0: strukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah tiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
0: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini, jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trisemudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
6: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara

0: Jakarta, Alfred Stuter Protege Hereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
3: 44,12%. Nah, kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
2: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
4: Jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
2: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai Rp15,8 triliun oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
6: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
5: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat.

0: sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
1: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
2: KNKT itu hanya
3: 2-3 bulan kan
2: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa sampai ini sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada kami laporan di
0: datang
2: apa, DPR atau apa itu aja.
0: Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan. Pada para keluarga kami.
2: Beritanya juga belum ada sih. Keputusannya apa?
0: Hasilnya apa?
2: Belum sampai sekarang belum ada.
0: Tolong kalau ada yang nirempati, yang seharusnya tidak
2: dicariin lah.
0: Keluarkan.
1: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
7: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
8: So I think our size keep increasing and we expect to become.
9: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
8: Economic integration and the community building process.
6: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
3: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
5: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
3: Sustained commitment and close cooperation.
6: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
10: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
6: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
12: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
13: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
12: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda, pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga mendorong pemberdayaan komunitas dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Program ini melibatkan kader posyandu, PKK desa, serta tenaga lokal dalam proses distribusi dan juga operasional MBG. Pendengar, kader posyandu dan PKK dilibatkan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan juga kebutuhan gizi di wilayah masing-masing. Peran mereka dinilai penting untuk memastikan distribusi MBG ini berjalan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Nah, pendengar, apa komentar Anda terkait dengan keberadaan kader posyandu ini dalam tentunya mensukseskan program MBG ya? Silakan boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790960.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Ya, terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti pada pukul 8 kami juga akan menghadirkan program Brenda Asta Cita. Di pagi hari ini akan menghadirkan tema seputar cara jitu penyaluran MBG ala kadar.

Posyandu. Dan nanti kami juga akan bersama dengan narasumber kami, pendengar. Ada Diana Putri, merupakan koordinator regional BGN Sumsel. Berikutnya ada Jumina, kader Posyandu Punai Kecamatan Kemuning. Ada Maitina, juga merupakan ketua Posyandu Punai Kecamatan Kemuning. Dan juga Hertati, merupakan kader Posyandu Anggrek Kecamatan Kemuning. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Beranda Asa Cita untuk hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir dengan harapan besar bukan sekedar mengisi perut, tetapi ikut membangun generasi yang lebih sehat dan juga berkualitas. Namun di balik setiap makanan yang sampai ke tangan penerima, ada proses panjang mulai dari pendataan, koordinasi, pendistribusian, hingga memastikan makanan diterima dalam kondisi aman dan tepat sasaran. Nah, disinilah tentunya peran kader Posyandu menjadi menarik ya. Mereka adalah sosok yang dekat dengan masyarakat, mengenal kondisi warga dan kerap menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan serta edukasi gizi di tingkat paling bawah. Lantas apa saja cara jitu yang dihadirkan kader Posyandu untuk membantu penyaluran MBG agar tepat sasaran, tepat jumlah, aman dan benar-benar memberikan manfaat? Lalu apa saja tantangan yang mereka hadapi di lapangan dan bagaimana BGN bersama pemerintah ini dapat memperkuat peran pada kader ini ya. Tentunya akan kami bahas dalam dialog Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema cara jitu penyaluran MBG ala kader Posyandu bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini tentunya. Baik, kami langsung saja sapa di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini ya, narasumber kami yang sudah hadir langsung. Ini yang pertama ada Ibu Maitina, Ketua Posyandu Punai Kecamatan Kemuning. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mai.
1: Selamat pagi.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah
0: sehat, sehat. Ya, terima harus kasih sehat. Betul. Harus sehat. Oke, untuk mengemban peran penting pastinya untuk memberikan yang terbaik ya untuk para penerima MBG. Cerah sekali dengan jilbabnya warna merah ini ya di kesempatan akhir pekan ini. Nah, pendengar, Ibu Mai tidak sendirian karena juga bersama dengan Ibu Jumina, merupakan kader Posyandu Punai Kecamatan Kemuning. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
0: Terima kasih waktunya. Kali kedua kita berjumpa ya.
2: Iya, iya Mbak, ya. Kali kedua pertemuannya.
0: Betul. Terima kasih sudah hadir. Dan juga di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini juga ada Ibu Hertati yang merupakan kader Posyandu Anggrek Kecamatan Kemuning. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tati.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya Ibu Tati sudah berkenan hadir di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti mohon lebih mendekat ke mikrofon ya Ibu Tati ya, supaya suaranya bisa terdengar lebih jelas. Dan tentunya nanti kita juga akan tersambung via Zoom ya dengan Ibu Diana Putri, Koordinator Regional BGN Sumatera Selatan. Pendengar, Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan tentunya dialog Beranda Asa Cita ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store ataupun juga App Store. Jadi banyak medianya untuk bisa bergabung dalam program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Di link kita udah di-share ya.
2: Sudah Mbak, okay, sudah di-share.
0: Jadi belum tentunya sempat. Pendengar bisa langsung menyimak juga teman-teman di Posyandu Punai khususnya juga Kemuning ya, dan juga Posyandu Anggrek. Ini bisa langsung menyaksikan dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, jadi kita berkenalan terlebih dahulu tentunya dengan Posyandu Punai yang ada nih ya, sudah melayani masyarakat. Mungkin boleh nih bersama dengan Ibu Mai ya. Ibu Mai, sejak kapan sih Posyandu Punai ini berdiri?
1: Posyandu Punai berdiri tahun 1984.
0: 1984 ya, udah lama sekali ya.
1: Sendirinya Ibu Ibu Sana Hajasana. Karena dia sudah meninggal, jadi kami kembali untuk berpartisipasi untuk menyambung Bu, menyambung Posyandu ini.
0: Baik. Nah, saat ini udah ada berapa banyak nih anggota kader Posyandu di Posyandu Punai ini, Ibu Mai?
1: Posyandu Punya ini kadernya sudah ada 13 orang, Bu.
0: 13 ya, orang ya.
1: Karena kita sudah terbentuk menjadi Posyandu ILP dengan mm-hmm. 6 SPM.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Nah, ini mungkin prosesnya sendiri ya, para kader ini bergabung tentunya punya visi dan misi dari Posyandu Punai. Seperti apa nih Ibu Mai?
1: Kalau kita dari Posyandu Punai untuk ada visi dan misinya, Bu, mm-hmm. anak sehat, ibu bahagia, keluarga sejahtera.
0: Oke, okay, ya. Anak sehat, itu, ibu bahagia, keluarga sejahtera ya, gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu misi dari Posyandu Punai.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau berbicara mengenai keberadaan Posyandu Punai khususnya untuk program MBG ini, bagaimana sih penerapannya?
1: Untuk penerapan MBG di Posyandu Punai, mm-hmm. kita mengarahkan untuk kader-kadernya ikut, Bu.
0: Okay.
1: Ikut andil dalam penerapan ini, dalam penerimaan manfaat MBG ini.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Kader jadi kader kita
2: libatkan.
1: Kita libatkan.
0: Dilibatkan kader.
1: Kita libatkan semua kadernya, Bu.
0: Oke, okay. Untuk penerima manfaat sendiri ada berapa banyak jumlahnya yang terdaftar di Posyandu Punai ini?
1: Ada tiga, Bu. Bu Sui, Bu Ibu menyusui, Bu Bumil, Ibu hamil, dan balita.
0: Oke, okay. Yeah. Baik. Nah, ini untuk kategorinya sendiri, Ibu Mai. Mungkin yeah. boleh disampaikan untuk pendengar, pasti ada juga gitu ya yang bertanya-tanya.
1: Yeah.
0: Apa sih kriteria atau kategori penerima manfaat yang berhak gitu ya menerima ya. MBG di Posyandu Punai ini.
1: Kalau untuk balita kita terima umur 1 tahun mm-hmm. sampai 5 tahun, Bu. Kalau okay. untuk kalau untuk busui itu kita terapkan ibu yang menyusui umur baru lahir sampai umur 2 tahun mm-hmm. untuk ibu menyusui.
0: Okay.
1: Untuk ibu mil ini, Bu, sampai dia melahirkan, dari okay. dia hamil sampai dia melahirkan.
0: Baik.
1: Nah, kemudian ditambung kalau dia ini menyusui, kita bantu pula ini untuk busuinya.
0: Baik. Mm-hmm. Kita ke Mbak Jumina ya. Mbak Jumina ini sebagai kader Posyandu, mungkin boleh berbagi informasi mengenai tugas yang dilakukan ya, khususnya dalam melaksanakan program MBG di Posyandu Punai ini.
2: Baik, tugas yang dilakukan kader ya Mbak ya dalam pelaksanaan program MBG ini ya, selain kita melakukan pelayanan seperti biasa yang dilakukan oleh posyandu-posyandu lain, kita juga di sini kami libatkan semua kader yang ada di Posyandu Punai seperti itu, mulai dari memeriksa kualitas makanannya atau mengawasi untuk pendistribusian bagi penerima manfaat seperti itu. Kemudian kami juga memastikan kalau MBG yang kami bagikan itu tepat dengan sasaran yang udah dijelaskan sama Ibu Tina tadi. Sasarannya bahwa ada 3B tadi, Bu, ya, ada balita, busui, dan bumil. Kemudian setelah itu tugas kami juga melaporkan, Mbak, melaporkan segera jika terjadi apa, tidak ada kesesuaian dengan SPPG-nya. Seperti itu, misalkan atas apa menu yang kurang enak ya, seperti itu, atau apa yang Mbak ya yang menjadi kekurangan-kekurangannya, langsung kami laporkan ke SPPG-nya. Seperti itu mungkin.
0: Oke, itu tugas-tugas yang dilakukan oleh para kader Posyandu ya. Mungkin boleh cerita juga nih di awal-awal bergabung sebagai kader Posyandu, apa sih alasannya Mbak Jumina sehingga bergabung ya sebagai kader Posyandu ini, Mbak?
2: Seperti yang sudah kita ketahui ya Mbak ya, bahwa memang kader Posyandu ini adalah dituntut untuk apa namanya, keikhlasan ya, tadi ya
0: kerja ya.
2: Ada panggilan hati sendirilah kayak itu Mbak ya, untuk kami berani melangkah, berani apa namanya bersosialisasi kepada masyarakat seperti itu.
0: Oke, udah berapa lama Mbak Jumina?
2: Kalau Jumina sendiri baru bergabung di Posyandu ini sekitar 4 tahun.
0: 4 tahun ya, ya. Oke, okay, apa yang dirasakan Mbak Jumina sebagai kader Posyandu ya?
2: Apa ya? Kita lebih dekat aja Mbak sama masyarakat. Kita berani bersosialisasi kepada masyarakat. Mm-hmm. Jadi kita dapatkan tadi manfaat seperti itu bagi saya khususnya.
0: Okay. Baik, ya. Kalau buat Ibu Mai apa nih sukanya ya
1: Sukanya ya terus untuk kami Bu, karena kan sering bertemu dengan masyarakat. Ya. Nah, itu yang kesenangan hati kita Bu.
2: Iya, bersosial.
1: Kesenangan hati-hati anak-anak, banyak anak-anak, ibu-ibu. Jadi kita bisa sharing ke anak-anak sama orang tuanya gimana anak-anaknya, apakah sehat, apakah ya ada keluhan-keluhan selama ini kepada anak-anaknya kan. Posyandu ini kita menuju sehat sebenarnya. Okay. Menuju sehat. Harus sehat.
0: Harus sehat. Ya. Baik, kita ke Ibu Hertati. Ibu Tati ini boleh tahu juga ya keberadaan tentunya dari Posyandu Anggrek di Kecamatan Kemuning ini sudah sejak kapan sih adanya?
3: Kalau ini berdirinya tuh lebih kurang sudah 15 tahun.
0: Oke, boleh lebih mendekat ke mic.
3: Iya, sudah 15 tahun lebih kurang.
0: 15 tahun ya. Ibu Tati sendiri udah berapa lama di Posyandu?
3: Bergabung lebih kurang sekitar 7 tahunan.
0: 7 tahun ya.
3: Iya.
0: Oke, awal mulanya gimana tuh Ibu Tati bisa bergabung gitu atau mau gitu ya bergabung?
3: Kebenaran kalau kemarin tuh kan kadernya kurang. Jadi diajak oleh ketua kader itu, "Ayo ikut Posyandu biar kita bisa bergabung, bisa bantu ini untuk balita, masyarakat apa-apa itu," katanya.
0: Okay.
3: Nah, jadi hatinya tergerak. Jadi ikutlah ke situ walaupun sesibuk apapun saya ikut. Iya.
0: Okay. Nah, ini kalau saat ini ada berapa banyak anggota kader anggrek di Posyandu?
3: Kalau Posyandu tuh biasanya 5. Nah, tapi sekarang sudah dituntut untuk ILP itu minimal 10 kader.
0: 10 kader.
3: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, kalau visi dan misi dari Posyandu Anggrek sendiri apa nih Ibu Tati?
3: Kalau misinya itu ya ibunya sehat, anaknya juga sehat, seluruh masyarakat yang sekitar lingkungan Kecamatan Kemuning itu
1: harus sehat
3: juga.
0: Oke, itu visi dan misinya ya pastinya.
3: Iya.
0: Menjaga semuanya harus sehat.
3: Harus sehat,
0: ya.
3: Posyandu terutama
0: sehat,
3: ibu dan anak.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara mengenai penerapan program MBG sendiri di Posyandu Anggrek ini seperti apa nih, Bu Tati?
3: Kalau penerapannya itu,
0: wah ini sibuk ya, langsung kita telepon ya. Oke. Apa aja nih untuk penerapan atau program yang dilakukan di Posyandu Anggrek gitu ya dalam mensukseskan tentunya program MBG.
3: Kalau kami tuh terutama untuk balita, bukmil atau buk menyusu itu program ini sangat membantu terutama di kalangan ekonominya yang rendah. Nah,
0: oke, okay, jadi itu ya. Kalau penerima manfaat di lingkungan Posyandu Anggrek ada berapa banyak, Mbak?
3: Kalau penerima manfaat itu sekitar 134. Kalau yang ibu,
2: ya? Lumayan banyak.
3: Iya, lumayan banyak. Paling banyak di Posyandu Anggrek.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke, untuk
3: kalau bu menyusuinya itu sekitar 38. Ibu hamilnya ada 5. Yang banyak itu balita, balitanya sekitar 90.
0: 90 balita
3: Iya.
0: Yang ada di Posyandu.
3: Posyandu Anggrek.
0: Oke. Nah, ini untuk tantangan mungkin yang dihadapi ya Ibu Tati selama ini dalam melaksanakan program MBG khususnya apa saja yang Ibu rasakan?
3: Yang merasakan tantangannya tuh misalnya lauknya kurang suka, ibu-ibunya pada komplain, kayak kecewa. Yang kedua itu keterlambatan datang MBG itu. Kalau sudah terlambat itu misalnya sudah jam 12, jadi balita atau ibu menyusu itu agak susah ngambilnya.
0: Oke, jam berapa biasanya kalau udah ready gitu ya harus diambil? Biasanya
3: tidak,
0: di Posyandu menginformasikan jam berapa?
3: Tidak menentu datangnya, kadang jam 9, kadang terlambat itu jam 12 ke atas. Tapi setiap datang langsung saya WA, kami kan ada grup, kami langsung iniin di WA, ambillah MBG sudah datang, kayak
0: okay.
3: itu.
0: Oke, baik, seperti itu ya.
3: Iya.
0: Jadi saat makanan datang itu langsung diinformasikan, seperti itu ya. Kalau di posyandu Punai sendiri gimana nih Ibu Mai atau juga Mbak Jumi, nanti boleh menambahkan ya.
1: Di posyandu Punai kami kan tiga, di posyandu Punai ini 3 RT Bu.
0: 3 RT ya.
1: Jadi kami bergabung RT 5, RT 15 sama RT 24. Nah, jadi itu kami bergabung ada 57 yang nerima manfaat MBG Bu.
0: Ya.
1: Jadi kami kami terapkan kader-kader untuk membantu poskonya tetap di posyandu Bu kami. Nah, jadi yang ini yang bantu kader. Nah, jadi setiap hari ada kader yang bantu untuk pemberian manfaat MBG.
0: Oke, langsung ke Mbak Jumina ya. Seperti apa nih Mbak teknisnya ya kalau untuk penyaluran gitu ya MBG di posyandu Punai khususnya. Kalau setelah misalnya makanan-makanan tersebut datang gitu ya, selanjutnya seperti apa nih prosesnya?
2: Ya seperti udah dijelaskan sama Ibu Tina tadi ya, bahwa memang di posyandu Punai itu Mbak, kami kan ada 10 kader. Kemudian di setiap kader 13 kader. Cuma di setiap harinya itu bergantian kadernya itu untuk menunggu di posko, apa namanya, di posyandu kayak itu. Kayak itu ya, mungkin ya secara
1: diberikan
2: bergantian
1: tugas,
2: diberikan tugas.
1: Jadi
2: semua kader dilibatkan,
1: dilibatkan 13 kader. Jadi setiap hari ada yang piket.
0: Betul, untuk bisa menyalurkan nantinya ke para penerima ya. Selama ini yang dihadapi mungkin dari teman-teman kader sendiri ya, apa saja sih khususnya untuk penyaluran ya, penyaluran MBG ini ke penerima manfaat nih? Ada gak mungkin tantangan lagi ya pasti jadinya untuk bisa memberikan yang terbaik dari program ini gitu ya. Selama ini tadi kalau keluhan ada makanan yang kurang disukai ya, seperti itu. Selanjutnya apa lagi nih mungkin yang dihadapi teman-teman kader ya khususnya?
2: Oh iya, sedikit menambahkan saja Mbak, tantangan dalam menjalankan program MBG ini bagi kami posyandu Punai ya Mbak ya, selain tadi udah dijelas sama Ibu Tati tadi masalah ada menu yang tidak sesuai ya Bu ya, ada keterlambatan dalam pengiriman ya. Kemudian ada lagi tugasnya tuh kami ini kan Mbak ada tugas berlapis Mbak jadinya sekarang, karena apa kita selain melakukan berlapis pelayanan ditambah lagi dengan tugas mengawasi untuk pendistribusian MBG ini kepada masyarakat seperti itu. Jadi mungkin kami harus pintar membagi waktu Mbak antara pelayanan dengan pembagian ini. Selain pekerjaan di rumah tentu menumpuk ya Ibu ya.
0: Iya, tentu juga gitu ya.
2: Jadi benar-benar harus kita ini Mbak bagikan waktu untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat ini seperti itu Mbak.
0: Sejauh ini gitu ya, bagaimana sih mengatur waktunya kader posyandu dengan tugas rutin sebagai ibu, sebagai istri di rumah, dengan tugas juga di posyandu sebagai kader posyandu. Ibu Tati terlebih dahulu mungkin.
3: Ya kalau kami kan selaku ibu rumah tangga, seandainya besok mau posyandu malam-malam itu sudah ada rencana. Ah, ini besok mau posyandu sudah diberes-beresin. Jadi posyandu berjalan di rumah juga tidak terganggu.
0: Betul. Gitu. Sudah di plan gitu ya dari sebelumnya.
3: Iya, terbeban pas sudah tugas memang ikhlas.
0: Itu bapak dan anak-anak di rumah gimana pada saat ibu melaksanakan tugas sebagai kader posyandu?
3: Alhamdulillah hari mendukung, gitu
0: ya. Mendukung ya, nggak ada masalah nih Ibu.
3: Nggak ada masalah.
0: Pergi hari ini.
3: Iya, tidak.
0: Oke. Makanan udah siap semuanya ya Bu ya.
3: Iya. Dia senang lihat ibunya keluar kan, jadi bisa bersosialisasi, ada kegiatan yang positif.
0: Positif. Mbak Juminah, gimana nih respon keluarga gitu ya?
2: Kalau respon keluarga sih Mbak sebenarnya sangat mendukung ya Mbak, sangat ya mendukung. Karena ini kegiatannya positif dan kita juga keluarnya itu juga bukan karena kemana-mana ya Bu ya, memang benar untuk khusus untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti itu.
0: Anak-anak gimana? Nggak pernah komplain? Misalnya mama
2: asal
0: kemana
2: makanan
0: nih?
2: Siap di rumah tidak ada komplain.
0: Asal makanan siap ya, nggak ada komplain ya. Kalau Ibu Mei gimana Bu Mei? Mengatur waktunya ya?
1: Karena anak-anak kan kami sudah besar,
0: sudah besar-besar ya.
1: Sudah besar semua. Jadi enggak ada halangan untuk mengurus anak-anak itu. Jadi kita sudah siapkan sedini mungkin untuk anak-anak itu kan. dengan suami juga kan sudah mendukung untuk kegiatan posyandu ini. Kebenaran Bu, posyandu ini bertempatnya di rumah kami.
0: Oh gitu.
1: Punai. Jadi kami harus siap kayak itu.
0: Betul.
1: Harus siap selalu.
0: Harus siap selalu ya. Oke, baik seperti itu ya. Nah, untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya ya. Bisa langsung melalui line telepon di 0711-369977. Ini kita sudah menerima atensi dari pendengar. Pro 1, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Esi Armisi.
0: Selamat pagi Pak Zakaria yang ada di Kenten ya.
4: Iya, betul.
0: Iya, silakan Pak Zakaria.
4: Iya, selamat pagi Ibu-ibu kader dari NBG ya.
2: Iya, selamat pagi Bapak.
4: Semoga selalu tugasnya diberkahi oleh Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
4: Bu, mau tanya ya, masalah tadi lebih singgung masalah yang lansia ya. Apakah programnya itu sudah ada di posyandu? Kan tadi dijelaskan masalah soal ibu hamil yang menyusui balita. Saya dengar-dengar tuh orang yang lansia itu sudah agak dibut apa tuh dibantu juga kayak gitu pemerintah. Apakah itu sudah berjalan dan kriterianya lansia itu umur berapa ya?
0: Oke. Okay.
4: 5 ke atas atau 70 ke atas? Mohon penjelasannya, semoga. Terima kasih penjelasannya.
0: Oke, okay. Pak Zakaria.
4: Ya.
0: Pak Zakaria di dekat tempatnya, dekat rumahnya Pak Zakaria ini ada posyandu apa ya?
4: Di sebelah rumah ada posyandu.
0: Oh, di sebelah rumah.
4: Tiap awal bulan, tiap tanggal 8 ada.
0: Oke, okay. Posyandu apa namanya Pak Zakaria?
4: Posyandu dari Kenten.
0: Pokoknya di Kenten gitu ya.
4: Iya, Kenten.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Zakaria atensinya ya. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria ada di Kenten. Kriteria untuk lansia ya. Dan ini kira-kira kalau untuk lansia ini kapan diberikan? Apakah sudah ada? Seperti apa nih informasinya? Mbak Jumina mau menyampaikan?
2: Oke. Baik, terima kasih Pak Zakaria ya. Betul. Yang sudah menelpon tadi. Jadi untuk sementara ini yang sudah kami jalankan di posyandu kami itu hanya sasarannya balita, busui, dan bumil. Nah, kalau untuk pengajuan untuk lansia itu memang sudah ada datanya Mbak kami. Okay. Cuma memang ada belum ada apa namanya tindak lanjutnya dari SPPG terdekat kami. Okay. Tapi memang data yang sudah kami siapkan sudah ada seperti itu.
0: Berapa jumlahnya Mbak Jumina?
2: Kenapa?
0: Berapa jumlahnya untuk lansia?
2: Kurang lebih sekitar 20-an ya.
0: Untuk
2: lansianya ada ya, kalau ada di posyandu Punai sendiri ada 20 lansia. Cuma mungkin sekarang yang terdata. Cuma mungkin belum, masih tetap kami ajukan. Memang kan sudah ada programnya seperti itu. Cuma nanti kita tinggal menunggu kapan bisa terrealisasinya pembagian MBG bagi lansia. Seperti itu ya Ibu Tina ya.
0: Baik, kita ke penelpon kembali Pro 1. Ya, sayang sekali terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711-369977. Kalau untuk dari usia, kriterianya itu mulai usia berapa untuk lansia ini Mbak Jumina?
1: Kalau untuk lansia Bu, umurnya 50 ke atas Bu.
0: 50 ke atas ya.
1: 50 ke atas.
0: Oke, itu kategori lansia yang berhak menerima MBG ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau di posyandu anggrek sendiri gimana nih?
3: Ya kalau datanya itu memang sudah ada, tapi penyalurannya belum dari SPPG-nya.
0: Oke, memang belum disalurkan
3: iya,
0: karena
3: belum.
0: Memang
3: tapi
0: belum.
3: Rencana itu dari SPPG-nya sudah ada.
0: Ya.
3: Tinggal istilah pelaksanaannya ya. Lagi belum tahu.
0: Oke, ada berapa jumlahnya kalau dari posyandu anggrek?
3: Kalau posyandu anggrek ini kan terdiri dari 5 RT kaminya.
0: Ya.
3: Mungkin lebih banyak. Sekitar 60-an
0: 60 orang itu. Lansia ya. Baik. Ya, jadi itu ya informasinya untuk Pak Zakaria. Terima kasih atensinya sudah bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Kita jeda sebentar, pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
6: Duh, anak mama, Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
7: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
6: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
7: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
6: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
7: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
6: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
8: Hei, Din. Mau kemana?
9: Kantin.
8: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
9: Yeh, emang gue warung.
5: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda di program Beranda Asta Cita dengan tema Cara Jitu Penyaluran MBG ala Kader Posyandu. Bersama dengan narasumber kami ada Ibu Maitina merupakan Ketua Posyandu Punai Kecamatan Kemuning, juga ada Mbak Jumina, Kader Posyandu Punai Kecamatan Kemuning, dan juga ada Ibu Hertati, Kader Posyandu Anggrek Kecamatan Kemuning. Dan juga tentunya kami bersama dengan narasumber kami ada Mbak Diana Putri, Koordinator Regional BGN Sumsel yang saat ini juga sudah tersambung via telepon ya. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Diana.
1: Halo Ibu Nova, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Iya. Baik, Mbak Diana, saya Esi juga di Studio Pro 1 RRI Palembang. Saat ini ada Mbak Jumina, ada juga Ibu Maitina dan juga ada Ibu Hertati ya, yang merupakan Kader Posyandu Anggrek dan juga ada Kader Posyandu Punai di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini. Dan tadi kami juga sudah memulai dialog bersama Ibu Maitina, Ibu Hertati juga Mbak Jumina nih seputar cara jitu penyaluran MBG ala Kader Posyandu tentunya. Baik, Mbak Diana, ini kalau berbicara tentunya mengenai peran dari Kader Posyandu dalam program MBG ya, seperti apa nih harusnya ya? Silakan Mbak Diana.
1: Baik, terima kasih. Untuk Kader Posyandu yang kader-kader Posyandu ini merupakan ujung tombak perannya di lapangan dalam pendistribusian makan bergizi gratis, Bu. Mm-hmm. Jadi kader ini berperan itu yang pertama itu mendata dan memverifikasi penerima manfaat. Jadi sebelum kita mendistribusikan MBG ini, jadi kita dibantu juga oleh para kader dalam mendata dan penerima manfaat di wilayahnya. Itu untuk peran yang dilakukan oleh Kader Posyandu. Kemudian setelah mendata, kita baru melaksanakan pendistribusian dan penyaluran sesuai dengan data yang diberikan oleh kader-kader Posyandu ini. Kemudian Kader Posyandu juga memantau dalam pendistribusian ini apakah makanan ini dimakan oleh penerima manfaat atau sasarannya tepat sasaran atau tidak, jangan-jangan dimakan dari yang bukan penerima manfaat gitu. Kemudian kader juga membantu dalam pelaporan, jadi apakah makanan itu sebelum didistribusikan atau sebelum dimakan oleh penerima manfaat. Nah, kader-kader ini juga membantu dalam pengecekan uji organoleptik, Bu. Jadi sebelum didistribusikan itu kader-kader berperan juga mengecek apakah makanan itu layak dari tampilan, rasa, warna, aroma, tekstur itu untuk memastikan apa yang didistribusikan itu aman dikonsumsi oleh penerima manfaat. Itu, Bu, sejauh ini peran Kader Posyandu dalam program MBG ini sangat penting.
0: Baik, untuk kategori penerima manfaat ini yang diterima gitu ya oleh penerima manfaat ini apa saja sih Mbak Diana?
1: Siap. Untuk kategori penerima manfaat yang dibantu pendistribusiannya oleh kader, mm-hmm. itu kita ada 3B namanya. Kalau kita sebutnya itu 3B, ada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi untuk posyandu-posyandu ini khusus mendistribusikan itu untuk 3B.
0: Oke, baik. Nah ini tadi juga pendengar ada yang menanyakan mengenai kategori lansia ya. Oke, dan kapan diberlakukan seperti itu? Boleh diinformasikan seperti apa nih Mbak Diana untuk kategori lansia ya?
1: Untuk kategori lansia, nah sejauh ini di dalam perpres itu belum ada yang tercatat ya Bu, belum tercatat bahwa lansia ini menjadi penerima manfaat. Nah nanti kita belum tahu juknis-juknis dari juknis yang terbaru dari kepemimpinan baru ini, apakah nantinya ke depan lansia juga akan menjadi penerima manfaat program MBG ini gitu. Mm-hmm. Nanti kita menyesuaikan dengan arahan dari Jukmis yang sudah ditetapkan oleh Dijen Pusat seperti itu, Bu.
0: Baik, Mbak Diana ini sebagai kader Posyandu menjadi garda terdepan dari pelaksana MBG ini, bagaimana dukungan BGN ya dalam menekankan kader Posyandu ini sebagai penyalur MBG dan juga edukasi tentunya bagi penerima manfaat ya.
1: Okay. Jadi untuk dukungan para kader ini biasanya dari kader ini selalu berkomunikasi dengan kepala SPPG masing-masing SPPG yang mendistribusikan ke Posyandu para kader gitu. Jadi untuk informasi, edukasi itu biasanya diberikan oleh kepala SPPG maupun ahli gizi yang ada di SPPG itu, bisa terkait pelaporan gitu, terus koordinasi terkait mekanisme penyaluran, pendistribusian, kemudian bersama dengan ahli gizi juga biasanya membuat jadwal untuk sosialisasi atau edukasi kepada penerima manfaat. Kemudian untuk sebagai apresiasi kepada para kader ini, dari BGN juga kami memberikan insentif atau dukungan untuk mendukung para kader ini, membantu dalam mendistribusikan gitu, insentif untuk para kader gitu lah Bu, maksudnya insentif apa untuk membeli bensin atau uang jalan seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau berbicara mengenai koordinasi ya, ini jadi satu bagian penting juga antara BGN, kader Posyandu, pemerintah daerah, puskesmas, dan juga pihak pelaksana MBG agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, seperti apa nih?
1: Terkait agar tidak tumpang tindih, itu biasanya dari kader-kader kan, kita kan sudah mendata ya Bu, mendata per Posyandu. Jadi itu sebelum kita mendistribusikan agar tidak tumpang tindih penerima manfaat, biasanya kita itu saat ini kita ada sistem SIPGN di mana kita mendata by name by address. Jadi agar penerima manfaat itu tidak tumpang tindih atau tidak terdouble. Jadi apabila sudah terdata di dalam satu SPPG, di dalam satu sistem SIPGN, SIPG 1, maka tidak dapat terdeteksi di SIPGN, di SPPG lain seperti itu. Jadi penerima manfaat ini harus benar-benar real dan tidak ada tumpang tindih atau double seperti itu.
0: Oke, baik. Dari ini kader Posyandu, boleh menyapa Mbak Diana tentunya ya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan tugasnya tentunya menyalurkan MBG untuk para penerima manfaat ya. Siapa nih yang ingin menyampaikan? Ibu
2: sedikit Mbak Norma, Mbak Diana ya Mbak ya.
0: Ibu.
2: Untuk kalau di Puna Ibu, alhamdulillah, cuman Bu kadang-kadang waktunya aja terlambat. Pendistribusiannya Bu.
0: Pendistribusiannya ya.
2: Kadang-kadang ya mungkin kalau sudah agak siang Bu ya, kita kan anak-anak kan makannya agak pagi kan. Nah kalau untuk anak-anak, jadi kalau sudah siang itu kadang-kadang ya yang menerima apa namanya manfaat itu kadang udah males kemula siang Bu.
0: Nah okay. Itu Bu, jam berapa nih paling siang pernah diterima gitu ya
2: kami
0: di Punai?
2: Paling siang kalau di Punai jam 11 Bu.
0: Mungkin jam 11 pernah. Masih ya, di bawah jam 12 ya. Oke. Okay. Ya. Mbak Diana mau merespon?
1: Oke. Okay. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, tadi kalau misalnya di dalam pelaksanaan di lapangan ada apa namanya keterlambatan. Mungkin itu apa namanya dalam pendistribusian kan kita juga biasanya ada human error gitu, atau dari planning-planning dari tahap per tahap itu mungkin ada keterlambatan sehingga dalam pendistribusiannya juga ikut terlambat. Namun hal tersebut sebenarnya bisa dikomunikasikan atau bisa dikonfirmasi kepada kepala SPPG terkait pendistribusian ini jam berapa sih harusnya sampai di sampai di Posyandu, titik pengantaran di Posyandu. Jadi jadi ibu bapak dari ibu-ibu kader ini bisa mengkonfirmasi kepada asisten lapangan atau kepala SPPG-nya terkait apa namanya waktu-waktu pendistribusian agar tidak terjadi lagi keterlambatan seperti itu. Jadi mungkin di komunikasikan saja gitu. Tapi biasanya kalau misalnya ada keterlambatan pun dari SPPG, dari pihak SPPG biasanya menginformasikan apa kendalanya sehingga makanan tersebut terlambat untuk didistribusikan gitu. Ya.
0: Baik. Mbak Jumina mau menyampaikan?
3: Baik, ini agak sedikit menyampaikan dengan Bu Diana ya, Bu Diana Putri, terkait dengan apa namanya penyaluran MBG ini ya. Tadi disebutkan juga bahwa adanya apa namanya keterbatasan insentif ya Mbak ya, bagi kami selaku kader seperti itu. Memang pada dasarnya udah dijelasin dari awal tadi, memang sebenarnya kader ini kerjanya
0: ikhlas
3: apa? Kerja ikhlas gitu ya. Kerja ikhlas emang. Memang udah jadi panggilan hati ya Bu Tati ya, seperti itu. Cuma mungkin tadi ada disinggung sedikit masalah keterbatasan insentif. Nah, di sini kan ada program ya, Bu ya, ada di apa MBG itu ada sedikit membagikan insentif kepada kader. Nah, mohon kami selaku kader ya, kalau bisa itu apa di apa insentifnya itu
4: agak ditingkat
3: sebagai apa untuk operasional kita Bu, seperti itu mungkin harapan kami ke bagian BGN begitu.
0: Oke, okay. Ya. Gimana nih kira-kira Mbak Diana, ada harapan dari teman-teman kader Posyandu ya?
1: Siap, siap Ibu, apa masukannya di apa namanya sebagai masukan itu kami dengarkan, nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Mungkin saat ini di dalam petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu ya nominalnya segitu ya Bu, untuk menunjang pendistribusian MBG dari kader ini kepada 3B. Namun apabila nanti dirasa kurang mencukupi insentif ini, nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai tindak lanjut nanti ke depan apakah insentif ini bisa dinaikkan seperti itu Bu. Sebelumnya kami terima kasih banyak atas bantuan-bantuan kerja ikhlas daripada para kader.
0: Sama-sama. Oke, nah ini Mbak Diana gitu ya, kalau melihat program MBG ini yang melibatkan kader-kader yang ada di Posyandu ya, ini ada inovasi atau contoh dari

0: tentu apa ya mengumpulkan atau mengkoordinasikan para penerima manfaat 3B ini untuk sama-sama duduk bareng gitu, makan bersama. Jadi yang sebelumnya mungkin Posyandu itu ramenya sebulan sekali dua kali, nah ini bisa setiap hari nih. Tapi juga apabila tidak ada yang hadir, itu kader juga membantu, biasanya membantu mengantarkan ke rumah penerima manfaat dan memastikan penerima manfaat itu mengkonsumsi makanan yang sudah kita distribusikan, seperti itu.
1: Oke, di Posyandu sendiri gimana nih, seandainya masyarakat ya tidak mengambil makanan tersebut gitu ya, MBG yang sudah ada, sudah sampai di Posyandu, apa yang dilakukan teman-teman kader Posyandu nih untuk bisa mendistribusikan tentunya MBG tersebut?
2: Ya, kalau di Posyandu Pune sendiri Mbak, untuk pendistribusiannya itu kan memang kami kumpulkan, kan kami di wilayah Posyandu Pune ada 3 RT Mbak. Jadi kami kumpulkan di satu titik seperti itu. Jadi di Posyandu Punai. Nah, tapi bagi nanti warga penerima manfaat yang tidak bisa berhalangan hari itu hadir untuk mengambil MBG-nya, ya kami ya melakukan home visit ke rumah-rumah seperti itu.
1: Satu-satu dianterin?
2: Iya, diantar.
1: Dianterin.
2: Diantar.
1: Ya. Oke.
2: Diantar ke rumah masing-masing seperti itu.
1: Oke, warga penerima manfaat ya. Di Posyandu Anggrek juga demikian nih Bu Tati?
3: Kalau di Anggrek hampir sama, tapi poskonya itu di kebenaran saya RT. Dalam satu Posyandu kami ada 5 RT. Poskonya di tempat saya. Jadi saya lewat WA, bapak-bapak, ibu-ibu RT, ambillah MBG, MBG sudah ada. Jadi mereka berlima sudah mengambil, mereka nganter ke tempat masing-masing. Seandainya tidak ada yang ambil, ya benar kata Ibu Jumina tadi, kami antar ke rumahnya.
1: Oke, itu bentuk atensi ya yang diberikan teman-teman kader Posyandu, bagaimana caranya agar MBG tersebut bisa sampai ya di tangan penerima. Baik. Tidak terasa kita sudah di akhir perbincangan kita dalam dialog Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada hal-hal penting yang ditambahkan terkait juga dengan tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Kita ke Mbak Diana terlebih dahulu ya. Mbak Diana, boleh nih disampaikan.
0: Siap. Jadi untuk para kader, khususnya seluruh kader yang ada di wilayah Sumatera Selatan, di sini juga ada dari Palembang ya, dari ibu-ibu dari Kemuning. Terima kasih banyak Ibu atas setiap ompeng yang sudah sampai ke tangan para ibu hamil, ibu nyusui, dan balita yang sudah dibantu kerja ikhlasnya oleh para kader, sehingga setiap penerima manfaat ini mendapatkan haknya seperti itu. Jadi tadi untuk masukan-masukan yang mungkin dari kami terdapat keterbatasan dalam memberikan insentif, itu menjadi catatan kami bahwa mungkin itu bisa nanti kedepannya menjadi bisa ditambahkan seperti dari pimpinan kami.
1: Baik.
0: Mungkin seperti itu.
1: Baik Mbak Diana. Ke Ibu Tati, ada pesan atau harapannya?
3: Pesannya ada sekadar masukan. Kalau untuk makanan bergizi ini, untuk saran saja Mbak ya, kalau bisa yang tahu yang sudah digoreng itu kan isinya apa tuh, tahu, tapi sudah digoreng, diulang goreng lagi, itu rasanya apa tuh,
4: berubah
3: jadi sudah maaf ngomong itu kalau untuk balita mungkin tidak tergigit, sedangkan kita dewasa aja nggak tergigit itu. Nah ada saran satu lagi, kalau bisa satu bulan itu minimal ada susunya. Untuk balita itu dia semangat, untuk balitanya itu semangat, kalau dia ada susu semangat benar dia ngambil MBG itu. Itu aja.
1: Baik. Dari Mbak Jumina?
2: Harapan untuk program MBG ini ya Mbak ya, tadi udah jelaskan juga Mbak bahwa memang harapan kita kan untuk mensukseskan program dari pemerintah yang pertama. Kemudian juga selain bisa mengembangkan ekonomi dan menciptakan lapangan lokal seperti itu Mbak, jadi

0: masyarakat yang berada di sekitar wilayah itu bisa terbantu. Kemudian yang ketiga, untuk bisa meringankan beban dari orang tua itu terbantu, Mbak, melalui kebutuhan gizi anak seperti itu, melalui program MBG ini. Itu aja, Mbak.
1: Oke, dari Ibu Mai mungkin ada tipsnya gitu ya, ala kader Posyandu, bagaimana bisa mensukseskan program MBG ini?
2: Iya. Jadi kalau di Puna, Ibu, untuk penerima manfaat BBG ini alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian anak-anak itu, Bu, kayaknya senang semua kalau nerima MBG.
1: Oke. Oke, dari Posyandu Puna sendiri mungkin ada cara-cara yang dilakukan gitu ya, triknya supaya mereka selalu gitu ya mengambil MBG itu. Gimana tuh, mungkin udah ada yang dilakukan dengan menginformasikan, mungkin ada hal lain yang dibuat menarik gitu datang ke posyandunya buat anak-anak atau buat ibu hamil, ibu menyusui di sana.
2: Jadi kami kalau setiap ada pertumbuhan posyandu kan sebulan sekali ya, Bu. Nah, jadi itu kami diterapkan untuk datang, anak-anak itu datang untuk mengambil MBG sendiri kayak itu, Bu, bersama orang tuanya. Jadi kami terapkan, Bu, kalau misalnya pas lagi posyandu jalan, kami kan setiap tanggal 17, Bu. Jadi kami kumpulkan anak-anak itu di posyandu Puna itu untuk menerima manfaat MBG itu. Selama ini baik-baik saja untuk di posyandu Puna.
1: Selama ini berjalan lancar gitu ya. Baik, Ibu Mei, Ibu Tati, juga Mbak Jumina, terima kasih sudah hadir. Juga Mbak Diana, terima kasih ya waktunya.
3: Siap, sama-sama, Ibu.
1: Iya, sukses selalu aktivitasnya ya. Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Pendengar, demikian program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Untuk kesempatan pagi hari ini, kami tadi sudah bersama dengan narasumber kami via telepon. Tadi ada Mbak Diana Putri, merupakan koordinator regional bagian Sumsel. Juga ada yang hadir langsung ya, ada Ibu Maitina, Ketua Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning. Terima kasih sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Juga ada Mbak Jumina, Kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning. Dan juga ada Ibu Hartati, Kader Posyandu Anggrek, Kecamatan Kemuning. Terima kasih. Salam hangat untuk rekan-rekan di Posyandu Punai, juga Posyandu Anggrek ya.
0: Baik, Mbak.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, dengan demikian saya sih juga rekan Agus yang saat ini bertugas dalam program Beranda Asa Cita juga mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya masih dalam Palembang pagi ini. Tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah hadir di Beranda Asa Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asa Cita.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026. Unggahan tersebut menggunakan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro yang disertai narasi seolah-olah pemerintah menjual tiket upacara kepada masyarakat. Faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membayar untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara. Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Yuri Ardiantoro memastikan pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Pendaftaran dibuka secara terbuka sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk mendaftar. Pendengar, pendaftaran berlangsung mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 hingga 7 Agustus 2026. Selama periode tersebut masyarakat dapat mendaftarkan diri tanpa dikenakan biaya apapun. Narasi yang menyebut masyarakat harus membayar tiket untuk mengikuti upacara tidak sesuai dengan informasi resmi pemerintah. Unggahan tersebut hanya memanfaatkan foto konferensi pers Wamen Sesnek untuk membangun klaim yang menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi mengenai kegiatan kenegaraan melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau membagikannya. Sikap bijak dalam memverifikasi informasi dapat mencegah penyebaran hoax di media sosial. Faktanya pemerintah tidak pernah mewajibkan masyarakat membayar untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim pendaftaran upacara di Istana Negara wajib bayar merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Ya pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai langkah besar hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat strategis. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, MUBA, mematangkan persiapan seminar nasional hilirisasi kelapa sawit dan peresmian pabrik kelapa sawit KUD Sejahtera melalui rapat koordinasi bersama tim Kementerian Koperasi Republik Indonesia di ruang rapat Serasan Sekate Sekretariat Daerah Kabupaten MUBA pada Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, Asisten 1 Setda MUBA Ardiansyah memimpin rapat koordinasi penting secara langsung sejumlah pejabat seperti Asisten Deputi Bidang Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi RI Elviandi Rusdi. Selanjutnya ada juga Kabak Ops Polres MUBA AKP Pandri Pratama Putra Simbolon, Kepala Dinas Koperasi dan UKM MUBA Zulkarnain, serta jajaran perangkat daerah hadir mengawal agenda nasional ini. Ardiansyah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan semua kebutuhan sesuai tugas dan juga tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daerah menganggap agenda berskala nasional ini sebagai kesempatan emas bagi bumi Serasan Sekate dalam menonjolkan potensi unggulan sektor perkebunan dan juga koperasi. Pemerintah Kabupaten MUBA membagikan peran secara jelas kepada setiap unsur perangkat daerah agar persiapan berjalan terstruktur. Pihak pemerintah daerah juga mengharapkan arahan berkelanjutan dari Kementerian Koperasi supaya acara ini memberikan dampak nyata bagi pembangunan perekonomian masyarakat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ya, pendengar, kami terus menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini dengan beragam informasi juga hiburan ya di kesempatan pagi hari ini. Namun kebersamaan Esi menemani Anda, pendengar, dalam rangkaian Palembang pagi ini akan segera berakhir. Informasi terakhir ini mengenai pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggelar sholat istisqo di halaman kantor bupati pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar bersama dalam menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Oki Suprianto, jajaran Kepala OPD, aparatur sipil negara,

Untuk mendengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya dalam rangkaian Palembang Siang ini bersama rekan Ega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitung 97,6 MHz. Stasiun

4 Lawang, 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya, 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat, 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau, 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti, 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara II, 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara, 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam, 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir, 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli, 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu, 90,3 MHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Di Palembang siang ini bersama saya Ega Duyanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema memilih pendidikan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang. Menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.

0: Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi di kesempatan hari ini, di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, ketika anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, pilihan pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua. Ada berbagai pilihan pendidikan yang dapat ditemui, mulai dari sekolah luar biasa, sekolah inklusif, hingga sekolah umum dengan dukungan tertentu. Namun pendengar ya, setiap anak memiliki kebutuhan, kemampuan, serta karakter yang berbeda. Karena itu pilihan pendidikan tentu menjadi hal yang penting untuk dibicarakan bersama dan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Lalu pendengar, seperti apa hal yang perlu diperhatikan orang tua sebelum memilih sekolah? Bagaimana mengenali lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak dan sejauh mana orang tua perlu mempertimbangkan aspek perkembangan anak dalam menentukan pilihan pendidikan. Untuk membahasnya lebih lanjut, pendengar, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja kita sapa, ada Utami Syahdia, manajer operasional Psio Pro Klinik Tumbuh Kembang Anak Psio Pro Palembang. Selamat siang, Mbak Utami.
1: Siang, Mbak.
0: Selamat siang. Apa kabar, Mbak Utami?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Alhamdulillah Mbak Ega baik. Sendiri gimana?
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Perjalanannya gimana nih, Mbak Utami? Macet enggak tadi?
1: Ya, kalau Palembang sih emang biasa ya kalau ada macet-macet. Jadi lancar ya lancar, macet ya macet, tapi aman lah. Alhamdulillah ya aman, bisa sampai ke sini.
0: Iya, alhamdulillah aman ya. Iya. Oke, baik. Dan pendengar ya, kita sudah bersama dengan Mbak Utami Syahdia, manajer operasional Psio Pro Klinik Tumbuh Kembang Anak Psio Pro Palembang. Tentunya kami mengajak Anda juga untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, kita di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Mbak Utami, sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai tema kita hari ini, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya, Mbak ya. Boleh. Sambil disapa-sapa dulu pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang.
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Utami Syahdia, manajer operasional dari Klinik Tumbuh Kembang Anak Psio Pro Early Academy yang lokasinya sekarang ada di Kenten atau di Jalan Sukatani 1.
0: Oke, baik. Sebagai manajer operasional nih.
1: Iya, betul.
0: Bagian dari layanan tumbuh kembang anak. Seperti apa tuh, Mbak? Aktivitas di sana sehari-hari?
1: Oke. Kalau aktivitas di sana sehari-hari seperti biasa, kita melayani terapi tumbuh kembang anak, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu juga kita menyediakan layanan psikolog dan juga pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, namanya tempat klinik terapi dan juga sekolah. Sehari-hari kita juga sering menemukan ya beberapa konflik sedikit kecil ataupun juga kadang hal-hal yang membahagiakan dari setiap proses tumbuh kembang anak. Ada yang hari itu harus tantrum anak-anaknya, ada yang hari itu anaknya happy banget dari awal sampai pulang. Oh, happy lah pokoknya kalau belajarnya oke, semuanya oke gitu. Jadi memang seperti yang ditahui, Psio Pro Early Academy ini klinik tumbuh kembang anak yang berfokus juga pada layanan psikolog dan juga pendidikan anak berkebutuhan khusus begitu.
0: Oke, kalau pendidikannya taraf SD?
1: Iya, kalau untuk pendidikannya kita ada untuk taraf SD dan juga TK gitu.
0: Oh, TK dan SD ya? Udah betul. Lumayan ramai, Mbak?
1: Alhamdulillah kalau sekarang sudah, kalau di tahun kemarin kita kan masih posisinya baru ya, udah hampir setahun ini, udah setahun lah jalannya. Udah setahun ini kita kemarin penerimaan anaknya masih sedikit. Pada saat sekarang ini alhamdulillahnya anak-anaknya sudah mulai ada banyak gitu.
0: Oke, baik. Kalau Mbak Utami sendiri udah berapa lama nih berkecimpung dalam bidang tumbuh kembang anak?
1: Kalau untuk berkecimpungan saya kurang lebihnya di sini sudah hampir 3 tahun. Nah, jadi ini sudah mulai jalan ke tahun berikutnya. Ya, jadi ya kurang lebihnya sudah sering juga mendengar beberapa dari keluhan ataupun juga saran dan juga ya beberapa permasalahan kompleks lainnya biasanya gitu.
0: Baik, Mbak Utami, kita mulai dari hal paling mendasar dulu ya, Mbak, ya terkait tema kita hari ini. Ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan dukungan khusus nih dalam proses belajar, biasanya apa yang pertama kali perlu mereka lakukan?
1: Oke, biasanya kalau orang tua yang sering kita ketemui ini, orang tuanya akan bertanya, kira-kira untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus ini bagaimana? Apakah sudah bisa langsung sekolah atau memang perlu intervensi lainnya dulu? Karena memang untuk anak berkebutuhan khusus ini, tujuan dalam sekolahnya itu berbeda dengan anak lainnya. Terutama, tapi sebelum dari kita memilih sekolah pun kita juga harus tahu dari kebutuhan anak kita apa dan segala macamnya. Nah, karena banyaknya karakteristik anak berkebutuhan khusus itu kan unik ya dan beragam. Artinya memang untuk memilih pendidikan itu harus memilih pendidikan yang tepat dan juga kita harus kenali kebutuhan anak kita itu bagaimana. Nah, seringnya orang tua yang datang ke tempat kita ini selalu bertanya, Miss, kira-kira sekolah mana ya yang bagus untuk anak kami gitu. Mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya itu adalah, Miss, ruang lingkup belajar yang gimana supaya anak kami itu bisa menggali potensinya. Nah, biasanya gitu. Nah, dari situ seringlah kita kasih saran beberapa hal. Nah, biasanya kita suka memberikan saran untuk anak di asesmen terlebih dahulu di awal supaya kita mengetahui, oh ternyata tahapan perkembangan anak tadi sudah sampai sini. Atau misalnya untuk tahapan akademiknya, karena dia sudah bisa, oh tahapan akademiknya sudah sampai sini. Baru nanti diarahkan lebih dulu gitu. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus sih, khususnya untuk orang tuanya, mungkin kita bisa tahu dulu arti pendidikan yang tepat itu bagaimana untuk anak-anak ini. Karena memang pendidikan yang tepat itu bukan berarti anak sekolah di tempat yang mahal atau anak sekolah di sekolah unggulan atau sekolah yang tempatnya jauh banget dia. Terkecuali memang kalau tempatnya jauh ya apa boleh buat, memang itulah perjalanan prosesnya gitu kan ya.
0: Oke, baik. Tapi berbicara tentang asesmen tadi ya, ada proses asesmen dulu ya sebelum anak ini memutuskan untuk sekolah di mana. Kalau dari di klinik PsioPro sendiri asesmennya seperti apa nih, Mbak Utami?
1: Kalau untuk klinik di PsioPro ini asesmennya kurang lebihnya itu kita akan mengetahui dulu, kita cek anaknya apakah tahapan tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan usianya. Kalau misalnya memang adik sebelumnya ada diagnosa, itu juga akan kita minta keterangannya, baik itu dari laporan ataupun juga dari orang tuanya. Nanti setelah kita asesmen nih, sudah kita ketahui, oh tahapan perkembangannya sudah sampai sini, oh tahapan akademiknya sudah sampai sini, baru kita memilih sarana. Biasanya dari kita itu disarankan untuk di awal bisa ke TK dulu, kalau belum siap sekolah SD. Tapi kalau misalnya anak sudah siap SD, maka kita bisa sarankan mereka untuk ke SD gitu. Tapi selain dari PAD itu, kita juga menyarankan untuk orang tua, misalnya kalau mereka ingin lebih kompleks, akan kita arahkan ke layanan psikolog supaya mereka bisa tahu, oh secara kompleksnya nih tumbuh kembangnya sampai mana, dan laporan secara tertulisnya kan akan lebih ada dan lebih lengkap gitu.
0: Baik, Mbak Utami, kita mengenal beberapa pilihan sekolah juga ya, seperti SLB, sekolah inklusif, maupun sekolah umum seperti biasa. Apa sih sebenarnya perbedaan mendasar nih, Mbak Utami, dari pilihan-pilihan tersebut?
1: Oke, sebetulnya perbedaan sekolah itu menentukan juga kebutuhan kita. Misalnya, kalau untuk anak-anak kita dalam kategori anak berkebutuhan khusus, nah kita bisa lihat dulu kondisi, kenali dulu kondisi anak kita. Oh, anak kita ternyata butuh tempatnya seperti ini, maka kita bisa mengarahkan ke sekolahnya. Nah, kalau untuk sekolah SLB itu sekolah luar biasa, biasanya isinya anak-anak berkebutuhan khusus atau juga anak disabilitas yang memang pendekatannya akan lebih berbeda dengan sekolah umum atau reguler lainnya. Tapi kalau seperti sekolah inklusi itu sekolah reguler atau sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus supaya mereka membaur untuk meraih pendidikan yang bersama gitu. Cuman memang untuk sekolah-sekolah ini tentunya ada perbedaan pada penerapannya. Terkadang memang ada labelnya inklusi, namun pada kenyataannya penyediaan ataupun juga fasilitasnya kurang memadai. Dalam artian mereka memfasilitasi, tapi memang penyediaan seperti tenaga pengajar, kurikulum ataupun juga pencapaian akademik anaknya itu belum ada, belum sesuai. Tapi untuk beberapa sekolah sekarang sudah mulai oke semua. Jadi rata-rata sih tuh setiap sekolah sekarang sudah ada. Nah, jadi memang kita harus menyaring lagi sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nah, itu perlunya orang tua kalau misalnya mereka observasi ke sekolah, mereka harus tahu nih, oh kalau ke sekolah ini sekolahnya gimana ya, kurikulumnya gimana ya, cara pengajarannya gimana. Terus itu juga kayak kalau misalnya anakku ada perkembangan, kira-kira dilampirkannya melalui apa? Apakah saya ini orang tuanya bisa langsung ketemu sama tenaga pengajarnya atau sama kepala sekolahnya mengenai perkembangan anak selain daripada rapor gitu, atau hanya melalui rapor gitu biasanya.
0: Oke, jadi orang tua harus riset dulu ya Mbak Utami ya.
1: Iya, betul.
0: Penting nih riset dulu sebelum memilih sekolah untuk anak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Apakah kemampuan akademik ini ya menjadi pertimbangan utama nih Mbak Utami, atau ada aspek perkembangan lain juga yang perlu diperhatikan orang tua?
1: Oke, sebetulnya untuk sekolah, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, ada baiknya tidak terlalu fokus kepada akademik. Jadi tujuan utama itu bukan akademik. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus, ada beberapa tujuan utama lainnya yang harus kita optimalkan dulu ke anak nih. Pertama misalnya seperti kemampuan anak untuk memahami instruksinya udah oke belum. Jadi di kelas dia sudah bisa ikut belajar, sudah bisa ikut aktivitas. Nah kalau misalnya tahap instruksinya udah paham, kira-kira kalau untuk kemandiriannya gimana? Apakah adik sudah bisa untuk ke toilet sendiri atau masih harus di toilet training? Terus itu juga dalam ikut mengantri. Nah biasanya udah bisa belum, karena kan itu juga kita akan testing apakah adik regulasi emosi ataupun kesabarannya udah mulai ada atau memang harus dikembangkan lagi, harus dioptimalin lagi gitu. Terus juga komunikasi salah satunya, cuman komunikasi tidak menjadi faktor utama untuk menentukan anak sekolah, karena biasanya anak-anak yang memang ada keterbatasan dalam bicara namun pemahaman kognitifnya tetap oke, bagus. Jadi dia mengerti dan bisa mengikuti aktivitas belajar. Jadi memang tujuan utama nih dari pendidikan khususnya anak-anak berkebutuhan khusus adalah beberapa hal yang disebutkan tadi. Jadi jangan terfokus ke akademiknya dulu.
0: Ya.
1: Baca, nulis, hitung semuanya bisa menyusul kok, aman biasanya.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung ya di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Bisa juga melalui komentar ataupun tanggapan Anda di kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Dan Mbak Utami ya, sebelum menentukan sekolah ya, tentu orang tua ini perlu memahami kondisi anak terlebih dahulu. Seberapa penting nih Mbak Utami bagi orang tua untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan anak sebelum memilih sekolah?
1: Oke. Kalau kita ukur berapa taraf pentingnya, 100% perlu pentingnya. Karena memang kalau kita sudah tahu kebutuhan anak kita, kita sudah tahu nih, oh sekolah yang dibutuhkan adalah ini. Maka anak itu akan sekolah, akan belajar dengan senang, dengan happy, dan dengan akhirnya akan maksimal. Tapi kalau anak ditempatkan kepada sekolah ataupun tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, ya sayang. Percuma, dalam artiannya kita sudah keluar materi atau juga material yang banyak, tapi memang anaknya tidak sesuai, dalam artian anaknya enggak pas gitu loh. Kalau mau di sini, kalau mau ikut kurikulum atau pelajarannya beda, mereka belum bisa menentukan dan juga bisa mengikuti aktivitas gitu. Terkadang faktor salah satu hal lainnya yang kalau misalnya anak salah tempat sekolah nih, bukan anaknya aja yang ditekan, biasanya dari orang tuanya juga. Karena kalau di kita juga ada beberapa orang tua yang, "Miss, kemarin aku udah sekolah di sekolah umum. Oke, memang anakku pintar kok, udah bisa ini." Kita akui pun memang sudah, cuman memang ada beberapa hal yang tidak bisa dipungkirin, misalnya seperti lingkungan di sana itu kurang mendukung untuk anak-anak kami. Anak-anak kami dalam hal ini dilihatnya itu tidak sama dengan anak-anak lainnya, gitu kan. Belum lagi harus menghadapi lain-lain seperti pandangan dan segala macamnya. Nah, ini yang menekan mental orang tua terkadang. Jadi selain dari memilih pendidikan tempat untuk anak tadi, tempatnya pun bukan untuk anak aja tapi untuk orang tuanya juga.
0: Oke, kalau cara nih Mbak Utami ya, agar orang tua ini bisa mengenali kemampuan anak yang perlu menjadi pertimbangan juga ya dalam menentukan lingkungan pendidikan itu seperti apa nih?
1: Oke, kalau untuk caranya, yang pertama nanti orang tua bisa nih kelihat dulu, awal kita pulang dulu ke asesmen tadi, ke day awal. Jadi anak-anak ini bisa kita arahkan untuk ke asesmen ataupun juga screening tumbuh kembang mereka, baik itu ke dokter spesialis maupun itu ke psikolog klinis atau psikolog anak atau ke dinas pendidikan. Karena ketika kita mengetahui kebutuhan anak kita ternyata ini, maka mereka akan memberikan beberapa solusi dan juga beberapa opsi lainnya supaya kita bisa tahu, oh sekolah yang tepat ini, oh pendidikan yang tepat begini. Nah, kalau misalnya anak-anak tadi sudah kita ajak untuk ke psikolog atau ke dokter spesialis anak atau ke dinas pendidikan. Nah, nanti kita bisa ke sekolah yang dituju. Nah, sudah kita mengenali kebutuhan anak, kita datang ke sekolah yang dituju. Nah, biasanya kalau di dinas pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus akan diobservasi dulu nih. Nanti sudah diobservasi, nanti akan diketahui, oh, adik udah bisa SD, nanti beberapa opsi sekolah yang tersedia di Palembang adalah ini. Nah, gitu. Nah, jadi setelah kita dapat opsi sekolah tadi nih, kita bisa langsung datang ke sekolahnya. Kita bisa langsung lihat dan juga kita bisa langsung tanya apakah sekolah ini seperti tadi disebutkan memfasilitasi dan menyediakan layanannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, terus tenaga pengajarnya bagaimana, apakah tersedia atau tidak, terus penerapan dalam kelasnya bagaimana, apakah anak harus mengikuti media belajarnya ataukah setiap anak mempunyai media belajar yang berbeda yang sesuai dengan potensinya, seperti itu. Terus adanya keterbukaan antara sekolah dan juga pihak orang tua. Jadi misalnya anak ada mengalami perkembangan atau ada mengalami penurunan, biasanya ada komunikasi dari pihak sekolah dan orang tua. Oh, mama, adik hari ini responnya begini-begini, atau misalnya dalam 3 bulan terakhir atau pada saat bagian rapor di 3 bulan akhir adik perkembangannya agak menurun. Nah, berapa hal faktor lainnya biasanya kita temui itu karena sakit, biasanya gitu. Terus juga ada yang lagi libur, biasanya gitu. Nah, kalau kita sudah tahu tadi beberapa hal seperti memilih sekolah, mengenali anak, nah baru kita bisa daftarkan sekolahnya. Tapi memang ada beberapa hal yang harus diperlu ketahui lah ke beberapa orang tua juga, bahwasanya peran orang tua juga penting. Perannya orang tua itu di rumah sebetulnya, karena kan kalau di sekolah anak-anak di sekolah mungkin sekitar 6-8 jam ya sehari, sedangkan sisanya itu kan di rumah ya. Jadi kalau di rumah biasanya di tempat kita terapi itu terapisnya akan menyarankan kegiatan di rumah itu apa supaya adik nggak banyak aktivitas yang lain lah, seperti misalnya diberi HP ataupun jadinya ada waktu screen time. Jadi banyak kita kasih saran untuk melanjutkan stimulasi di rumah dengan barang-barang yang ada di rumah, biasanya gitu. Nah, kalau misalnya semuanya sudah diberikan dan orang tua juga sudah tahu perannya, orang tuanya juga ikut berkolaborasi, bekerja sama, baik itu dengan tim terapis, dengan sekolah. Nah, biasanya pada saat kita penerapan pembelajaran ataupun juga memberikan intervensi kepada anak itu akan lebih lego, lebih lega gitu.
0: Oke, baik. Tapi Mbak Utami, kalau proses asesmen tadi ya, itu evaluasinya berarti berdasarkan juga kolaborasi dengan dokter ya, dengan psikolog, dengan terapis.
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk asesmen ini, kalau untuk terapi ya, di awal kan kita ada asesmen nih. Oh, ternyata adik ini tahapan perkembangan sampai sini. Oh, terapi yang diperlukan ternyata adalah ini dan ini. Nah, jadi nanti adik diarahkan untuk terapi dulu. Nanti setelah terapi, kita cek nih di perkembangannya dalam 3 bulan awal, 3 bulan terapi. Oh, ternyata di 3 bulan terapi nanti ada perkembangan, adik bisa ini, beberapa target yang tadinya diberikan tercapai. Oh, ada beberapa target yang tadinya diberikan itu tidak tercapai. Misalnya targetnya kita fokusnya adik dalam 3 bulan ini meningkat ya dari 3 detik menjadi 15 detik. Oh, ternyata targetnya tidak memenuhi 15 detik. Akhirnya bisanya di 8 detik misalnya. Nah, itu bisa disampaikan. Jadi evaluasinya per 3 bulan kalau di kita itu. Jadi nanti evaluasinya itu sama terapisnya langsung, terus juga diawasi sama beberapa dari terapisnya juga yang lain, seperti misalnya SI atau ABA, terus juga dari psikolog, pendampingan psikolognya gitu.
0: Baik, Mbak Utami, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Masih dalam ruang disabilitas dan inklusi ya pendengar ya, untuk Anda yang mau bergabung kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam ruang disabilitas dan inklusi, dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu memilih pendidikan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Dan tentunya pendengar ya, kita masih bersama dengan Mbak Utami Syahdia yang merupakan manajer operasional PsioPro Klinik Tumbuh Kembang Anak PsioPro Palembang. Dan Mbak Utami ya, saat ini kita sudah terima juga beberapa pertanyaan melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Mm-hmm. Saya izin bacakan ya Pak, Mbak Utami ya.
1: Boleh.
0: Pertanyaan pertama dari Ed Gea Widianti, apa yang jadi pertimbangan utama pilih SLB atau sekolah inklusif? Okay. Boleh, silakan Mbak Utami.
1: Oke, okay. Perlu kita ketahui dulu di awal apakah adik ataupun juga anak kita ini termasuknya kemana? Apakah anak berkebutuhan khusus dalam artinya itu memiliki kemampuan ataupun juga gangguan pada fisik dalam artiannya untuk kemampuan kognitifnya sudah mulai oke, atau apakah anak kita termasuk ke dalam gangguan autisme seperti itu, yang dimana memiliki gangguan perilaku dalam artian keterbatasan perilaku dan juga beberapa hal yang memang belum tercapai baik dari kognitif, komunikasi dan lain-lainnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu kalau misalnya di sekolah inklusi itu kan adalah sekolah umum atau sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus. Perlu kita ketahui dulu di sekolah inklusi ini penyediaan tenaga pengajarnya bagaimana? Apakah tenaga pengajarnya itu tersedia? Apakah pendampingan untuk anak-anak kita di dalam kelas ini akan lebih full, dalam artian pendampingannya ada dan anak-anak dipastikan bisa ikut belajar, ataukah anak-anak akan belajar mengikuti pembelajaran yang ada. Jadi misalnya hari ini kita belajar A, tapi adik belum bisa, gak masalah gitu kan. Nah oke, jadi kalau misalnya anak-anak yang sudah, kalau misalnya anak kita tadi kita sudah tahu, oh bahwasannya sepertinya untuk anak saya nantinya kalau misalnya untuk ganggu dalam hal ini keterbatasan fisik itu bisa disekolahkan di sekolah inklusi, namun untuk pemahaman kognitifnya tidak ada masalah. Tapi apabila pemahaman kognitifnya ada masalah, bisa ke sekolah sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Yang lainnya itu ada banyak bentuknya, tidak hanya bentuk SLB tapi juga ada dalam bentuk pendidikan non formal biasanya. Nah di sekolah-sekolah inilah yang nanti bisa kita tanya lebih langsung sesuai kebutuhan. Sebetulnya agak rumit ya mbak ya kalau misalnya kita belum tahu kondisi anaknya secara langsung, karena kalau misalnya kita tahu kondisi adiknya itu bagaimana, nah itu memungkinkan kita untuk membantu pengarahannya kemana gitu. Karena biasanya yang sering kita temui juga di lapangan, banyak orang tua yang ke kita ini biasanya kebanyakan orang tua dari sekolah inklusi yang ujung-ujungnya balik lagi ke kita, ke Psiopro. Kenapa? Miss capek, miss sekolah di sana, saya harus kejar beberapa target yang anak saya belum tercapai, saya juga harus lebih awas nih dalam anak saya, karena di sekolah pun memang ada beberapa pandangan yang tidak mungkin dipungkiri harus dibatasi. Karena kan kita tidak bisa membatasi, tapi kita bisa memberikan informasi juga sebetulnya. Nah, karena beberapa tekanan inilah biasanya akan jadi beberapa faktor penentu apakah tetap bisa nih dilanjutkan atau tidak. Kalau saran dari Miss Tami sendiri, ada baiknya mama bisa langsung konsultasi dulu nih ke dinas pendidikan, terutama ya di sana kan nanti ada beberapa sekolah nih yang diberikan listnya oleh pihak dinas pendidikan. Nah atau nanti bisa langsung datang ke psikolog ataupun juga dokter spesialis anak. Cuma terkadang memang ada beberapa yang inilah ya, masih ada yang belum kita ketahui jelas kalau kita nggak tanya langsung ke sana. Nah kalau kita tanya langsung ke sana, kita kan bisa tahu sekolah ini tepat nggak untuk anak gitu. Enaknya sih, enaknya sih langsung ini ya, kalau sebetulnya langsung ketemu anaknya jadi tahu, oh ternyata bagusnya ke sini nih gitu. Sebetulnya pertimbangannya kembali ke orang tuanya itu bagaimana, siap atau tidak dengan lingkungan sosialnya dan juga anaknya kira-kira. Balik lagi ke orang tua, karena kalau di tempat kami rata-rata dari orang tua yang sebelumnya di sekolah inklusi itu secara mental mereka terbebani. Tapi pada saat mereka masuk ke dalam lingkungan yang dimana memang anak-anak belajar, anak-anak berkebutuhan khusus itu belajar, mereka mendapatkan perkumpulan dari orang tua anak berkebutuhan khusus. Nah, yang dimana hal inilah yang mendukung kekuatan mental untuk setiap orang tua. Karena kita kan juga percaya ya, semakin ibunya bahagia, semakin ibunya tidak tekanan mental dan segala macamnya, maka semakin optimal ibu untuk membantu anak berkembang secara optimal gitu.
0: Oke, luar biasa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari penanya yang sama ya, Edgia Widianti. Terus gimana cara mengetahui bahwa anak sebenarnya tidak cocok dengan lingkungan sekolahnya? Apakah ada tanda-tanda yang bisa diperhatikan oleh orang tua?
1: Oke, biasanya ada. Pertama kita lihat dulu respon emosinya anak bagaimana. Apakah pada saat seberangkat sekolah dia ada motivasi? Biasanya kalau kita, di anak-anak kita suka ada cerita, "Oh, Miss, hari ini adek bangunnya udah lebih pagi karena dia tahu hari ini mau sekolah." Nah, kita lihat apakah di pagi hari adek itu ada rasa enggan untuk sekolah atau mau masuk sekolah. Walaupun terkadang anak-anak ada memiliki keterbatasan untuk bicara, biasanya akan ada penunjukan secara gestur. Jadi kayak, "Hari ini aku mau sekolah." Terkadang anak kita pun ada yang sakit tapi tetap mau sekolah. Nah itu, terus pulang dari sekolahnya gimana? Apakah pulang dari sekolah adik lebih banyak happy-nya atau lebih banyak murungnya? Nah itu bisa kita jadikan indikasi juga. Kalau banyak murungnya, kita bisa lihat bagaimana, dari pembelajarannya gimana, dari lingkungannya juga gimana, apakah teman-temannya tadi tipenya yang mendukung atau yang sebaliknya. Nah, kalau kita sudah tahu nih dari dua hal tadi, nah mungkin kita bisa langsung juga observasi ataupun juga kita bisa tanya ke pihak sekolahnya. Misalnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, Pak, kayaknya anak saya untuk belajar di sini kurang nih karena beberapa hal ini gitu. Jadi bisa minta saran lebih lanjut lah, kurang lebihnya itu. Nah, selain dari dua tadi, sebetulnya juga bisa kita lihat dari perkembangannya. Apakah selama sekolah ada beberapa perkembangan yang terlihat atau signifikan? Misalnya tadinya yang sebelumnya tidak mau kumpul nih, susah ambil interaksi sama teman-temannya, sekarang sudah mulai ada walaupun tipis banget. Misalnya yang tadinya kalau ada teman yang mau main, ini gak ada respon. Jadi urusannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya selama pembelajaran, oh responnya sudah mulai ada. Kalau temannya ikut main, dia juga menerima. Bahkan ada juga sudah mulai ikut nih lari-lari gitu. Nah, kalau misalnya tahap perkembangannya juga sudah mulai terlihat, baik itu dari sosialisasi, komunikasi, keinginan ataupun juga motivasi sekolah tadi, nah itu sudah menunjukkan bahwa oh adik cocok nih sekolah di sini. Tapi kalau misalnya sebaliknya, berarti kemungkinan adiknya kurang cocok di sekolah di situ.
0: Ada rasa tidak nyaman ya Mbak Tami ya.
1: Betul.
0: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @mautzim4235. Kalau anak membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi di sekolah, berapa lama orang tua sebaiknya menunggu sebelum memutuskan bahwa sekolah tersebut kurang sesuai?
1: Oke, kalau untuk waktunya sebetulnya itu bisa, nggak bisa dipatok juga ya mau berapa lama, tapi bisa kita lihat di satu bulan pertama. Kalau satu bulan pertama sih biasanya masih banyak penolakan, bahkan di terapi pun biasanya kalau kita kasih waktu ke orang tua, mai kita coba di bulan pertama ya. Kalau di bulan pertama, di minggu pertama tuh masih nangis kenceng banget. Nah udah satu minggu, nanti satu bulan kita cek, udah satu bulan kita lihat ke bulan kedua. Jadi paling maksimalnya tuh sekitar 3 bulan lah gitu. Tapi tidak menentu, tapi lihat respon anaknya dulu. Kalau misalnya responnya, waduh Miss gak bisa kayaknya kalau mau harus nunggu 3 bulan karena adiknya sudah misalnya udah mulai murung, regulasi emosinya benar-benar gak kekontrol, sekolah benar-benar gak mau Miss. Nah jadi gak perlu sampai ke 3 bulan, jadi bisa cek di 3 bulan pertama lah ya, tapi tidak jadi patokan di 3 bulan gitu.
0: Oke, melihat reaksi anaknya juga ya.
1: Betul
0: Mbak Tami ya. Baik, kita pertanyaan selanjutnya dari @pratamaanggara12. Kalau kemampuan anak berbeda jauh antara satu bidang dengan bidang lainnya, apakah sekolah perlu memberikan pendekatan belajar yang berbeda juga?
1: Oke, sebetulnya kalau misalnya anak sudah ada potensinya, ada baiknya untuk diberikan arahan. Nah, dari dua potensi ini, apakah salah satunya itu lebih mendominasi, apakah dua-duanya bisa berjalan? Nah, kalau sekolahnya itu sekolah yang tepat dalam artian layanan pendidikannya sudah ada, biasanya dari pihak sekolah akan akan langsung memberikan saran. Ma, ternyata adik sudah ini loh, selain dia jago gambar, ternyata adik juga pinter nyanyi misalnya ataupun juga nari. Nah maka dari sekolah langsung menyediakan seperti tempatnya, baik itu untuk lesnya, pengajarnya. Nah nanti dicoba ke anaknya, oh ternyata adik bisa dua-duanya, atau oh ternyata adik bisa salah satunya aja. Jadi kita kembali fokus ke potensi utamanya ya gitu biasanya.
0: Oke baik, apakah usia juga nih Mbak Tami ya menjadi pertimbangan ketika menentukan pilihan pendidikannya?
1: Betul, salah satunya. Sebetul, kalau untuk anak reguler mungkin termasuk, tapi untuk anak berkebutuhan khusus tidak. Karena kalau kita berdasarkan usia, seperti kita ketahui bahwasannya anak berkebutuhan khusus itu kan adalah anak yang memerlukan pendampingan khusus karena perkembangannya berbeda dengan anak lainnya. Nah, jadi umur anak-anak tidak bisa dipatok sama dengan anak-anak lainnya. Ada anak yang usia fisiknya 6 tahun namun usia untuk pola pikir dan perilakunya 3 tahun. Jadi tidak bisa berdasarkan usia. Jadi kalau misalnya mau cari sekolah, bisa cari sekolah yang adakah batas minimal atau maksimal usia sekolahnya. Biasanya ada batas minimal tapi tidak ada batas maksimal itu yang bagus. Dalam artian, oh enggak apa-apa nih, artinya enggak harus usia 7 tahun atau 6 tahun itu udah sekolah SD, enggak gitu. Tapi harus yang tepat lah ya, gitu.
0: Baik, kita kembali lagi nih Mbak Utami ya, terkait dengan survei ke sekolah nih. Mungkin orang tua yang memilih sekolah untuk anaknya kan melakukan survei terlebih dahulu. Hal apa nih Mbak Utami yang sebaiknya diperhatikan?
1: Oke, kalau misalnya kita mau survei ke sekolah, kita bisa tanya dulu penyedia ataupun juga gurunya. Miss, kalau di sekolah ini gurunya ada berapa satu kelas? Misalnya satu kelasnya ada 30 anak, gurunya ada 2. Dengan adanya anak kita di situ, apakah anak kita akan kehandle? Apakah anak kita akan ikut belajar dengan jumlah siswanya dan juga dengan jumlah gurunya? Ah, kalau misalnya sudah tidak masuk kategori nih dari mama papanya, oke, kita lihat ke sekolah yang lain. Ah, ternyata di sekolah lain mendukung nih untuk jumlah siswanya, tenaga pengajarnya. Boleh tanya lagi. Nah, dari jumlah anak ini tadi, media belajarnya gimana, penerapan belajarnya gimana, apakah setiap anak ada pendampingan atau tidak. Kalau untuk di sekolah kita kan satu kelasnya ini terdirinya dari 6 sampai 7 anak dengan 2 pendampingan guru, jadi memungkinkan anak-anak untuk belajarnya itu lebih intensif karena pendampingannya satu sama satu gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih pendampingannya tadi sudah khusus ya, dalam artian oh sudah lebih kecil nih aspeknya, jadi kita bisa lihat penerapan belajarnya gimana, apakah media belajarnya sama, bagaimana dengan anak-anak yang tingkatan akademiknya misalnya tidak sama dengan temannya yang lain, apakah mereka harus mengejar atau enggak. Nah, kalau misalnya jawab dari sekolah oh enggak apa-apa, berarti setiap anak itu punya media belajarnya masing-masing. Nah, artinya tidak mengharuskan anak ikut target yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misalnya oh enggak mah, kita anaknya harus ikut. Kalau temannya udah bisa ngitung sampai 10, berarti adik juga harus bisa hitung sampai 10 ya. Ini jadi PR-nya mama di rumah supaya adik bisa ngitung sampai 10. Nah, gitu. Kembali lagi ke orang tuanya. Siap enggak dikasih target begini? Kalau misalnya Miss kayaknya saya ikut tahap perkembangan adik aja lah gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Artinya orang tuanya kan sudah oke nih, enggak apa-apa, kita ikut sesuai dengan perkembangannya ataupun juga dengan fasenya, prosesnya gitu. Karena setiap proses anak tentunya beda-beda. Ada yang perkembangannya cepat, ada yang perkembangannya lambat sekali. Nah, mungkin yang perkembangannya lambat ini sebetulnya menguras kesabaran orang tua, tapi memang sabar itu pasti ada buahnya, pasti akan ada manisnya untuk orang tua itu.
0: Baik, berarti kesiapan guru ini salah satu faktor yang penting juga ya, Mbak Utami ya.
1: Betul.
0: Kalau divisi pro sendiri seperti apa tuh untuk guru-gurunya?
1: Oke, kalau untuk segurunya sebetulnya sama, seorang tenaga pengajar juga dengan gelar SPD, cuman memang pendekatan seperti yang kita ketahui pun kalau di Indonesia mungkin ataupun juga di negara kita untuk pendidik anak berkebutuhan khusus itu belum banyak ya. Jadi kita akan mentraining dulu gurunya supaya mereka bisa melakukan pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus. Di awal kita ajak dulu kenalan. Oh, anak berkebutuhan khusus tuh ini loh. Oh, anak berkebutuhan khusus itu perlunya ini loh. Nah, makanya biasanya setiap guru yang training di kita ataupun juga yang langsung ikut mengajar dengan kita akan kaget. Oh, beda ya Miss ternyata sama anak-anak reguler lainnya. Iya, tentunya beda. Mungkin mereka akan kaget pada saat kita bilang satu kelas itu 7 anak, oh dikit banget kelasnya, 2 lagi gurunya gitu kan, aman lah. Tapi pada saat dia tanya, oh sesuai 7 anak gitu, karena memang harus pendampingannya harus oke, dan juga supaya anak itu bisa belajar, ikut belajar terutama. Jadi enggak, misalnya kalau anak enggak mau ikut ya enggak apa-apa, cuman memang kita arahkan pendekatannya itu lebih ke pelan-pelan, enggak harus maksa anak, karena makin dipaksa nanti biasanya makin tantrum, jadi kita ajak pelan-pelan gitu.
0: Baik, berarti jumlah anak juga perlu jadi pertimbangan ya Mbak Utami ya, saat orang tua memilih sekolahnya.
1: Iya betul, karena jumlah anak itu kan berarti kita menentukan melihat adakah kemungkinan distraksi untuk anak ini. Misalnya di kelas itu sudah ada 30 anak, waduh kira-kira anak aku bisa fokus gak ya kalau misalnya belajar dengan banyaknya teman sekitar 30 ini. Oh kira-kira kalau temannya sedikit ini bagaimana ya, apakah mereka bisa belajar gitu. Jadi sebetulnya banyaknya anak dalam kelas juga menentukan sebetulnya khususnya untuk anak-anak kita gitu.
0: Baik, kalau kita berbicara tantangan juga Mbak Utami ya, tantangan sekolah inklusif ya, bukan di SLB ataupun di sekolah yang memang khusus untuk anak kebutuhan khusus nih. Adakah tantangan yang perlu disiapkan orang tua nih ketika memilih sekolah inklusif untuk anak mereka?
1: Oke, kalau untuk tantangan sebetulnya ya itulah tadi, tantangan di awal pasti adalah saat mencari. Karena pada saat sudah di tempat, sudah selesai nih dari tahap mencari, sekarang tahap evaluasi, apakah sekolah ini tepat untuk adik atau enggak. Kalau enggak tepat gimana, apakah perlu pindah lagi gitu, atau misalnya udah tepat, apa yang harus selanjutnya yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lihat, apa yang harus kami tunggu gitu. Nah, sulitnya terkadang masalah juga yang sering kita temui bahwasanya orang tua ini, setiap orang tua pasti akan ada rasa khawatir ya, baik itu pada anak dan juga begitu juga. Nah, yang memang pada saat kita di lapangan orang tua akan lebih khawatir, Miss, kira-kira adik hari ini belajar enggak? Miss, kira-kira adik gimana hari ini? Adik hari ini emosinya stabil enggak? Nah, terkadang banyak juga orang tua yang sering minta maaf ke kita karena misalnya, Miss maaf ya adik hari ini tantrum, jadi Missnya kerepotan. Nah, padahal sebetulnya kita tidak mempermasalahkan karena memang fasenya begitu. Hmm. Karena memang adik apabila anak memang emosinya sedang tidak stabil, tantrum, ya kita mau marah pun juga gak bisa, untuk apa, tidak digunakan juga kalau mau marah ya, jadi kita dampingi anaknya gitu. Nah, inilah mungkin yang jadi permasalahan orang tua, apakah dari sekolahnya menerima ketika anaknya tantrum, ketika anaknya belum, emosinya belum stabil seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tuanya merasa lega biasanya karena hal ini, jadi biasanya akan lebih apa ya, full percaya, jadi oh gak apa-apa deh, yang penting ada hari ini sekolah, udah ada interaksi sama temennya aja, alhamdulillah gitu.
0: Baik, kalau kita lihat dari sudut pandang orang tua ya, peran orang tua dalam pendidikan anak nih Mbak Utami ya, gimana nih agar cara orang tua ini membantu anak tanpa membuat mereka ini merasa terus menerus dituntut ya untuk mengikuti standar tertentu.
1: Oke, sebetulnya di awal yang harus dilakukan sebagai orang tua adalah adanya penerimaan bahwasannya anak kita memang berkebutuhan khusus dan memang memerlukan pendampingan yang lebih spesial. Karena memang jika kita kembalikan lagi, siapa sih yang siap menjadi orang tua bagi anak berkebutuhan khusus? Setiap pasangan, setiap ayah dan ibu pasti mengharapkan memiliki anak yang bisa menjadi penerus mereka, baik itu secara materi ataupun lainnya. Tapi ketika mereka diberikan titipan nih dari Allah, sebuah anugerah spesial yang mereka harus dampingi secara khusus, tentunya itu hal berat. Jadi biasanya kita tidak akan menekankan orang tua untuk, "Mah, terima ya kondisinya begini." Enggak, enggak boleh. Itu tidak boleh. Kita bahkan membuat acara kemarin untuk mendekatkan dan juga membantu orang tua supaya mereka ada merasakan keikhlasan dan menerima dengan kondisi keadaan. Nah, di acara ini kita juga menekankan dan juga kita membantu orang tua, ayah, ibu, nenek

0: Kerja dan juga harus membagi waktu antara bekerja atau anak, akhirnya anak akan diberi pilihan kepada HP. Nah, hal inilah yang mungkin bisa kita bantu juga di rumah. Oh, kayaknya adik bisa dikasih aktivitas lainnya yang sama nih dengan kegiatan terapi, tapi alatnya aja menggunakan yang ada di rumah. Misalnya kalau di tempat terapi, dari hal yang sederhana ya, misalnya translasi bola sesuai warna. Nah, di rumah bisa translasi benda sesuai bentuk atau kategorinya, entah sendok, entah garpu. Nah, gitu. Jadi di rumah juga dibantu pendampingan, orang tuanya juga sudah menerima dalam hal ini. Oke, jadi semuanya sudah berjalan. Ada juga faktor-faktor lainnya biasanya yang kita tekankan itu, yaitu membantu anak untuk memilih dalam perihal makanan juga begitu. Karena apabila tiga ini tadi sudah terlaksana, nah biasanya baik dari terapis maupun orang tua akan sama-sama percaya, oh pasti anak kita akan berkembang, pasti anak kita akan tumbuh dengan optimal, dengan sebisanya mereka, dengan kemampuan mereka. Situ.
1: Baik, Mbak Utami nih, gimana cara agar orang tua ini mengetahui bahwa pilihan pendidikan yang diberikan ini sudah membantu anak berkembang secara optimal?
0: Oke, yang pertama kita bisa lihat respon dari anaknya. Apakah anak ini tadi belajarnya sudah oke? Dalam artian kita kembali lagi pada responnya, apakah setiap pulang adik udah happy nih? Apakah perkembangannya juga sudah, oh udah lumayan miss, dari sebelumnya adik yang gak mau nulis, sekarang udah mau ikut nulis, walaupun masih sedikit-sedikit. Nah gitu, itu sudah tepat. Terus kedua, lingkungan sekitar, lingkungan antar orang tuanya bagaimana? Apakah sudah mendukung? Dalam artian gini, anak kami belajar, orang tua kami saling mendukung satu sama lain. Oh, enggak apa-apa, belum bisa nulis, nanti juga bisa, anak saya dulu gitu. Nah, jadi sekolah yang tepat itu adalah anak sudah bisa, anak mampu belajar, anak bisa mengikuti aktivitas, perkembangannya ada, dan ibu atau orang tua berada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang saling mendukung. Nah, inilah sebetulnya yang bisa dilihat.
1: Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir kita dari pendengar yang ikut bergabung dari @mr_i17. Momen pindah jenjang misal dari TK ke SD atau SD ke SMP menjadi tantangan tersendiri. Ada trik khusus gak dari sisi pendidikan agar masa adaptasi terasa lebih fleksibel dan juga nyaman buat mereka?
0: Oke. Sebetulnya untuk hal ini kita bisa kembali lihat ke anaknya. Kalau misalnya anaknya dalam hal ini, misalnya dari transisi nih ya, dari TK dengan SD, biasanya dari sekolah kita akan kita cek dulu apakah perkembangannya di TK ini tadi sudah memenuhi untuk beberapa kriteria SD, apakah sudah menyesuaikan atau belum. Kalau misalnya belum, artinya kita harus optimalin lagi di TK. Tapi kalau misalnya sudah maksimal, dalam artian oh targetnya sudah terpenuhi semua, kriteria untuk SD-nya sudah bisa, nah artinya anak sudah bisa langsung lanjut ke SD-nya begitu. Memang agak jadi pertimbangannya mungkin faktor lainnya juga ya, karena tingkatnya akan lebih tinggi, apakah anak mampu kira-kira di situ, apakah anak-anak juga bisa untuk mengikuti kegiatan belajarnya. Nah, kurang lebihnya gitu. Itu biasanya jadi pertanyaan orang tua.
1: Baik, Mbak Utami, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, tidak terasa. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan singkat nih kepada pendengar kita ya, yang mengikuti dialog kita di siang hari ini, sekaligus menjadi closing statement nih Mbak Utami di kesempatan hari ini. Silakan.
0: Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada setiap orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang saat ini sudah mendampingi Ananda dengan sebaik, dengan seoptimal, dan juga dengan sekuat tenaganya. Jangan berhenti untuk memperjuangkan anak kita, jangan berhenti memperjuangkan pendidikan mereka, hal ayah mereka. Mari kita bantu anak kita dengan optimal, kita bantu anak kita untuk mencapai potensinya masing-masing tanpa membandingkan proses perkembangan anak kita dengan anak yang lainnya. Karena pendidikan yang tepat itu bukan seberapa jauh tempatnya, bukan berada di sekolah yang mahal, bukan berada di sekolah yang unggulan, tapi ketika anak bisa mendapatkan hak akademik dan juga perkembangannya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Utami ya atas waktunya hari ini, atas ya, informasi sama dan wawasannya yang sudah dibagikan juga ya, luar biasa sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mbak Utami, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema memilih pendidikan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Dari perbincangan kita siang ini ya, kita dapat memahami bahwa memilih pendidikan bagi anak ini membutuhkan pertimbangan yang disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak.

0: Tiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda, karena itu lingkungan pendidikan yang mendukung dapat menjadi bagian penting dalam membantu anak belajar, berkembang, dan juga mengenali potensinya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan mengajak Anda untuk bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut get saya, close to this, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perrone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perrone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able to play.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun Asia nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Dan tentunya pendengar yang masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Pukul 12 nanti seperti biasa kita akan ada info pas jam, lalu juga kita akan dengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, pukul 13 tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan nanti pukul 13.30 kebersamaan kita seperti biasa juga akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Dan di Indonesia Banget ya pendengar ya, tentunya kita nanti akan ngobrol santai sekaligus request lagu pop pilihan. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwiyanti, inilah info selengkapnya. KPK meminta Rudi Tano Sudibjo bersikap kooperatif dalam pemeriksaan terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras program keluarga harapan atau PKH. Rudi meminta penjadwalan ulang pemeriksaan yang seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Agustus 2026. KPK menegaskan bahwa ketidakhadiran Rudi berpotensi menghambat jalannya proses penyidikan yang sedang berlangsung. Informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Wapres membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait dengan proses pemulihan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwiyanti, selamat siang, sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita baru saja dengarkan lantunan nada-nada religi yang menemani waktu sholat zuhur kita di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, masih bersama saya Gaduyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dalam rangkaian Palembang siang ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya pendengar ya, untuk para pecinta sepak bola. Tentunya ada kabar menarik yang sayang sekali untuk dilewatkan malam ini. Jadi malam ini pendengar, dua klub elit Eropa akan bertemu di Jakarta. Chelsea FC akan menghadapi AC Milan dalam laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Pertandingannya akan berlangsung malam ini pada Sabtu 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan menariknya pendengar ya, pertandingan ini bisa disaksikan langsung melalui layar televisi di mana TVRI akan menyiarkan laga Chelsea FC kontra AC Milan melalui TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Dan juga nantinya tidak hanya lewat layar televisi, TVRI juga kembali menghadirkan nonton bareng atau nobar secara masif di berbagai titik di Indonesia. Dan nobar ini ya menjadi bagian dari program Rumah Siaran Sepak Bola Dunia. Artinya pertandingan Chelsea versus AC Milan ini bukan hanya menjadi tontonan di rumah masing-masing, tetapi juga menjadi momen untuk berkumpul dan merasakan langsung kemeriahan sepak bola bersama masyarakat di berbagai daerah. Dan pendengar, Direktur Utama LPP TVRI Vicky Satari mengatakan TVRI tidak hanya ingin menghadirkan pertandingan ke layar masyarakat, namun juga ingin mengajak publik merasakan atmosfer sepak bola melalui kegiatan nobar di berbagai daerah. Menurut Vicky, kegiatan ini diharapkan bisa menghadirkan pengalaman menonton sepak bola yang lebih inklusif. Masyarakat dari berbagai usia, profesi, dan juga daerah lain bisa berkumpul, menikmati pertandingan sekaligus membangun rasa kebersamaan. Jadi pendengar ya, bayangkan saja satu pertandingan dua klub besar Eropa dan juga akan disaksikan langsung juga oleh masyarakat Indonesia yang menonton langsung juga. Ada yang menonton di Gelora Bung Karno malam ini, namun yang tidak mendapatkan kesempatan ya pendengar ya, masih bisa menonton melalui layar televisi ataupun nobar bersama dengan TVRI. Jadi pendengar ya, jangan sampai ketinggalan untuk pertandingan seru antara Chelsea versus AC Milan malam hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan kepada Anda, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan terus dengarkan kami juga pendengar ya melalui streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun...

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. 3 helikopter dikerahkan untuk penanganan karhutla di wilayah Tulung Selapan Kabupaten Oki yang masih belum padam. Arus lalu lintas Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang Betung dari kilometer 13 hingga Sembawa Banyuasin masih mengalami kepadatan. Kondisi ini terjadi akibat pekerjaan pengecoran jalan di KM 17 belum selesai. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, 3 helikopter dikerahkan untuk penanganan karhutla di wilayah Tulung Selapan Kabupaten Oki yang masih belum padam.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Sumsel, mengerahkan 3 helikopter waterbombing untuk mengendalikan api yang hingga kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus kemarin sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara, 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan.
2: Musim kemarau yang puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
1: Menurutnya, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun, kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. BPBD memperkirakan luas area yang terdampak kebakaran di Tulung Selapan kini telah mencapai sekitar 8 hingga 10 hektar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, BPS Sumatera Selatan menyebutkan angka kemiskinan Sumatera Selatan turun dari 9,85% pada September 2025 menjadi 9,50% pada Maret 2026, menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dalam 6 bulan.
3: Angka kemiskinan di Sumatera Selatan pada Maret 2026 tercatat turun menjadi 9,50% dari sebelumnya 9,85% pada September 2025. Secara jumlah penduduk, angka kemiskinan berkurang dari 898,24.000 orang menjadi 869,97.000 orang atau turun sebanyak 28,3.000 orang dalam 6 bulan terakhir. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat mulai membaik seiring pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang mencapai 5,2% pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor utama mendorong penurunan kemiskinan. Tingginya produksi pertanian, kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP, serta momentum Ramadan dan Idul Fitri turut meningkatkan pendapatan masyarakat.
4: Nah tadi, kalau per kapitanya, itu pengeluaran atau konsumsinya 620.000. Kalau satu rumah tangga, kalau kalikan 4-5 orang, berarti rata-rata 2,9. Jadi, kalau keluarga miskin, rumah tangga miskin, ya kalau pengeluaran atau pendapatan, ya kurang atau batasnya 2,9, 3 juta ke bawah lah. Masih kategori miskin. Karena biasanya pendapatan itu cukup kemarin, jadi ya kan, hitungan per kapitanya 620.000.
3: Menurut Wahyu, BPS Sumatera Selatan mencatat garis kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan sebesar 3,15% selama September 2025 hingga Maret 2026. Nilai meningkat dari 609,44 per kapita per bulan menjadi 628,28 per kapita per bulan. Komponen makanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Pada Maret 2026, komoditas makanan menyumbang 75,08% terhadap garis kemiskinan, meski kontribusi sedikit menurun dibandingkan September 2025. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 hingga 5 orang, sebuah rumah tangga dikategorikan miskin apabila memiliki pengeluaran atau pendapatan di bawah kisaran 2,9 juta hingga 3 juta per bulan. BPS mencatat komoditas yang paling mempengaruhi pengeluaran rumah tangga miskin didominasi bahan pangan, terutama beras, telur, dan mie instan. Karena itu, stabilitas harga beras dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palembang mengusulkan penambahan 800 guru tingkat SD dan SMP.
5: Pemerintah Kota Palembang akan mengusulkan penambahan sekitar 800 tenaga pendidik untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Penambahan guru dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang terjadi akibat banyaknya guru memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Avan Prapanca, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan jumlah dan kebutuhan guru di seluruh SD dan SMP negeri di Kota Palembang. Pemetaan tersebut juga menjadi dasar untuk melakukan pemerataan penempatan guru sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing.
6: Dan kita masih memerlukan sampai ke 800-an lah, SD dan SMP-nya. Karena kan memang dinamis, setiap tahun kan ada yang pensiun. Nah, pensiun ini kan harus perlu pengganti kan.
5: Penambahan tenaga pendidik menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas proses belajar mengajar di sekolah negeri. Dengan terpenuhinya kebutuhan guru, diharapkan distribusi tenaga pendidik di setiap sekolah menjadi lebih merata dan tidak lagi terjadi kekosongan guru pada mata pelajaran maupun kelas tertentu akibat pensiun. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, arus lalu lintas jalan lintas timur Sumatera Palembang Betung dari kilometer 13 hingga Sembawa Banyuasin masih mengalami kepadatan. Kondisi ini terjadi akibat pekerjaan pengecoran jalan di kilometer 17 belum selesai.
8: Arus lalu lintas jalan lintas timur Sumatera Palembang Betung dari kilometer 13 hingga kecamatan Sembawa masih mengalami kepadatan hingga Jumat 7 Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi akibat pekerjaan pengecoran jalan di kilometer 17 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa. Meski tidak separah hari sebelumnya, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah titik. Kabeu Satlantas Polres Banyuasin Ibtu Eko Susilo mengatakan polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Petugas membuka dua jalur setelah sebagian ruas menuju Pangkalan Balai bisa kembali dilalui.
9: Ingat, jalur pengecoran itu lebih panjang mengarah ke Pangkalan Balai sehingga terjadi perlambatan ataupun kepadatan dari arah Pangkalan Balai menuju ke arah Palembang.
8: Selain itu, sebagian kendaraan juga diarahkan melalui jalur alternatif, di antaranya melalui Simpang Semuntul, Simpang Alpawan, Simpang Talang Bulu hingga Simpang Tanamas. Eko mengatakan kepadatan masih dipengaruhi tingginya volume kendaraan, terutama kendaraan bertonase besar. Petugas juga ditempatkan di sejumlah titik untuk mengatur kendaraan dan mencegah antrean semakin panjang. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara mengikuti arahan petugas menggunakan jalur alternatif jika diperlukan, serta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Satlantas Polres Banyuasin memastikan pengaturan lalu lintas akan terus dilakukan selama pekerjaan pengecoran berlangsung. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terakhir dalam Warta Berita Siang ini, pendengar. Pemerintah Kota Palembang membagikan 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Pemerintah Kota Palembang menyiapkan sebanyak 3.000 bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan semarak peringatan kemerdekaan di seluruh wilayah Kota Palembang. Pembagian bendera akan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Palembang bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, setiap OPD diharapkan dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan bendera yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim, mengatakan pelaksanaan program tersebut berada di bawah koordinasi Kesbangpol. Menurutnya, seluruh OPD diminta ikut berkontribusi agar suasana peringatan Hari Kemerdekaan semakin terasa di tengah masyarakat.
11: Jadi kita diharapkan seluruh OPD kita bisa menyumbangkan bendera untuk dibagi-bagikan supaya terasa nuansa HUT Proklamasi yang ke-81.
10: Selain membagikan bendera, pemerintah Kota Palembang juga mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, sekolah, hingga tempat usaha selama bulan kemerdekaan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Melalui program pembagian ribuan bendera tersebut, pemerintah Kota Palembang berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air semakin tumbuh di tengah masyarakat. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang positif dan penuh makna. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 3 helikopter dikerahkan untuk penanganan karhutla di wilayah Tulung Selapan Kabupaten Oki yang masih belum padam. Arus lalu lintas jalan lintas timur Sumatera Palembang Betung dari kilometer 13 hingga Sembawa Banyuasin masih mengalami kepadatan. Kondisi ini terjadi akibat pekerjaan pengecoran jalan di kilometer 17 belum selesai. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi di Indonesia Banget ya. Seperti biasa di Indonesia Banget, kami ajak Anda untuk bergabung untuk request lagu pop terbaru ya, lagu-lagu pop pilihan, sambil ngobrol-ngobrol santai nih. Dan hari ini ya, bertepatan juga tanggal 8 Agustus 2026 yang diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia atau International Cat Day. Wah, imut banget kan ya, ada Hari Kucing Sedunia loh. Jadi peringatan ini ya pendengar ya, menjadi salah satu momen untuk mengajak kita lebih peduli terhadap kesejahteraan kucing. Bukan hanya kucing yang kita pelihara di rumah, tetapi juga kucing-kucing liar dan terlantar yang mungkin sering kita temui di sekitar kita. Jadi pendengar ya, Hari Kucing Sedunia ini juga bisa diperingati dengan berbagai cara. Misalnya dengan mengadopsi, tentang juga dengan berbagi informasi tentang kesehatan dan perawatan kucing, atau sekedar memberikan makanan dan perhatian kepada kucing yang membutuhkan. Ya, jadi 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia nih. Nah, ngomongin soal kucing nih ya, Ega jadi penasaran nih, kira-kira di rumah punya kucing gak? Atau mungkin punya hewan peliharaan lain? Jadi gak harus kucing ya, mungkin ada yang pelihara burung, ikan, ayam, kelinci, ataupun hewan lainnya. Boleh dicerita-ceritain sama Ega di sini ya di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Jadi habis kita cerita-cerita nih tentang hewan peliharaan, tentunya bisa request lagu pop pilihan. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita, pendengar yang bergabung di Indonesia Banget ya, spesial di Hari Kucing Sedunia. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Sama Ari di Sekayu ini.
0: Ari di Sekayu.
1: Iya.
0: Bang Ari di Sekayu. Betul?
1: Iya.
0: Apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Sehat.
1: Sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat nih Bang Ari. Cuaca gimana nih di Sekayu nih?
1: Panas banget ini, Mbak.
0: Panas banget ya? Kapan nih terakhir kali hujan?
1: Hampir 10 hari yang lewat.
0: Oh, udah lama sekali ya ternyata ya. Oke, baiklah kalau begitu. Bang Ari, ada hewan peliharaan nggak di rumah?
1: Kalau kucing nggak ada, Mbak.
0: Kucing nggak ada? Ada apa?
1: Ikan ada.
0: Ikan? Ikan apa?
1: Ikan, apa namanya, ikan emas.
0: Ikan emas? Jadi dalam akuarium gitu ya, Bang Ari ya? Banyak?
1: Enggak, cuma ada dua.
0: Oh, ada dua ikan mas. Dikasih nama enggak?
1: Mati.
0: Gimana?
1: Asalnya empat, mati duanya.
0: Oh, empat, duanya mati. Dikasih nama enggak ikannya?
1: Enggak
0: juga. Enggak dikasih ya? Oke, tapi kucing enggak punya nih, Bang Arya?
1: Iya, enggak punya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Enggak punya kucing, tapi punyanya ikan nih. Baiklah. Bang Arya mau dengerin lagu apa? Bang Ari, mohon maaf ini suaranya agak apa ya, agak nyinging gitu loh. Jadi agak kurang jelas nih Bang Ari.
1: Ini dari Nadia.
0: Nadia?
1: Nadia.
0: Bernadia?
1: Nadia.
0: Judulnya apa?
1: Seperti apa yang sepi.
0: Dalam sepi?
1: Ya.
0: Sonia?
1: Nadia.
0: Gak ada nih lagunya. Gak kedengeran juga nih Bang Ari, coba. Lebih sekarang radionya nyala atau enggak? Boleh agak jauh sedikit, ini suaranya jadi kayak agak memantul gitu. Halo? Oke, Bang Ari? Bang Ari masih tersambung? Suaranya enggak terdengar nih, Bang. Tadi judul lagunya apa nih, Bang ya? Dalam Sepi. Gak kedengeran tadi. Di ujungnya, di depannya judulnya apa? Oke, sepertinya terputus ya, sayang sekali. Baiklah, Bang Ari kalau mau gabung lagi boleh ya. Di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tadi lagunya belum sempat Ega denger nih, karena terputus-putus tadi suaranya, agak kurang jelas ya. Boleh nanti diinfoin lagi mau lagu apa. Dan kita terima penelpon selanjutnya dulu. Indonesia banget.
2: Halo, Indonesia banget.
0: Halo, ini dengan Mbak Anggita bukan ya?
2: Iya benar Mbak.
0: Mbak Anggita di Pusri bukan?
2: Iya Mbak.
0: Oh betul, Mbak Anggita di Pusri, apa kabar nih Mbak Anggita?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Udah makan belum kok? Kayak lemes gitu ya?
2: Belum.
0: Oh pantes. Oke deh. Oke baik, Mbak Anggita, kita hari ini bahas kucing ya, hewan peliharaan. Punya hewan peliharaan nggak di rumah?
2: Punya Mbak.
0: Punya?
2: Ada apa? Berapa ya? Kucing.
0: Kucing ada berapa?
2: Ada 5.
0: Ada 5?
2: Iya. Yang baru lahir 2, yang hidup, yang setengah merancak 2, sama ibunya 1, jadi 5.
0: Oh, jadi 5. Kucingnya kucing domestik atau kucing apa ya, anggora gitu?
2: Kucing kampung.
0: Kucing kampung ya. Oke, baiklah. Ada nama enggak?
2: Enggak punya nama, Pak. Nama kucing.
0: Oh, jadi semuanya kucing ya, kucing 1, kucing 2, kucing 3.
2: Punya nama
0: ada ya. Oke, baiklah. Mbak Anggita mau lagu apa?
2: Lagunya diarin aja, Mbak. Gisel
0: judulnya?
2: Pencuri hati, pemilik atau pencuri ya?
0: Pencuri hati ya.
2: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim buat siapa?
2: Kan dikirim tadi ada Arisa Kaju ya. Putus tadi ya. Ada Bang Aldo, ada Bang Edham, ada Pak Kiwa ya, Pak Zakaria, Mbak Wenti, Mbak Yuni, ada yang di Parauke ya, ada Ari Raken Alak Bali ya, Mbak Pipit, ada Mbak Nadia, Mbak Sisi, Bang Robi, ada Mbak Eli, Bang Ujusol ya. Mm-hmm. Pokoknya semuanya aja cluster khusus pendengar Pro 1.
0: Oke, itu aja?
2: Itu aja untuk Mbak Eganya selama bertugas. Sehat selalu, salam merdeka.
0: Baik, terima kasih Mbak Gita, sehat selalu juga ya. Nanti diputerin lagunya Gisel tadi ya, Pencuri Hati. Dan pendengar ya, silakan yang mau gabung, kita masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya, Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Uju ya?
3: Iya Mbak.
0: Pak Uju di Desa Sakorambutan. Apa kabar Pak Uju?
3: Alhamdulillah. Yang pasti cuaca di Desa Sako, alhamdulillah lumayan cerah.
0: Cerah ya?
3: Mencereng.
0: Cerah benderang.
3: Betul.
0: Oke, baik.
3: Tapi karbunlah ini tidak sampai ke Palembang dah.
0: Apa gimana?
3: Karbunlah jangan sampai ke Palembang gitu.
0: Oh, iya betul sekali ya. Di sana dapat nggak asap-asapnya?
3: Sebenarnya asapnya bukan di wilayah kami, di kabupaten sebelah kan. Ini heli ini kan hilir mudik terus ini.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan ya tidak sampai ke mana. Tapi dengan durasi angin segini bisa jadi sampai ke Palembang nih.
0: Iya ya, kita
3: anginnya deras banget ini Mbak.
0: Kita juga ya, himbauan juga untuk masyarakat ya yang mau beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker.
3: Betul, yang berarti khusus yang di daerah perkotaan kalau bakar-bakar sampah tuh hati-hati.
0: Iya betul sekali.
3: Ya, kalau
0: dihindari dulu ya untuk bakar-membakarnya ya, karena cuaca kita juga lagi nggak bersahabat nih.
3: Pasti bakar dihindari Mbak, tapi kadang-kadang saudara-saudara kita yang di mobil ini khususnya kadang-kadang buang puntung rokok itu kan di jalan tuh, nah itu yang bermasalah kali juga ya.
0: Oke, iya betul sih. Oke lah, kita semoga ada kesadaran juga ya untuk diri masing-masing. Betul, ya, untuk lebih berhati-hati ya, juga.
3: Jadi, sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih Pak Uju.
3: Alhamdulillah. Ngomong-ngomong di rumah ada kucing?
0: Kalau Egama banyak kucingnya.
3: Alhamdulillah, berarti Mbak sendiri pencinta kucing ya?
0: Iya, betul sekali. Kalau Pak Uju gimana?
3: Dulu sempat punya kucing kan? Cuman kucing yang dipelihara ini, kan kalau dia sudah nyari pasangan, tuh tinggalinnya rumah.
0: Jantan atau betina?
3: Perjaka.
0: Oh, jantan ya.
3: Jantan. Jadi dari itu enggak lagi pelihara kucing. Tapi ada beberapa hewan di rumah ini yang tanpa kita pelihara, dia sudah tempat tinggal di sini.
0: Mm-mm. Jadi datang sendiri ya Pak Uji ya?
3: Iya, seperti tokek, tikus, cecak.
0: Tuh tanpa ada diundang dia nya, diusir nggak bisa kadang.
3: Nggak bisa.
0: Oke, okay, baik. Berarti dulu pernah punya kucing, tapi sekarang nggak ada lagi ya Pak Uji ya?
3: Kebetulan kalau kami punya Yuper tuh kucing aneh juga deh, tapi agak aneh sekarang Mbak. Kucing kok mudah sakit sekarang nih, kucing-kucing sekarang nih.
0: Mungkin virus ya. Biasanya penyakit kucing tuh nggak jauh-jauh dari virus. Okay. Karena kalau kena virus langsung itu kucingnya langsung drop.
3: Kebetulan Yuper tuh sampai kucing sampai 6 kilo ke atas punya kan? Padahal kucing-kucing di kampung tak Mbak, bukan kucing yang sejenis yang bermegu kan.
0: Oke, okay, baiklah. Kalau begitu kita udahan ngomongin kucingnya. Udah, Pak Uju mau lagu apa?
3: Lagunya yang terbaru Mbak yang terpilih.
0: Lagu terbaru di tahun 2026 ya Pak Uju ya.
3: Kita terima kan dengan Mbak sendiri ya pilihannya Mbak ya.
0: Oke, baiklah kita pilih Armada nih, Ada Semalam.
3: Boleh. Itu yang 2026 ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Iya, betul.
0: Oke, mau dikirim-kirim?
3: Yang pasti kita kirim lagu ini untuk pendengar Indonesia banget. Terus tadi ada Bang Ferry dari Sekayu ya.
0: Ya, Bang Ari.
3: Iya, betul. Sama dengan Mbak Anggi. Mbak Andra dengan Mbak siapa?

0: Indonesia banget.
1: Selamat siang dengan siapa ya?
0: Selamat siang juga.
1: Dengan ini Pak Simon pribadi nih.
0: Ah?
1: Pak Simon bukan ya? Benar atau benar?
0: Abang Simon pribadi nih.
1: Oke, Bang Simon pribadi di Kertapati. Apa kabar nih Bang Simon?
0: Ah, kabarnya ya baiklah. Alhamdulillah.
1: Makan sudah.
0: Iya.
1: Oke, jadi hari ini ngapain? Santai-santai aja.
0: Ini lagi santai, Bang. Habis kekenyangan ini.
1: Habis kekenyangan ya, langsung rebahan nih.
0: Iya.
1: Oke deh, baik. Bang Simon, ada kucing enggak di rumah atau hewan peliharaan lain?
0: Ah, ngeri kucing.
1: Ngeri?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Iya. Masalahnya kalau dia buang kotoran itu sembarangan aja, Pak.
1: Oh, susah ngurusnya ya?
0: Meski kucing Anggora, kucing apa itu, kucing umum ya?
1: Iya.
0: Kucing kampung itu ya? Itu kalau buang kotoran itu sembarangan aja itu, saya paling nggak suka itu sama kucing itu.
1: Wah, ini... Gak suka kucing malah ya. Tapi ada hewan-hewan lain yang disukai?
0: Wah, itu kan.
1: Gimana?
0: Ada mengandung penyakit juga itu kucing ini. Apalagi memegang itu kan bulunya itu rontok semua itu.
1: Oke. Jadi ya. Takut bulunya rontok ya.
0: Iya.
1: Baiklah.
0: Masuk ke ruang itu perlu nanti.
1: Tapi kalau hewan lain, ikan kan gak rontok tuh.
0: Oh, apa?
1: Ikan kan gak rontok tuh.
0: Ikan.
1: Uh-uh.
0: Yo, kalau ikan enak sih.
1: Enaknya apa, dimakan?
0: Iya.
1: Dipelihara dong.
0: Itu ada, Pak, ingunan ikan, Pak.
1: Siapa?
0: Saya ada ikan.
1: Ikan apa?
0: Ikan gabus.
1: Ikan gabus. Sebentar lagi kena pindang tuh ikan.
0: Enggak, ada di bak saya itu.
1: Di bak?
0: Saya piaraan nih, piara.
1: Wow.
0: Itu ya, dibak untuk khusus mandi itu kan. Airnya air ledeng tuh.
1: Wah, jadi mandi ya, air ikan semua ya, tuh.
0: Hah?
1: Mandi air ikan semua tuh, Bang Simon.
0: Ikan itu bersih, Pak.
1: Ikan bersih ya, kalau kucing nggak bersih nih.
0: Iya. Ada di lembak saya tuh.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Jadi hewan peliharaannya ikan nih.
0: Ikan sekarang sudah besar, nggak lebih pindang enak itu.
1: Jahat ya, udah dipelihara langsung dipindang.
0: Apalagi dibuat empek-empek. Digoreng, enak lagi. Wah, susah, sulit mencari ikan gabus itu sekarang nih.
1: Dikembang biakan jadi ya.
0: Mahal lah sekarang, Pak.
1: Oke deh, baiklah kita.
0: Empek-empek kan dari ikan gabus kebanyakan ini.
1: Oke, baik, ini hewan peliharaannya mau dibuat pempek nih oleh Pak Simon. Baiklah Pak Simon, mau lagu apa?
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Nah, dari Mr. Pen aja, Pak.
1: Judulnya?
0: Ada apa denganmu?
1: Ada apa denganmu? Mau dikirim buat siapa?
0: Dikirim buat Anggita tadi, ya.
1: Terus
0: Aldo, ya. Terus Pak Jakaria, ya. Terus Anis Karami, ya. Adi Bitung, ya.
1: Iya.
0: Terus semua-semua aja, Pak.
1: Oke, baik.
0: Semua-semua aja, Pak.
1: Oke, siap.
0: Pak. Kalau Mbak Ega, apa gunanya, Mbak?
1: Saya suka kucing nih.
0: Ah, nanti dicakar ya kamu lah.
1: Saya kan udah itu, pengendali kucing sudah.
0: Kucingnya yang kecil apa yang besar, Pak?
1: Kucingnya semua ada, yang kecil, yang besar.
0: Yang besarnya di sini, di Persatu ya.
1: Kok di Persatu? Baiklah, itu saja ya, Pak Simon ya?
0: Ah?
1: Itu aja?
0: Ya, itu aja. Terima kasih, Pak, ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi soal Pak Aris di Sekayu tadi, lagunya Ega belum dapat nih. Tapi kayaknya tadi Ega agak dengar-dengar ada masa sepinya. Ada Nadia-Nadianya, tapi nggak tahu nih lagu dari siapa. Nanti Ega puterin aja ya, yang paling mendekati mungkin ya. Semoga aja benar ada Bernadia masa sepi ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Nanti kita akan lanjut lagi, masih di Indonesia banget. Namun nanti pukul 14.00 kita dengerin dulu ada info pas jam, lalu kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu request pendengar kita yang udah gabung, dan lanjut buka.

0: Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Indonesia dan 7 negara muslim lainnya secara bersama-sama mengecam pelanggaran yang terus berlangsung oleh Israel di Gaza. Pelanggaran utama yang dikecam adalah serangan terhadap fasilitas kesehatan dan lokasi-lokasi sipil yang mengakibatkan jatuh korban. Pernyataan kecaman dilakukan secara resmi oleh 8 negara, yaitu Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat menyebut hilangnya keanekaragaman hayati kini menjadi risiko finansial. Nilai ekonomi alam dan kerusakan ekosistem perlu diperhitungkan dalam investasi dan juga bisnis. Pemerintah mendorong investasi beralih ke praktik nature positif melalui penerapan ESG. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Masih di Indonesia banget pendengar ya. Untuk Anda yang mau gabung masih bisa kami tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp. Juga bisa di 0821-7927-9090. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ega Dwiyanti.
0: Selamat siang Pak Zakaria di Kenten ya.
1: Iya betul sekali.
0: Apa kabar Pak Zakaria?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Zakaria. Cuaca gimana nih? Panas banget ya?
1: Cuacanya cukup panas Mbak Ega.
0: Cukup panas. Sudah makan siang belum?
1: Udah barusan aja.
0: Udah barusan aja. Baiklah. Pak Zakaria, hari ini hari kucing sedunia nih Pak Zakaria. Punya kucing nggak di rumah?
1: Oh, kucingnya datang dan pergi aja.
0: Datang dan pergi ya, sesuka hati nggak? Oke, tapi ada hewan peliharaan?
1: Rutin dikasih makan. Jadi kalau udah ini, dia keluar. Jadi kalau pagi, kalau sore, dikasih makan.
0: Oke. Ya, kucing biasanya memang mendatangi tempat ya, yang ngasih dia makan nih.
1: Mendingan dipanggil pakai apa itu? Pakai piring aja dipanggil, nanti sebentar didatang.
0: Oh iya, langsung ya, cepat biasanya. Tapi banyak atau sedikit?
1: Enggak, 1-2 aja.
0: 1-2 aja. Iya. Tapi Pak Zakaria ada hewan peliharaan lain selain kucing?
1: Enggak ada, yang lain enggak ada.
0: Dulu pernah punya?
1: Oh, dulu pernah melihara burung.
0: Oh, burung.
1: Burung kutilang itu.
0: Burung kutilang.
1: Penyara sampai nurut, sampai dibawa ke sawah.
0: Terus?
1: Iya, itu yang dikasih makan tari belalang di sawah-sawah itu.
0: Terus sekarang kenapa udah nggak ada lagi?
1: Terbang lupanya.
0: Oh, terbang.
1: Sampai rumah, dia terbang dari sangkarnya itu.
0: Oh.
1: Dibawa orang lain. Diambil orang lain.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau ceritanya.
0: Iya, kalau hewan peliharaan memang sedih loh ceritain ya. Walaupun... apa ya, kita kayak ada ikatan gitu loh Pak Zakaria kalau sama hewan peliharaan ya.
1: Iya dong.
0: Oke, baiklah kalau begitu Pak Zakaria mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagu Ada Apa Dengan Cinta.
0: Ada. Waduh, nyanyi deh.
1: ADC
0: dari
1: Meli ya.
0: Meli. Teh Meli. Mau dikirim-kirim lagunya Pak Zakaria?
1: Ya dikirim ya sedikit ya. Buat yang masuk tadi ada Anggi ya, Anggita ya?
0: Iya, ada Anggita, ada Pak Uju.
1: Pak Uju, ya Andra ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan si terbaik Spanyol, Simon ya. Ngerak kucing nih. Dari ikan nih, ya, Pak. Ya, kemudian buat Mbak Eli, kemudian Aldo, dan dari Ramakasih ya. Juga... tim apa tuh Robi ya, pokoknya semua aja lah ya. Jadi pendengar di siang hari ini ucapannya salam persahabatan, semoga sehat selalu buat Mbak Ega, sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Mbak Ega waktunya.
0: Baik, terima kasih Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi ada Pak Zakaria di Kenten dan kita bacakan juga di WhatsApp ya. Udah banyak juga yang gabung, tapi kita bacakan dulu yang pertama kali kirim nih, ada Pak Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses selalu semuanya, Indonesia banget, tetap semangat dan tetap sehat. Sebentar lagi kucing mau melahirkan, warna putih hitam lucu banget. Coba lagunya yang sendu biar adem supaya menghilangkan cuaca panas. Dari Pak Antoni di Palembang. Wah, Pak Antoni sebentar lagi menjadi kakek ya. Karena kucingnya mau melahirkan nih, warna putih hitam lucu banget katanya. Baik, untuk lagunya nanti ngikutin yang lain aja ya Pak Antoni ya, sekalian sama yang lain. Dan juga ini ada pendengar selanjutnya dari Arjuna Lahat. Mau request lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia. Lagunya dikirim buat semua pendengar Pro 1 aja ya Kak. Baik, siap nanti diputerin ya untuk Bang Arjuna. Dan kita lanjut, terima telepon lagi. Indonesia banget.
2: Indonesia banget, selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Sama siapa aja boleh Mbak Ega.
0: Tadi abis itu ya disenggol-senggol Pak Zakaria ya. Ada iya, Mbak Eli nih.
2: Terima kasih Pak Zakaria.
0: Baiklah. Bingung kan lah tuh Ega lagi. Nah ini ada suara backsound-backsoundnya ya. Seperti biasa ramai ini.
2: Monitor ketua katanya.
0: Baiklah Mbak Eli, kabarnya gimana ya, nih? Baik ya?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Ega.
0: Baik-baik sayang. Udah makan siang belum?
2: Belum Mbak Ega.
0: Dua kali belum ya?
2: Enggak, belum sama sekali Mbak.
0: Tumben.
2: Iya, lagi malas makan Mbak.
0: Wah, kenapa tuh? Nanti sakit loh Mbak Eli.
2: Iya, kalau aku sakit kan ada Mbak Ega
0: obatnya. Waduh, bisa aja nih Mbak Eli ya. Baiklah Mbak Eli, kita ngomongin tentang kucing nih. Ada kucing gak di rumah?
2: Alhamdulillah ada Mbak.
0: Banyak?
2: Ada dua Mbak.
0: Ada dua, kucing peliharaan ya?
2: Kucing apa Mbak?
0: Kucing peliharaan Mbak Eli.
2: Iya Mbak, mata ada. Peliharaan orang.
0: Ada dua, jantan betina?
2: Iya, satu pasang itu Mbak.
0: Satu pasang, jantan dan betina.
2: Tapi yang satunya lagi kurang sehat Mbak.
0: Siapa namanya?
2: Yang cowok, kayak orangnya. Si Boboy namanya Mbak.
0: Boboy, yang cewek?
2: Kalau yang cewek, Manis namanya Mbak.
0: Manis, waduh kalau dipanggil manis-manis gitu ya.
2: Soalnya lucu banget itu Mbak.
0: Warna apa tuh?
2: Warna satunya oranye sama putih, yang satunya hitam sama putih Mbak.
0: Oh, hitam putihnya si Boboy?
2: Iya betul sekali
0: Mbak. Oke, baiklah. Lucu ya, ada sepasang di rumah.
2: Lucu Mbak.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kalau selain kucing ada hewan peliharaan lain gak Mbak Eli?
2: Gak ada Mbak.
0: Gak ada ya, gak melihara ikan kayak Pak Simon?
2: Gak ada.
0: Oke deh.
2: Ikan orang atau
0: buat pindang ya.
2: Buat pindang di pasar dia omongnya ikan.
0: Baiklah, Mbak Eli mau lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa, hayo?
2: Bingung saya.
0: Dari siapa nih biasanya Mbak Eli?
2: Lagu ini. Dulu nggak boleh lagu itu. Lagu ini aja Mbak, apa? Wonder Boy Mbak, ada nggak Mbak?
0: Wonder Boy?
2: Iya, judulnya Jujur Saja Mbak.
0: Jujur Saja.
2: Iya Mbak, kalau ada. Kata Mbak Esi nggak ada.
0: Nggak ada, jujur aja, adanya dari Anderta.
2: Nggak mau ah.
0: Lagu lain.
2: Oh, yang ngomong-ngomong lagu Bang Ari tadi Mbak, ini salah Mbak.
0: Apa tuh?
2: Itu lagunya tadi tuh Nazia, Terdiam Sepi Mbak.
0: Gitu. Oh, Terdiam Sepi, kirain Masa Sepi. Nazia ya, oh Nazia bisa nggak ya? Nazia kayaknya belum masuk.
2: Masuk dong Mbak.
0: Karena Nazia ini agak ada apa ya, Melayu-melayunya gitu loh.
2: Ya itu kan emang pro satu kan musiknya kayak Melayu-melayu gitu
0: Mbak. Kita kan pop ya di Indonesia banget.
2: Gitu ya Mbak. Ya terserah lah, bukan lagu saya.
0: Baiklah Mbak Eli, mau lagu apa?
2: Lagu ini aja lah. Apa ya? Aduh
0: gue. Wali.
2: Ya udah Wali aja Mbak.
0: Apa?
2: Judulnya apa lagi? Adanya apa Mbak?
0: Wali banyak sekali kita Wali ya. Setia, jujur, dan takwa. Nah,
2: itu Mbak.
0: Hah?
2: Iya sejuta itu kalau disingkat.
0: Iya sejuta, mau gak sejuta?
2: Ini aja Walinya, ini aku sakit aja Mbak.
0: Iya.
2: Aku sakit,
0: ini Mbak Eli sakit, gak mau makan ya.
2: Iya, sakit hati Mbak. Sakit
0: hati. Aku sakit dari Wali.
2: Iya, boleh. Ada gak Mbak?
0: Oke, ada.
2: Nah, itu aja Mbak, enak.
0: Mau dikirim-kirim?
2: Dikirim, tadi ada Bang Aldo, ada Pak Zakaria, Sisi sama Bang Irimnya ya. Terus ada Mang Ujo. Siapa lagi ya? Bang Herdian, Bang Aldo, semua lah pokoknya Mbak.
0: Baik, buat semuanya ya Mbak Elia.
2: Pokoknya buat semua kenal satu, pokoknya salam kompak, salam keluarga.
0: Oke, siap.
2: Iya, buat Mbak Eganya. Jangan lupa makan Mbak Ega.
0: Oke.
2: Iya, semoga Mbak Ega sehat selalu. Amin. Panjang umur, enteng jodoh.
0: Amin.
2: Iya, itu aja Mbak Ega.
0: Oke, terima kasih Mbak Eli. Waalaikumsalam. Dan pendengar ya, kita sudah terima 3 lagu. Tadi ada 2 penelpon dan di WhatsApp juga tadi ada 2. Tapi Pak Anton lagunya ngikut aja ya sama yang lain. karena gak spesifik nih mau minta lagu apa. Jadi kita puterin aja ya. Dan pendengar ya, nanti kita buka lagi nih kalau masih ada waktu, masih di 369977. Dan pesan WhatsApp lainnya juga nanti akan dibacakan selanjutnya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami ya. Kita dengarkan dulu ada Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting

0: Masih di Indonesia banget pendengar ya, di kesempatan hari ini di hari Sabtu nih, akhir pekan 8 Agustus 2026. Kita bacakan juga di WhatsApp, sudah ada yang masuk, ada Mbak Wenti. Lagunya Minta Astaga Bercanda Mbak Ega, terima kasih. Baik, Mbak Wenti nanti diputerin lagunya ya. Dan pendengar ya, kita terima penelpon terakhir mungkin ya di kesempatan Indonesia banget hari ini. Langsung saja. Indonesia banget, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Robi, Mbak Ega.
0: Oh, dengan Bang Robi di Ramakasi nih. Suara tadi agak terputus nih, ada suara tombol dipencet-pencet nih. Nah, itu apa? Habis ya pulsa?
1: Enggak, Mbak. Iya, Mbak.
0: Apa kabar Bang Robi?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Ega. Baik. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan?
0: Sudah.
1: Makan apa, Mbak? Hari
0: ini makan nasi.
1: Ayam geprek.
0: Oh, hari ini iya kita ayam geprek lagi nih. Bang Robi udah makan?
1: Alhamdulillah sudah, Mbak. Jam 9 tadi, Mbak.
0: Kok jam 9?
1: Iya, Mbak.
0: Jam 9 masuknya sarapan enggak sih?
1: Sekaligus, Mbak, makan siang.
0: Oh, sekaligus. Berarti porsinya double ya?
1: Enggak, Mbak.
0: Porsinya masih nanti satu porsi juga.
1: Malamnya aku kalau misal makan jam 9 enggak, nanti jam 4 atau jam 5 baru makan.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ini ya sekilas info jam makan Bang Robi.
1: Kalau makan jam habis zuhur, nah malam makan lah.
0: Oke, baiklah Bang Robi, ini kita tema kita hari ini ya, bertepatan dengan hari kucing sedunia nih. Bang Robi punya kucing enggak?
1: Banyak, Mbak.
0: Banyak, ada berapa?
1: Ini apa yang Mbak kemarin baru ngelahirin, Mbak, 4 ekor, Mbak.
0: Oh, jadi total berapa sekarang?
1: Totalnya sekarang ada 6.
0: 6.
1: 7, Mbak, ya 7. Tadi nggak pulang-pulang satu, Mbak, udah dilahirin, yang gila kawin, Mbak.
0: Jantan ya?
1: Iya, Boy namanya, Mbak.
0: Oh, Boy.
1: Ini kucing Anggora, keturunan Anggora yang hilang, Mbak. Nah, yang ngelahirin kemarin ini Anggora, benar, Mbak.
0: Banyak jadi kucingnya ya?
1: Banyak, Mbak.
0: Oke, tapi biasanya dikasih makan apa nih, Bang Robi?
1: Itu, Mbak, ada benar, Mbak, makanan khusus, ada ciki-cikinya itu, Mbak. Ciki makanan khususnya, ada pasirnya, ini ada yang melihara, Mbak, bukan aku.
0: Oke, berarti Bang Robi tapi suka kucing berarti?
1: Suka banget, Mbak, kucing, Mbak.
0: Lucu ya? suka nurut kami, biasanya?
1: Aku lagi tidur suka digangguin, digigitnya harus lari, Mbak, digigitnya berlari.
0: Jahil berarti ya?
1: Jahil, Mbak.
0: Oke deh.
1: Males dendam, Mbak. Aku kadang aku lewat ketiga motornya, Mbak.
0: Ada hewan peliharaan lain selain kucing?
1: Hah?
0: Ada hewan peliharaan lain selain kucing?
1: Enggak ada, Mbak, kucing itu, Mbak.
0: Kucing juga, kucing ya, biasanya memang kucing nih yang paling deket nih ya.
1: Iya, kucing garong enggak ada, Mbak.
0: Oke, tapi ada nama enggak kucingnya?
1: Ada, Mbak, itu yang hilang tuh, yang dilakawin tuh namanya Boy, Mbak. Terus yang satu lagi, yang jantannya namanya Clue.
0: Clue, wah, bule ya.
1: Yang beranak itu namanya ini, Billy.
0: Oh, oke, baiklah. Oke deh, itu dia kucing-kucing Bang Robi ya. Banyak juga ternyata ya, pecinta kucing juga nih Bang Robi.
1: Adopsi tuh, anak kucing itu.
0: Adopsi ada kucing?
1: Iya, itu ada 4 ekor. Baru sehari umurnya, Mbak.
0: Wah, baru banget sehari ya.
1: Gua kemarin pagi ngelahirin.
0: Kasian dia kalau diadopsi langsung. Nanti dia nggak ketemu induknya.
1: Iya, kasian, Mbak. Itu lagian itu baru pertama ngelahirin, Mbak, itu kucing.
0: Gitu. Oke deh. Kita cukup ngobrol-ngobrol tentang kucing. Kita lanjut. Mau lagu apa nih, Bang Robi?
1: Lagu Lila, Mbak.
0: Apa?
1: Lila.
0: Lila. Judulnya?
1: Takkan Ada.
0: Takkan Ada. Kita slow-slow dulu ya. Takkan Ada nih.
1: Iya, slow itu, Mbak. Slow tapi pasti itu, Mbak.
0: Slow tapi pasti. Takkan Ada dari Lila. Mau dikirim-kirim buat siapa lagunya, Bang Robi?
1: Yang masuk-masuk aja. Terakhir aku, Mbak.
0: Iya, ini kita waktunya terbatas nih.
1: Iya, yang masuk-masuk aja, Mbak. Spesial yang buat Eli aja, Mbak, lagu itu, Mbak.
0: Oke.
1: Iya, yang diganti, soalnya.
0: Baiklah, itu aja, Bang Robi.
1: Ya, itu aja, Mbak, ya.
0: Oke.
1: kita ketemu lagi Mbak. Kapan Mbak ketemunya Mbak?
0: Senin ya, kita Indonesia banget lagi. Libur, insya Allah.
1: Out lah deh Mbak ya besok ya.
0: Iya, besok kita berakhir pekan dulu.
1: Oh, kemana Mbak? Isin Mbak?
0: Di rumah aja ya kitanya.
1: Itu aja Mbak ya.
0: Oke, terima kasih Bang Robi ya.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin. Amin Bang Robi juga ya. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, dan Bang Robi tadi yang bergabung dengan kita dari Ramakasih menjadi penelpon terakhir juga di kesempatan Indonesia Banget hari ini pendengar ya. Nanti di lain kesempatan kita lanjut lagi Indonesia Bangetnya karena lintas waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pendengar dan juga telah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Dan pendengar, akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun setelah ini ya, di Palembang sore ini masih akan ada rekan kami Nadiar yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan 92,4

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz.

0: Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Selamat sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini di akhir pekan, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Green Radio, satu acara yang kita hadirkan setiap hari Sabtu pada pukul 15. Hari ini kita akan hadirkan berkaitan dengan tema yang sudah kami siapkan, yaitu bagaimana kita menjaga alam, menjaga hidup dengan gaya hidup ramah lingkungan untuk kita semua. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan dan zaman dan kemajuan teknologi, kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian alam semakin diuji. Aktivitas sehari-hari seperti penggunaan kendaraan bermotor, sampah plastik, dan konsumsi energi berlebihan ternyata memberikan dampak besar terhadap bumi. Padahal, tanpa alam yang sehat, kehidupan manusia pun akan terancam. Oleh karena itu, menjaga alam berarti kita menjaga keberlangsungan hidup kita sendiri. Perubahan iklim yang semakin ekstrim adalah salah satu bukti nyata bahwa bumi sedang tidak baik. Cuaca sulit diprediksi, suhu udara meningkat, bencana alam terjadi di berbagai tempat. Tetapi, kita masih bisa berkontribusi untuk memperbaiki keadaan tersebut. Gaya hidup ramah lingkungan bukan hanya tugas dari pihak pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Nah, pendengar, langkah utama yang dapat dimulai dari rumah sendiri. Dengan menghemat air, mematikan listrik ketika tidak digunakan, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai adalah contoh yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan oleh siapapun. Hal kecil seperti membuat tas belanja sendiri, botol minuman pribadi, mungkin tampak sepele. Tapi kalau dilakukan jutaan orang setiap hari, dampaknya sangat besar bagi bumi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, kita akan dengarkan azan sholat asar wilayah Palembang dan sekitarnya untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dan nanti setelah azan sholat asar, kita akan kembali dengan nuansa islami untuk pendengar dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu azan sholat asar untuk hari ini.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat asar, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali Green Radio berkaitan dengan bagaimana gaya hidup sehat atau juga gaya hidup yang aman terhadap lingkungan dan juga kondisi kehidupan kita. Nah, pendengar, selain langkah yang mulai dari rumah sendiri seperti menghemat air dan lain sebagainya, kemudian juga bisa menanam tanaman di halaman rumah yang menjadi kebiasaan yang bermanfaat. Tanaman hijau membantu menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menjadikan udara lebih segar dan lingkungan terasa sejuk. Tidak kalah penting, masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya komunitas hijau. Di berbagai daerah mulai bermunculan gerakan seperti bank sampah, satu rumah satu pohon, hingga gerakan Jumat bersih. Selain menggantungkan alam atau juga menggantungkan kehidupan kita kepada kondisi alam saat ini, yang pasti gaya hidup seperti ini ramah lingkungan juga memberikan manfaat langsung bagi manusia. Misalnya dengan berjalan kaki, bersepeda, kita dapat atau mengurangi polusi udara. Di era digital seperti saat ini, kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelestarian lingkungan seperti menggunakan dokumen digital, mengurangi penggunaan kertas, mengikuti kampanye hijau di media sosial, atau mendonasikan sampah plastik untuk proyek daur ulang. Dunia maya bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan semangat menjaga bumi. Pada akhirnya, bumi ini adalah rumah kita bersama. Jika kita ingin masa depan yang bersih, hijau dan layak huni untuk anak cucu, maka tindakan nyata harus dimulai hari ini. Baik, berdengar demikianlah Green Radio untuk sore hari ini yang kami hadirkan setiap hari Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjut di berinformasi sampai menjelang nanti pukul 17.30 di acara Lentera Hati.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Hai, kita cari tahu yuk, 17 Agustus itu momen apa ya bagi mereka?
1: Perlombaan, berbagai macam lomba yang diadakan di tanggal 17 Agustus, Panjat Pinang.
2: Momen, biasanya kalau tanggal 17 Agustus itu kita upacara, upacara bendera. Jadi rakyat Indonesia merayakannya dengan berbagai macam perlombaan. Biasanya itu suka ada lomba kelereng, lomba lompat karung, makan kerupuk, panjat pinang, lomba apalagi tuh, terompa.
3: Yang diingat kalau 17 Agustus itu, kayaknya semangat nasionalisme itu tumbuh lebih subur dari biasanya. Semuanya serba merah putih.
4: Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk momen, itu momen yang paling diingat adalah perlombaan-perlombaan. Jadi 17 Agustus itu biasanya ada berbagai macam perlombaan yang digelar seperti panjat pinang, lomba makan kerupuk, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih.
0: Yuk kita teruskan semangat perjuangan, bukan hanya di momen hari kemerdekaan saja, agar terwujud Indonesia maju.

Baik, pendengar, kita ke informasi berikut ini berkaitan dengan dampak lingkungan di mana damkar menyisir lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda yang baru-baru ini dilakukan di Jakarta. Nah, pendengar, petugas pemadam kebakaran masih tetap melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta dari lantai 11 sampai lantai 16 untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Kepala Dinas Gul Karma Jakarta Pusat, Saripudin, mengatakan petugas kini masuki tahap penyelesaian penanganan kebakaran. Penyisiran ini untuk mencegah munculnya kembali api dari tumpukan material terbakar. Petugas masih mengurai tumpukan material di sejumlah bagian gedung. Langkah ini dilakukan agar upaya pencegahan api tidak kembali menyala. Dan pergerakan terkait penyebab kebakaran, dikatakan hal tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Olah tempat kejadian perkara dilakukan setelah petugas memastikan gedung aman dari bahaya kebakaran. Demikian pendengar, informasi berskala nasional kita hadirkan sore hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundingan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa. Dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi. Diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 8 Agustus. Ini adalah peringatan Hari Kucing Sedunia. Aduh, ini pecinta kucing. Jadi ternyata diperingati juga setiap tanggal 8 Agustus. Dimana hari ini kita kaitkan dengan untuk waspada untuk Anda pecinta kucing, untuk bahaya obesitas pada anabol. Nah, ini pendengar, masyarakat di berbagai dunia memperingati Hari Kucing Sedunia sebagai bentuk penghargaan terhadap hewan yang telah hidup berdampingan dengan manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan kucing serta mendorong praktik perawatan hewan yang bertanggung jawab. Hari Kucing Sedunia pertama kali digagas pada tahun 2002 oleh International Fund for Animal Welfare, sebuah organisasi perlindungan hewan global yang berdiri sejak tahun 69 oleh Brian Device. Kemudian 2020, Hari Kucing Sedunia berpindah dari IFAO kepada International Call Care, sebuah organisasi amal berbasis di Inggris yang telah berdiri sejak 1958. Nah, pendengar, di mana peringatan Hari Kucing ini diingatkan oleh para dokter hewan sekaligus dosen dari IPB University, Dr. Teti. Kalau kucing kegemukan bukan berarti ia sehat. Meski demikian, lucu dan menggemaskan, kondisi berpotensi menjadi obesitas. Obesitas pada kucing merupakan penyakit nutrisi kronis yang perlu dicegah sejak usia dini. Obesitas terjadi ketika penumpukan lemak tubuh sudah berlebihan hingga mengganggu kesehatan dan kualitas hidup kucing. Secara umum, kucing dikatakan obesitas apabila berat badannya lebih dari 20% di atas berat badan ideal. Tetapi penilaian tidak hanya berdasarkan angka ketimbangan, mereka juga menggunakan body condition score dengan kondisi ideal berada pada skor 5 sampai dengan 5 dari skala 9. Pendengar, dikatakan untuk Anda para pemilik untuk mengubah cara pandang terhadap kesehatan hewan peliharaan. Karena kucing yang sehat bukanlah kucing yang paling gemuk, tetapi kucing yang punya kondisi tubuh ideal, aktif dan dapat menjalani hidup dengan nyaman.
1: Gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Wow.

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Baik, pendengar dimana-mana Anda berada sore hari ini, kembali kita menemani Anda dengan ragam informasi dan hiburan sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nuansa Agustus sudah hari ke-8, di mana semua bangsa Indonesia akan memperingati yang namanya hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berkat dengan hari kemerdekaan, ya pasti kita semua sudah punya rencana atau kegiatan yang berkaitan untuk memperingati HUT RI ke-81. Baik pendengar, mungkin di beberapa tempat, di kampung tempat Anda tinggal atau di perumahan tempat Anda tinggal, ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan, baik itu perlombaan yang masih tetap dipertahankan, seperti juga di kota Palembang, perahu bidar dan lain sebagainya. Nah pendengar, kali ini kita hadirkan dulu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selain upacara detik-detik proklamasi, tradisi perlombaan rakyat seperti panjat pinang, balap karung, kerja bakti bersihkan lingkungan, juga ada acara tasyakuran serta pesta rakyat dan panggung hiburan di berbagai daerah. Nah pendengar, kegiatan dan juga ada tradisi unik di hari kemerdekaan RI yang pernah kita laksanakan beberapa, mungkin tahun ini ya, ini karena informasinya juga kami hadirkan untuk Anda bagaimana kita mengetahui tradisi unik beberapa daerah Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan. Yang pertama pendengar, kita menuju ke Aceh.

0: Di Aceh ada peringatan namanya tradisi unik yang namanya pacu kuda. Tradisi ini berupa pacu kuda yang awalnya dimainkan sejak era kolonial Belanda. Seusai panen dan sudah diambil alih pemerintah setempat pada tahun 1956. Tradisi pacu kuda ini rutin digelar setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus, menggunakan kuda persilangan jenis Australia dan Goya. Tradisi ini menyeimbangkan perjuangan rakyat Aceh atau memperingati perjuangan rakyat Aceh dalam meraih kemerdekaan. Berikutnya adalah Lomba Sampan Layar di Kota Batam. Tradisi unik ini memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Lomba Sampan Layar. Diselenggarakan dari tahun 1965 di Batam dan menjadi tradisi rutin memperingati HUT RI. Berikutnya peringatan di Palembang ada Telo Abang. Ini setiap tanggal 17, Telo Abang sendiri berasal dari kota yang namanya Telur Merah yang menjadi simbol perayaan kemerdekaan warga Palembang. Nah, peringatan masih banyak tradisi-tradisi unik lain yang dilakukan masyarakat dalam peringati hari HUT kemerdekaan RI ke-81 atau setiap tahun kita hadirkan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang.
1: Setiap jelang perayaan 17 Agustus, yang membuat unik ini, Telo Abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kita lanjutkan kembali tradisi unik memperingati HUT kemerdekaan RI setiap tahun. Berikutnya adalah di daerah Jawa yang namanya tirakatan. Nah, pendengar, ada salah satu tradisi unik dalam peringati kemerdekaan yang sudah banyak dikenal, yaitu tradisi disebut dengan tirakatan. Kegiatan ini biasanya berbentuk doa pada malam menjelang 17 Agustus. Kemudian, pendengar, ada pun berikutnya kegiatan yang menjadi tradisi unik di Indonesia, yaitu sepak bola durian di daerah Kebumen. Sesuai namanya, sepak bola durian menggunakan buah durian sebagai pengganti bola untuk ditendang dan dioper ke sana kemari oleh para pemain. Tradisi ini memang unik ekstrim sehingga hanya dimainkan oleh orang-orang yang tertentu seperti kelompok spiritual tertentu dan anggota yang lainnya. Berikutnya adalah obor estafet di kota Semarang. Sesuai namanya, obor ini membawa atau melibatkan para peserta berlomba lari sambil membawa obor secara estafet dari satu peserta ke peserta lain. Obor dipilih dalam estafet sebagai simbol dari perjuangan para pendahulu bangsa. Kemudian di Lombok ada namanya tradisi Paresean. Tradisi ini yaitu bergolong atau tergolong ekstrim karena berupa pertarungan dan tidak jarang bisa melukai pradu atau pemainnya. Walau demikian, tradisi ini memiliki filosofi mendalam, yaitu menguji sikap kesatria seorang lelaki dan mempererat tali persaudaraan satu sama yang lain. Demikian pendengar, informasi untuk Anda mengenai tradisi unik yang terjadi di wilayah Indonesia menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan jelang Lentera Hati pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, kembali Lentera Hati menyapa Anda menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga kita semua selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat afiat, baik lahir ataupun batin. Pendengar Lentera Hati, hari ini menjelang pembacaan suci Al-Quran, kita akan hadirkan satu kisah, yaitu yang berjudul "Berkali-kali Menolak Islam, Akhirnya Pria Ini Dapat Hidayah di Medan Perang". Pendengar, cahaya Islam tidak langsung mengetuk hati Amir bin Sabit, pria dijuluki Al-Husayrim yang berkali-kali menolak masuk Islam, memilih mengikuti kaumnya mengurusi harta riba pada zaman jahiliyah. Amir bin Sabit baru melihat betapa indahnya Islam sesaat sebelum perang Uhud. Menurut kisah yang diceritakan Profesor Ali Muhammad Al-Shahalabi, dikatakan Amir bin Sabit muncul saat Rasul mengabsen para sahabat dan kaumnya. Lalu Rasul menanyakan keberadaan kaumnya dan dikatakan di Uhud. Percakapan itu membuat hati Amir bin Sabit bergerak untuk masuk Islam. Dia pun memeluk Islam, mengambil pedang, tombak, dan perlengkapan perang. Lalu memacu kudanya sekencang mungkin menuju medan perang Uhud. Ketika Amir bin Sabit masuki kerumunan pasukan, umat Islam yang melihatnya memintanya menjauh. Tapi Amir bin Sabit menolak seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku telah beriman." Mu'alab kaum Ansar dari suku Aus dan Bani Abdul Asyar saat itu kemudian berperang membela Islam dan tubuhnya terluka parah. Ketika beberapa orang dari Bani Abdul Asyar mencari korban yang meninggal, ia menemukan Amir bin Sabit dengan banyak luka di tubuhnya. Amir bin Sabit mengatakan dia senang dengan Islam dan ingin membelanya. Jika dia harus meninggal dunia, dia akan menyerahkan harta bendanya kepada Rasulullah. "Aku beriman kepada Allah dan utusannya, dan aku masuk Islam. Setelah itu aku mengambil pedangku dan pergi bersama Rasul. Aku bertempur hingga menderita luka, sebagaimana yang kalian lihat pada aku." Mereka kemudian menceritakan Al-Husayrim kepada Rasul. Rasul pun mengatakan Amir bin Sabit termasuk penghuni surga, meski belum pernah mengerjakan sholat sekalipun selama hidupnya. Amir bin Sabit kemudian dikenal sebagai orang yang belum pernah melakukan sholat tetapi masuk surga, sesuai dengan hadis dari riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad. "Ia beramal sedikit dan mendapat pahala," kata Rasulullah. Demikianlah pendengar kisah hari ini, bagaimana seorang pria Amir bin Sabit yang akhirnya mendapatkan hidayah ketika berada di medan perang. Karena itu semua dikatakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah datang dan juga pergi. Baik pendengar, sampai di sini Lentera Hati yang kami hadirkan. Kita akan lanjut dengan nuansa lagu-lagu Islami menjelang nanti kita simak lantunan ayat suci Al-Qur'an.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran, Surat Al-Muluk, ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Ar-Rum yang dimulai dari ayat 20 sampai dengan ayat ke-23 yang akan dibacakan oleh Royanatu Syarifah. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Baik pendengar, segera saja kita akan simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.
2: Informasi dan inspirasi.

kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Pendengar, suara bising dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi ternyata juga berdampak pada kesehatan otak. Dokter spesialis saraf David Parimutar mengatakan, paparan terus-menerus terhadap suara bising, entah itu berasal dari lalu lintas yang padat maupun aktivitas perkotaan, bisa memicu penuaan otak. Pendengar, suara bising dapat memicu stres kronis hingga masalah jantung, dan semua itu akhirnya berkontribusi pada penurunan fungsi kognitif. Nah, pendengar, beberapa fungsi atau juga masalah dan juga bahayanya terhadap kebisingan yaitu bisa meningkatkan stres. Kebisingan yang terus-menerus meningkatkan hormon stres seperti kortisol memicu peradangan dan dapat menyebabkan aktivasi kronis mikroglia. Kemudian, mikroglia ini merupakan sel kekebalan utama di otak yang berfungsi melindungi sekaligus memperbaiki jaringan saraf. Suara dengan intensitas tinggi seperti pesawat lepas landas atau klakson kendaraan dapat langsung memicu respon stres. Kemudian, gangguan pendengaran. Paparan berulang terhadap kebisingan dengan intensitas sedang termasuk suara lalu lintas dapat merusak sel rambut mikroskopis di telinga bagian dalam. Orang yang rutin terpapar kebisingan lebih atau juga lalu lintas ini lebih beresiko mengalami gangguan pendengaran. Kemudian, kebisingan lalu lintas dinilai dapat mengganggu kualitas tidur, bahkan ketika seseorang tidak menyadari gangguan tersebut, padahal tidur yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan otak. Kemudian, dikatakan kebisingan itu bisa memicu gangguan jantung, karena hal ini dirasakan bagian otak secara langsung, tetapi juga melalui gangguan pada sistem kardiovaskular. Paparan kebisingan ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan meningkatnya tekanan darah. Hal inilah yang bisa mengganggu fungsi pembuluh darah.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan.

0: penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
1: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah, jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
2: Tidak
1: korban untuk jiwa, alhamdulillah baik buat uas semua, alhamdulillah semua aman.
0: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang Kondigi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfredo Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah Keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih pendengar, saat ini kami tengah masih akomodasi berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada kore khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pendengar selanjutnya, setelah warta berita dari Pro 3 RRI, kita akan dengarkan mimbar agama Katolik malam hari ini bersama dengan Leonardo Sutrisno SAG MSI, pembimbing masyarakat agama Katolik. Dan kami ucapkan dari studio selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kedamaian Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, terutama di tengah kesibukan dan dinamika hidup kita sepanjang minggu ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyelenggaraannya kita masih diberi kesempatan menikmati hari-hari yang indah. Semoga damai Kristus memenuhi hati kita, keluarga kita, tempat kerja kita, dan seluruh bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan tema Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tema ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Ketika Yesus berjalan di atas air dan menenangkan ketakutan para murid yang sedang diterpa badai. Umat beriman yang dicintai Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama membaca Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Injil hari ini yang baru saja kita baca bersama sangatlah dekat dengan kehidupan kita. Mungkin kita tidak pernah mengalami badai di Danau Galilea atau kita tidak pernah mengalami badai seperti badai di Danau Galilea. Namun kita semua pernah mengalami badai kehidupan. Ada badai penyakit. Ada badai ekonomi. Ada badai keluarga. Ada badai pekerjaan. Ada badai kehilangan orang yang kita cintai. Ada badai kecemasan akan masa depan. Kadang-kadang badai itu datang begitu tiba-tiba. Segala sesuatu yang semula tampak tenang berubah menjadi penuh ketakutan. Persis seperti para murid. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka terbiasa menghadapi ombak. Tetapi malam itu badai begitu hebat sehingga mereka kehilangan rasa aman. Di saat itulah Yesus datang. Menariknya, Yesus tidak langsung menghentikan badai. Ia justru berjalan di atas badai itu. Artinya, Tuhan tidak selalu menghilangkan persoalan kita seketika. Namun ia hadir di tengah persoalan itu. Seringkali kita berharap Tuhan segera mengangkat salib kehidupan kita. Seringkali kita berharap Tuhan sesegera menghilangkan, melenyapkan persoalan yang sedang kita hadapi. Namun Tuhan justru memberi kekuatan untuk memikul salib itu bersamanya. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Yesus datang menjelang dini hari. Mengapa Yesus tidak datang sejak awal? Mengapa ia membiarkan murid-murid bergumul begitu lama? Pertanyaan itu juga sering muncul dalam doa kita. Tuhan, mengapa Engkau diam? Mengapa doaku belum dijawab? Mengapa penderitaan ini begitu lama dan panjang? Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat, saudara-saudari. Ia datang tepat pada waktunya, bukan menurut waktu kita, melainkan menurut waktunya. Iman berarti percaya bahwa Allah sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Kalimat dalam Injil tadi yang kita dengar, yang juga sangat menguatkan adalah, tenanglah, aku, ini aku. Jangan takut. Mari kita perhatikan kalimat pertama yang diucapkan Yesus dalam Injil yang kita dengar pada malam hari ini. Sekali lagi, kata Yesus adalah, tenanglah, ini aku, jangan takut. Bukan langsung menghentikan angin, bukan langsung menenangkan ombak, tetapi terlebih dahulu Yesus menenangkan hati para murid. Mengapa? Karena badai terbesar sebenarnya sering bukan berada di luar diri kita. Sekali lagi, badai terbesar sebenarnya sering bukan berada di luar diri kita. Badai terbesar ada di dalam hati. Ketakutan, kecemasan, kepanikan, putus asa. Begitu hati tenang, kita mampu melihat jalan keluar. Begitu hati percaya, kita mampu menghadapi kesulitan. Karena itu Yesus berkata, jangan takut. Kalimat ini berulang ratusan kali di dalam kitab suci. Allah tahu bahwa manusia mudah takut. Karena itu Tuhan selalu hadir membawa pengharapan. Tuhan seringkali meneguhkan kita sehingga kalimat jangan takut berulang ratusan kali dicatat dalam kitab suci untuk menguatkan, meneguhkan umat manusia yang seringkali rapuh. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Lalu apa yang terjadi pada Petrus? Dalam bacaan Injil pada malam hari ini, Petrus adalah gambaran diri kita. Petrus adalah tokoh yang sangat manusiawi. Ia berani. Ia melangkah keluar dari perahu. Tidak semua murid melakukannya. Tetapi kemudian ia mulai melihat besarnya angin. Fokusnya berubah. Semula ia melihat Yesus. Kini ia melihat badai. Saat itulah ia mulai tenggelam. Bukankah kita pun demikian? Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita memiliki damai. Tetapi ketika mata kita hanya tertuju pada masalah, kita kehilangan harapan. Kita sering mengalami fokus yang berubah. Semula, kita mungkin berfokus pada Yesus. Tetapi seringkali, fokus itu berubah, bergeser kepada hal-hal yang lain. Sehingga ketika mata kita hanya tertuju pada masalah, maka kita kehilangan harapan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, masalah memang nyata. Badai itu memang ada. Namun iman mengajarkan bahwa Tuhan lebih besar daripada badai. Dan Petrus pada malam hari ini telah menyadarkan kita. Petrus adalah gambaran dari diri kita. Hal lain yang penting untuk kita renungkan pada malam hari ini dari Injil yang kita baca adalah Tuhan segera mengulurkan tangan. Hal yang paling menghibur dari Injil yang pada malam hari ini kita baca adalah satu kalimat sederhana. Yesus segera mengulurkan tangannya. Bukan setelah Petrus sempurna, Yesus baru mengulurkan tangannya. Bukan setelah Petrus kuat, Yesus mengulurkan tangannya. Bukan setelah Petrus berhasil, Yesus mengulurkan tangannya. Tetapi justru ketika Petrus hampir tenggelam. Begitulah kasih Tuhan. Ia tidak meninggalkan orang yang jatuh. Ia mengangkat. Ia memulihkan. Ia memberi kesempatan baru. Seringkali kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena banyak dosa yang telah kita lakukan. Padahal justru ketika kita lemah, Tuhan ingin memegang tangan kita. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk berseru seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku. Doa yang singkat, namun lahir dari iman yang tulus. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati. Poin berikut yang penting untuk kita renungkan adalah perahu sebagai lambang gereja. Banyak bapak gereja melihat bahwa perahu sebagai lambang

dari apapun. Maka pertanyaan bagi kita, setelah kita merenungkan poin-poin penting dari inspirasi Injil pada malam hari ini, apa relevansi bagi kehidupan kita? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Injil pada malam hari ini mengajak kita melakukan beberapa langkah nyata. Pertama, kita jangan kehilangan waktu untuk berdoa. Sebelum mukjizat di danau, Yesus terlebih dahulu berdoa. Doa memberi kekuatan menghadapi tantangan, menghadapi badai kehidupan. Langkah nyata kedua, kita jangan membiarkan rasa takut menguasai hati kita. Takut adalah manusiawi. Semua orang boleh saja mengalami rasa takut, karena memang takut adalah manusiawi. Tetapi jangan sampai ketakutan mengalahkan iman. Lalu langkah nyata yang ketiga, mari kita tetap fokus kepada Kristus. Media sosial, berita, persoalan ekonomi, dan berbagai kesulitan dapat mengalihkan perhatian kita. Namun pandangan iman harus tetap tertuju kepada Tuhan. Mari tetap kita menjaga fokus kita kepada Kristus. Karena seperti Petrus tadi yang melihat fokus pada Kristus bisa berjalan di atas air. Tetapi sebaliknya ketika fokus itu berubah, akhirnya Petrus pun tenggelam. Langkah nyata keempat, mari kita berani meminta pertolongan. Beranilah kita untuk dengan rendah hati meminta pertolongan. Petrus tidak malu-malu untuk berseru. Seringkali kita terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, padahal Tuhan menunggu kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Langkah nyata kelima, mari kita menjadikan pribadi kita yang menguatkan sesama. Jadilah pribadi yang bisa menguatkan sesama. Banyak orang sedang mengalami badai kehidupan. Mungkin kita tidak mampu menghilangkan persoalan mereka, tetapi kita dapat menjadi tangan Tuhan yang menguatkan melalui perhatian, doa, pendampingan, dan kasih. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, agar langkah-langkah nyata sebagaimana diharapkan dalam inspirasi Injil pada malam hari ini bisa kita lakukan dengan baik. Maka sadar akan keterbatasan dan kelemahan kita, kita pun mengandalkan Tuhan. Kita mesti fokus dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka mari kita juga berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan agar melalui berkat dan rahmat-Nya kita dimampukan untuk menghadapi badai kehidupan ini dan kita tidak takut. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara-saudari terkasih, kehidupan tidak pernah bebas dari badai. Namun kabar baik Injil hari ini adalah Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ia datang menghampiri. Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Semoga apapun badai yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang

tangan kita. Semoga keluarga-keluarga kita tetap setia dalam iman. Semoga gereja menjadi tanda harapan bagi dunia. Dan semoga kita semua akhirnya dapat berkata seperti para murid, sesungguhnya engkau anak Allah. Mari kita akhiri pertemuan ini, mimbar agama Katolik pada malam hari ini, dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan, agar senantiasa kita dimampukan menghadapi badai kehidupan yang sedang kita hadapi atau ke depan akan kita hadapi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami. Ketika hidup kami diterpa badai, ajarlah kami untuk tidak dikuasai rasa takut, melainkan tetap percaya kepada penyelenggaraanmu. Teguhkanlah iman kami agar selalu memandang kepada Putramu, Yesus Kristus, yang berjalan bersama kami dalam setiap perjalanan hidup. Ulurkanlah tanganmu ketika kami mulai tenggelam karena kelemahan, keraguan, dan dosa. Berkatilah keluarga-keluarga kami, para pemimpin bangsa, para pelayan gereja, orang-orang yang sakit, mereka yang sedang berduka, serta semua pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang. Jadikanlah kami pembawa damai dan harapan bagi sesama. Semua ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya, Leonardo Sutrisno, bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Selamat malam, Tuhan selalu memberkati kita. Amin.

0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar agama Katolik dan sekaligus menutup Palembang sore hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Selanjutnya Palembang Malam akan dibantu oleh Pili Makomi menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Nadia, pamit undur di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Dalam informasi dan inspirasi, pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3.

0: dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: malam ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-6 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilih Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda dalam serangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, diantaranya akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu Sandiwara Radio dengan judul Membuai Diri. Akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas. Setelahnya pas jam Pro 1, Ruang Rindu akan hadir juga menyapa ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pas jam Pro 1 kembali akan kami hadirkan, dan informasi terupdate serta terkini juga akan kami hadirkan di serangkaian Palembang malam ini hingga ditutup dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti menutup seluruh rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, maksud kami, langsung saja kita dengarkan dan kita simak Sandiwara Radio dengan judul Membuai Diri, langsung diproduksi oleh RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan sandiwara radio berjudul Membuai Diri.
3: Bu, besok kamu ada kerjaan nggak habis pulang kuliah?
4: Sepertinya tidak ada, Dandi. Memangnya kenapa?
3: Gimana kalau kita nongkrong di kafe? Bisa nggak kamu?
4: Boleh, Ndi. Nanti aku kabarin lagi deh pastinya gimana. Bu Daya udah masuk tuh.
5: Selamat pagi semuanya.
6: Selamat pagi, Bu.
5: Anak-anak, kalian sudah Ibu kasih tugas belum? Kalau belum, sekarang Ibu akan kasih tugas ke kalian. Nanti nilai tugas kalian di mata kuliah ini kosong. Ibu jadi nggak bisa laporan sama adminnya.
3: Belum deh kayaknya, Bu. Ibu belum memberi tugas ke kami.
4: Iya, Bu. Ibu belum kasih tugas.
5: Oh, gitu. Ya sudah, kalau gitu kalian kerjakan tugas makalah ya, anak-anak ya. Nanti tugas makalah ini dipresentasikan minggu depan di depan kelas per individu. Ada yang ingin ditanyakan?
3: Oh iya, Bu, aku ingin bertanya, Bu. Materinya tentang apa ya, Bu?
5: Oke, apa? Tentang apa materinya?
3: Iya.
5: Untuk materi, nampaknya kita pilih yang simpel saja ya, anak-anak. Tentang berbagai kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Terus, kalian juga harus cari contoh kebudayaan yang ada di Kota Palembang tersebut apa saja. Lalu jangan lupa kalian buat slide PowerPoint-nya untuk presentasi sekaligus bukti wawancara kalian sama narasumber ya. Gimana? Apa sudah jelas?
6: Jelas, Bu.
5: Oke, kalau begitu. Anak-anak, Ibu nampaknya ada rapat hari ini. Jadi kita akhiri kelas pagi ini ya. Selamat pagi semuanya.
6: Selamat pagi, Bu.
3: Bu, kapan kamu mau ngerjain tugas Bu Raya?
4: Kayaknya mulai besok deh aku kerjain. Emang kamu kapan, Di?
3: Udah, tenang aja. Tugasnya mudah kok, aman.
4: Iya juga sih. Cuman aku takut kelupaan. Makanya aku besok ngerjainnya.
3: Oke deh, aku pamit dulu ya. Soalnya temanku ngajak main futsal nih.
4: Jangan lupa tuh, tugasnya dikerjain. Hati-hati di jalan ya.
3: Oke, siap. Kemarin sudah main futsal. Hari ini mau ngapain ya pulang kuliah? Bentar. Itu kayaknya Budi deh. Bud, kamu mau kemana?
4: Andi, ini aku mau ngewawancari narasumber untuk tugas budaya minggu depan.
3: Aduh, tenang aja lah, Bud. Gak usah buru-buru banget, kan masih lama juga waktunya pengumpulannya.
4: Iya juga sih, tapi kebetulan jadwal aku hari ini kosong. Jadi pengen cepet-cepet kerjainnya. Takutnya nanti gak sempat. Oh iya, aku pamit dulu ya, Andi. Soalnya buru-buru nih.
3: Oke deh, Bud. Hati-hati di jalan.
7: Halo, Di. Kamu di mana?
3: Halo, Nadine. Aku sekarang lagi di kampus nih. Kamu apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu nih.
7: Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja, Di. Oh iya, gimana kalau kita ketemuan sekarang?
3: Boleh tuh. Kita ketemu di mana, Nadine?
7: Di kafe dekat rumah aku aja. Mau nggak? Kafe yang itu.
3: Oh, boleh-boleh. Aku kesana ya sekarang.
7: Oke, Di.
3: Enak juga ya kopinya, Nid.
8: Iya, Nid, kopinya enak juga.
3: Bentar, kayaknya itu Budi deh. Bud!
4: Andi.
3: Kamu udah selesai wawancara, Bud?
4: Sudah dong, ini baru aja aku mau pulang naik ojol. Kamu kapan mau wawancara?
3: Ini narasumbernya aja belum dapet, Bud. Gimana mau wawancara?
4: Andi, makanya tugas itu dikerjain.
8: Itu siapa sih?
3: Oh, itu teman kuliah aku, Din. Kenalin nih, Bud. Ini Nadine, dan ini Budi, Din.
8: Halo, salam kenal, Budi.
4: Halo, salam kenal juga, Nadine. Oh iya, aku pulang dulu ya. Itu ojol udah nunggu.
8: Oke, Bud.
3: Hati-hati di jalan ya, Bud. Aduh, capek banget habis main futsal. Sudah jam 10. Eh, kalau nggak salah besok pagi mata kuliah budaya.
4: Di, kamu udah belum ngerjain tugas budaya.
3: Astaga, tugas yang mana, Bud?
4: Yang itu loh, Di, tentang kebudayaan Palembang.
3: Oh, yang itu. Tenang aja, malam ini kelar deh.
4: Oh iya, itu ada wawancara juga loh. Emang kamu sudah wawancara narasumber?
3: Hah, serius? Ya ampun, aku belum wawancara, Bud. Aduh, gimana ya?
4: Nah loh, gimana tuh? Andi, sudah dulu ya. Aku mau tidur, ngantuk. Sampai jumpa besok pagi.
5: Iya, silahkan. Andi, giliran kamu untuk presentasi sekarang.

0: presentasi dari saya apabila...
1: Bentar, Andi. Eh, hasil wawancaranya mana? Kenapa?
0: Itu, Bu, maaf.
1: Kenapa?
0: Saya kelupaan.
1: Kelupaan? Kamu itu nggak disiplin ya, Andi? Makanya kalau ada tugas itu secepatnya langsung dikerjakan. Terus dicek kembali. Kalau ada kekurangan, kan bisa ditanyakan sama teman-temannya. Atau mungkin ke saya untuk bisa memastikan. Anak-anak, ingat ya, kedisiplinan itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam mengatur waktu dan disiplin dalam aturan. Supaya mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi saat ini, yang terjadi pada Andi. Ngerti kalian?
0: Iya, Bu. Maaf.
2: Demikian tadi sandiwara radio berjudul Membuai Diri, persembahan RRI Palembang. Sampai jumpa.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah.

dan inspirasi Pro 1. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-25 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Tentunya dengan salah satu komunitas yang ada di kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama beberapa puluh menit ke depan. Dan yang pastinya sudah seliwaran juga ya di sosial media kita, kira-kira siapa yang akan kita ajak berdialog dan berbincang untuk kesempatan malam hari ini. Ini sangat baru sekali dan masih anget banget ini dari Bujang Gadis Palembang 2026. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Gimana nih? Masih capek ya? Habis dari mana tuh?
1: Kebetulan kita tadi habis dari LRT Cinde mau take konten untuk Car Free Night.
0: Oke, berarti full on duty ya. Hari ini. Oke, kita sudah kehadiran Bujang Palembang 2026 dan juga Gadis Palembang 2026, ada Kevin Hardino dan juga Rachel Kesia Aurelia. Oke, boleh dong kita kenalan biar makin akrab lagi dengan para pendengar Pro 1 dari Bujang Palembang 2026 dulu, silakan.
2: Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Hardino, yang sering disapa Kevin. Alhamdulillah saya terpilih menjadi Bujang Palembang tahun 2026. Sungguh luar biasa bagi saya. Dan saya saat ini mahasiswa baru di Fakultas Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Kedokteran, Kak.
0: Oke, di mana itu?
2: Di Semarang, Kak.
0: Oh, Semarang. Wow, mengemban amanahnya di Palembang tapi kuliahnya di Semarang. Keren-keren. Dengan Gadis Palembang 2026.
1: Halo semuanya, halo. Saya Rachel Kesia Aurelia, biasa disapa Rachel. Saat ini Rachel berusia 17 tahun dan merupakan mahasiswi baru di Universitas Sriwijaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan alhamdulillahnya diamanahkan sebagai Gadis Palembang tahun 2026.
0: Wow, keren. Terima kasih pokoknya sudah hadir di Pro 1 RRI Palembang untuk kalian berdua. Malam ini kita akan membahas mengenai Bujang Gadis Palembang 2026, generasi muda sebagai wajah pariwisata dan juga budaya kota. Tapi sebelum itu pendengar, Palembang bukan hanya dikenal dengan kemegahan Jembatan Ampera, lezatnya pempek, dan juga serta kekayaan budaya dan sejarah lainnya ya. Tetapi juga di balik itu semua, ada generasi muda yang memiliki peran penting untuk menjaga dan juga memperkenalkan dan juga mengembangkan identitas kota Palembang itu sendiri. Nah, melalui pembekalan dan juga proses wawancara, pengembangan kemampuan komunikasi, wawasan budaya, hingga berbagai kegiatan sosial dan juga promosi pariwisata, para peserta khususnya Bujang Gadis Palembang ini ditantang untuk menjadi generasi yang mudah, yang percaya diri, berintegritas, kreatif, dan juga memiliki kepedulian terhadap daerahnya sendiri, terkhususnya kota Palembang. Oke. Nah, kita ke Kevin dulu ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Kevin, kenapa nih Vin akhirnya tertarik untuk mengikuti Bujang Gadis Palembang ini, Kevin?
2: Tentunya bagi Kevin sendiri, Kak. Kevin dulunya pernah mengikuti pageant, sebuah pageant yang pertama kali Kevin ikutin itu Duta Lintas di Polres Musirawas. Kevin terpilih menjadi juara satu pada saat itu tahun 2024. Dan Kevin juga mewakili Polres Musirawas untuk ke tingkat provinsi, terpilih juga menjadi harapan 3 pada tahun 2024 di Polda Sumsel. Dan itu Kevin memiliki ketertarikan bahwa dunia pageant itu ternyata semenarik itu, Kak. Yang dimulai bisa membuat awalnya Kevin yang sedikit ragu karena speaking Kevin kurang bagus dan juga kurangnya disiplin. Tapi dengan mengikuti pageant ini, Kevin jadi lebih bisa aware terhadap diri Kevin sendiri untuk dapat mengembangkan soft skill Kevin sendiri, Kak.
0: Oke, nah Kevin gimana, Vin? Perasaannya setelah dinobatkan menjadi Bujang Palembang 2026, Kevin gimana, Vin?
2: Tentunya sedikit kaget juga, Kak, karena awalnya nggak nyangka banget bisa terpilih menjadi Bujang Palembang tahun 2026 ini. Yang teman-teman awalnya memang udah prepare semua, Kevin juga prepare, cuman nggak terlalu banget kayak teman-teman yang lain, dan kayaknya itu bikin Kevin kaget banget. Cuman untuk persiapan ini bagi Kevin, untuk Selempang ini bukan hanya sebuah predikat aja, Kak. Ini adalah awal start kami untuk dapat menjadi representasi daerah kota Palembang, Kak.
0: Oke, terkhususnya generasi muda ya.
2: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, kalau ini Kesia panggilannya ya?
1: Rachel.
0: Oh, Rachel. Nah, Rachel sendiri kenapa nih, Hel? Akhirnya tertarik untuk mengikuti Bujang Gadis Palembang, Rachel?
1: Awalnya itu Rahel kan pernah menjabat juga sebagai Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024, serta waktu itu juga pernah maju ke ajang nasional, Kak. Dan di situ mendapatkan Putri Remaja Indonesia Intelijensia. Dan Rahel melihat bahwa Bujang Gadis Palembang ini bukan hanya sebuah platform gitu, Kak. Dan Rahel tuh melihat semua alumni dari Bujang Gadis Palembang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan juga memiliki prestasi yang sangat bagus lah, bisa dibilang. Jadi melihat alumni itu, Rahel tuh langsung terinspirasi gitu, pengen gitu jadi kayak bagian dari Bujang Gadis Palembang. Dan ternyata Rahel alhamdulillahnya bisa masuk ke dalam yayasan tersebut,
0: Kak. Oke, rezekinya jadi gadisnya malah.
1: Alhamdulillahnya ya.
0: Oke, Rahel gimana, Rahel? Masih expect gak sih Rahel terpilih jadi gadis?
1: Awalnya Rahel tuh sebenarnya join tuh emang niat, benar-benar diniatkan untuk menjadi gadis Palembang. Tapi Rahel juga kaget, kok bisa gitu jadi gadisnya? Kok bisa jadi winernya? Dan di situ tuh awalnya Bunda bilang kan, kayak, "Adek, jangan terlalu fokus jadi winner. Sisain ruang untuk sakit hati gitu. Okay,
0: jangan terlalu ambisi ya."
1: Iya, jangan terlalu ambisi, terus rendah hati, dibilangin gitu. Dan di situ Rahel udah pas dipanggil to last standing, itu Rahel udah kayak menyiapkan sisa-sisa di hati gitu, kayak, "Ya udah, enggak apa-apa kalau wakil, enggak apa-apa kalau wakil." Dan ternyata alhamdulillahnya terpilih menjadi winner.
0: Oke. Okay. Tapi dibalik itu semua, tentunya dengan ketertarikan kalian mengikuti Bujang Gadis Palembang ini, terlepas dari kalian ingin tergabung menjadi salah satu bagian dari Bujang Gadis Palembang, pasti ada juga latar belakang yang membuat kalian tertarik, misalkan dari budayanya gitu ya, terus juga ingin juga mempromosikan pariwisata budaya yang ada di kota Palembang ini sendiri. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, Palembang ini sebenarnya budaya yang paling istimewa itu budaya yang seperti apa nih kalau dari Kevin?
2: Kan Palembang terkenalnya sebagai kota tertua di Indonesia, Kak. Banyak sejarah dan budaya yang perlu kita gali bersama, Kak. Okay. Sebagai generasi muda tentunya ini adalah PR kita untuk dapat mengetahui apa saja yang ada di kota Palembang untuk budaya dan wisata. Karena orang-orang biasanya pada tahu ya, pada tahu cuman pada Ampera sama pempek aja, Kak. Sedangkan sejarah wisata di kota Palembang itu banyak, Kak. Bahkan kemarin berapa, Rahel, wisata?
1: Banyak. Yang Anjang sana kita kemarin datengin itu banyak banget, Kak. Jadi ada 3 hari kita mengeksplor kota Palembang. Jadi di situ kita benar-benar tahu gitu sejarah-sejarah dari kota Palembang itu apa aja.
0: Fun fact-nya sebanyak itu ternyata ya. yang baru kalian ketahui juga setelah kalian tergabung menjadi finalis waktu itu ya. Waktu prakarantina ya. Oke. Nah, kalau dari Rahel sendiri, apa nih, Hel, yang membuat Rahel begitu ingin sekali mempromosikan budaya ataupun sejarah budaya pariwisata yang ada di kota Palembang ini, yang membuat istimewa banget di hati Rahel, apa nih?
1: Pada dasarnya kan Rahel ini seorang penari, Kak. Jadi Rahel pengen itu kalau misalnya budaya di kota Palembang itu kan kita ada tari tanggai, ada tari genting Sriwijaya. Dan di sini Rahel tuh pengen generasi muda itu lebih tahu dan lebih bisa untuk menarikan tari tersebut. Dan Rahel tuh berharap bahwa generasi muda itu tidak hanya cuman tahu tentang sejarahnya aja, tapi bisa ikut serta dalam melestarikannya, Kak.
0: Oke, okay. Nah, seperti kita tahu, kayak misalkan pengetahuan basic ya tentang material culture lah ya, yang ada di kota Palembang. Nah, cara kalian memperkenalkan kayak misalkan songket, tanjak, seperti kuliner juga, bahasa dan juga tradisi Palembang ke generasi muda saat ini setelah kalian menjadi Bujang Gadis Palembang ini seperti apa kalian menerapkannya kalau dari Kevin?
2: Untuk songket, tanjak itu cara menerapannya tentunya kayak Kevin kan sering duty, Kak, akhir-akhir ini. Kevin bisa gunakan pakaian dan songket tanjak itu untuk kegiatan duty, Kak. Okay. Jadi orang-orang banyak tahu itu kok bisa bagus banget. Padahal gimana, Hel? Itu suatu warisan ya.
0: Warisan
2: pada kota kita Palembang, Kak.
0: Yang harus tetap dilestarikan ya.
2: Tetap dilestarikan.
0: Pokoknya jangan malu untuk memakainya karena itu juga identitas kita juga. Oke. Okay. Nah, kalau Rahel aktif gak sih di sosial media?
1: Alhamdulillah aktif.
0: Aktif banget. Oke. Okay. Nah, cara Rahel memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan budaya atau pariwisata di Kota Palembang, Hel, seperti apa, Hel?
1: Nah, kebetulan Rahel di sini udah ada platform nih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Platform Rahel itu namanya Little Roots. Jadi di platform ini bertujuan untuk mengajak anak-anak ataupun generasi muda untuk mengeksplor lebih banyak tentang budaya dan juga tentang lingkungan. Dan di sini Rahel tuh berharap bahwa kalau misalnya anak-anak muda itu dapat lebih mengetahui tentang budaya-budaya yang telah Kakak sebutkan tadi. Nah, jadi kegiatan yang udah Rahel lakuin di sini, kemarin Rahel datang ke panti asuhan untuk buat sebuah kegiatan, yaitu waktu itu menanam bersama, Kak. Nah, di situ Rahel juga menjelaskan tentang budaya-budaya ataupun cara untuk melestarikan lingkungan gitu, Kak.
0: Oke, okay. Sudah punya platform sendiri ya?
1: Sudah.
0: Wow, itu gimana nih sejauh ini? Oke, aktifkah dijalankan?
1: Nah, kalau misalnya untuk aktifnya itu kemarin terakhir Rahel itu 2025, Kak, karena setelahnya itu Rahel ada persiapan untuk masuk ke universitas.
0: Oke, Jadi sempat terhenti sebentar ya.
1: Iya, dan tapi ini mau dilanjutkan.
0: Mau dilanjutin lagi, iya. Apalagi sekarang juga udah pas ya tupoksinya ya, iya. Sudah menjadi gadis Palembang juga. Nah, terkait peran dan juga program, tentunya kalian setelah terpilih menjadi bujang gadis Palembang ini, pastinya ada peran tersendiri dan juga program-program yang ingin dijalankan ya. Nah, setelah terpilih, program apa nih yang ingin kalian berikan atau prioritaskan selama menjalankan tugas nih kalau dari Kevin?
2: Tentunya kan sekarang lagi maraknya orang kenal dengan digitalisasi. Mm. Jadi secara pribadi bagi Kevin untuk mengenalkan budaya sejarah yang ada di Kota Palembang tentunya bisa melewati dengan media sosial.
0: Okay.
2: Karena bisa dapat memberikan informasi yang lebih cepat kepada masyarakat. Mm. Dan juga kan kebanyakan sekarang orang lebih seneng baca-baca, scroll-scroll TikTok. Jadi kita bisa bikin konten yang semenarik mungkin, edukatif dan inovatif, Kak.
0: Oke, jadi melalui hal tersebut ya,
2: benar-benar.
0: Juga bisa juga disiasati untuk membuat program tadi dari bujang gadis untuk diprioritaskan selama mengemban menjadi bujang gadis Palembang ya. Kalau kontribusi nyata yang ingin diberikan dari Rahel, misalkan Rahel terhadap Kota Palembang, Hel, apa Hel kira-kira?
1: Kontribusi nyata sebagai seorang gadis ya, Kak. Kontribusi yang bisa Rahel lakukan yaitu Rahel akan aktif sebagai gadis Palembang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pariwisata maupun Kota Palembang. Dan Rahel juga berharap dapat ikut turun serta gitu, Kak, dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
0: Oke, jadi dengan salah satunya dengan menjadi gadis ini ya, gadis. Ini memang sudah pas sekali ranahnya untuk berkontribusi nyata untuk Kota Palembang. Nah, kalau kalian sendiri nih, cara mengajak anak muda ya, terkhususnya generasi seusia kalian ya, generasi seusia kalian di Palembang ini khususnya, agar lebih bangga nih terhadap identitas dan juga budaya daerahnya, yang sekarang mungkin cenderung masih apatis atau tidak peduli ya, dengan budaya ataupun yang ada di Kota Palembang ini. Kalian seperti apa nih melihat ini? Kalau dari Kevin,
2: untuk anak muda kan agar lebih peduli terhadap sejarah,
0: peduli lebih bangga gitu.
2: Lebih bangga lagi. Tentunya kita, Kak, awalnya kita kenalkan dulu apa aja wisata yang bikin mereka tertarik kayak di Pulau Komaro kan di sana ada identik dengan kayak cerita Tandunan tentang
0: kasmaranya ya.
2: Kasmaranya ada juga tentang identik dengan Chinese-nya. Kan itu kan bikin asik, Kak, mulai dari naik ketek, nyebrang sungai. Jadi kan mereka bisa mengeksplor gimana ada apa aja wisata-wisata kuliner yang ada di Kota Palembang. Jadi mereka tentunya gak harus tahu tentang budaya luar aja. Mereka harus tahu tentang budaya-budaya yang ada di Kota Palembang, Kak.
0: Ternyata seunik itu ya,
2: iya,
0: dan juga seseru itu untuk diketahui. Pokoknya sayang banget nih kalau misalkan anak-anak muda tapi gak tahu dengan budayanya sendiri ataupun sejarah dari Kota Palembang itu sendiri. Nah, kalau dari Rahel untuk seorang gadis Palembang gitu. Nah, Rahel sendiri memiliki tantangan terbesar gak sih menjadi duta budaya di era digital saat ini, Rahel?
1: Seperti yang kita tahu, kita sebagai Gen Z kan kadang masih terlalu apatis ya, Kak, terhadap budaya dan juga sejarah Kota Palembang. Tapi kita tuh bisa membangun rasa cinta terhadap Kota Palembang itu dengan cara, ya itu tadi, kita membuat hal tersebut tuh sebagai modernisasi gitu, Kak. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kita buat asik. Dan juga tantangannya mungkin karena terlalu banyak generasi muda yang menyebarkan hoax ataupun kayak terlalu banyak konten komen negatif tentang Kota Palembang seperti sampah atau dan lain sebagainya. Itu kalau bisa kita coba untuk meminimalisir.
0: Lebih diperdikit lagi ya. Baik. Nah, kalau kalian memanfaatkan ini ya enggak munafik lah ya, pastinya dengan kalian menjadi bujang gadis Palembang ini popularitas juga naik ya. Nah, kalian memanfaatkan popularitas dan juga sosial media kalian masing-masing nih dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kalau Kevin seperti apa, Vin?
2: Kevin akan memposting-posting yang tentunya kreatif, inovatif dan edukatif terkait tentang sejarah budaya yang ada di Kota Palembang. Kayak semisal Kevin lagi nongki di pempek ya, Kak. Kevin bisa bikin konten yang bikin orang-orang tertarik bahwa pempek itu kan banyak ada sejarahnya pempek. Dari mulai apa tuh, kayak sebetulnya apek-apek gitu ya.
0: Iya.
1: Kelesan.
2: Iya, kelesan. Okay. Gitu kan. Nah, jadi bikin konten seperti itu bikin orang kayak cuman bukan sekedar tahu aja, mereka bikin harus bisa mencobanya, bikin di rumah sendiri gitu.
0: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya pengetahuan umum standar yang harus kita miliki ya, yeah, sebagai masyarakat Kota Palembang. Jadi kalau misalkan ada teman kita dari luar kota tanya gitu, yeah, minimal kita tahu gitu. Yeah. Oke, okay. Bagus-bagus. Kalau Rahel apa nih Hel? Cara memanfaatkan popularitas dan juga sosial media Rahel untuk memberikan dampak positif Hel?
1: Cara Rahel untuk memanfaatkan sosial media yaitu Rahel tuh akan memposting hal-hal yang positif tentunya Kak. Hmm. Seperti kegiatan kita selama Bujang Gadis Palembang itu kebetulan Rahel posting semua Kak. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir pemilihan pun Rahel posting. Jadi di situ ada yang kita bikin pempek, yeah, sama pempek Mama Musi, yeah, waktu Mama itu. Musi. Jadi dan kita ada konten ke Anjang Sana. Anjang Sana itu kita datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang Kak. Hmm. Dan di situ juga kita menjelaskan apa aja yang ada di destinasi tersebut. Dan Rahel akan mencoba untuk memanfaatkan platform sosial media Rahel untuk terus melanjutkan hal tersebut ya.
0: Oke, jadi memang harus betul-betul digunakan dengan baik ya.
1: Iya.
0: Digunakan dengan bijak. Apalagi kalian sudah mengemban Bujang dan Gadis Palembang, jadi memang betul-betul harus digunakan dengan baik sosial media yang sudah kalian miliki saat ini. Dengan follower juga ya pastinya akan terus meningkat kan? Akan terus meningkat dan juga makin banyak juga viewers dan juga yang menonton kalian di sosial media. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira prinsip yang selalu Bujang Gadis Palembang pegang dalam menjalankan amanah sebagai duta ada enggak sih? Coba Kevin, diingat-ingat ada enggak?
2: Prinsip
0: yang selalu dipegang.
1: Iya, ya, kita. Kalau tagline-nya kita itu ada everything begins from here. Jadi dari tagline tersebut kita tuh memulai segala hal positif itu dari Bujang Gadis Palembang ini.
0: Oke, kalau kalian diberi kesempatan nih, misalkan diberi kesempatan untuk mengubah suatu hal tentang generasi muda Palembang, yang ingin kalian ubah apa sih sebenarnya? Kalau kalian diberikan kesempatan gitu untuk mengubah mindset atau mungkin pola pikir dari generasi muda yang ada di Kota Palembang saat ini, kalian pengen mereka seperti apa nih kalau dari Rahel?
1: Kalau dari Rahel, Rahel itu ingin mengubah mindset kegagalan Kak. Karena banyaknya generasi muda saat ini melihat kegagalan itu sebagai hal yang ditakuti dan hal yang harus dihindari. Dan sebenarnya itu tuh hal yang sangat
2: lumrah.
1: Iya, sangat bisa dimaklumi, kegagalan itu membuat kita bangkit lagi. Karena berdasarkan pengalaman Rahel, Rahel juga pernah gagal Kak. Jadi setelah kegagalan itu Rahel memang sedikit terpuruk. Namun setelah beberapa waktu untuk recovery, dan Rahel bisa coba bangkit dan sekarang alhamdulillahnya mendapatkan title ini Kak gitu.
0: Wih, keren ya. Kalau dari Kevin mungkin ada versi berbeda?
2: Tentunya merubah pola pikir tadi Kak, mindset tentang kan orang-orang banyak tentang komen negatif terkait tentang kayak kemarin nggak yang lagi viral terkait tentang rendang itu.
0: Gimana?
2: Itu kan bisa dibilang kayak banyak konten-konten yang memberi dampak positif dan negatif. Kemarin kan ada konten kreator yang datang ke Palembang
0: yang cukup gede lah ya.
2: Cukup gede itu. Dan konten rendang itu bisa dibilang gimana ya?
0: Yang masak besar itu ya?
2: Iya, besar-besar. Kan itu lagi habit banget kemarin. Nah kan banyak orang yang komen-komennya negatif tentang Palembang lah. Itu seharusnya gimana ya Kak? Bisa memfilter terkait tentang komen-komen negatif. Dan harus pikirkan lebih baik ke depannya untuk kota kita Kak.
0: Iya, karena kan Palembang kan bukan lahirannya satu hari itu aja ya.
2: Iya,
0: karena kan banyak sekali yang udah di berdampak-dampak positif dari Kota Palembang. Itu Kapili juga agak gimana itu dengarnya ya?
2: Iya,
0: apalagi kita sebagai masyarakat Kota Palembang sendiri pasti agak sedikit mendidih juga ya mendengar hal tersebut. Tapi sudah berlalu ya.
2: Sudah
0: kita lupakan
2: berlalu
0: saja dan jadikan pelajaran. Nah, kalau kalian sendiri punya pesan enggak sih? Punya pesan dari kalian berdua untuk peserta yang ingin mengikuti tahun depan gitu, kira-kira apa nih persiapan yang harus mereka lakukan gitu biar bisa menjadi seperti kalian, pemenang Bujang Gadis Palembang? Dari Kevin dulu.
2: Okay. Untuk persiapan yang harus teman-teman persiapin untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2027 nanti, tentunya mereka, kalian harus bisa mempersiapkan tentang ya tadi
0: wawasan tentang budaya ya.
2: Wawasan budaya Kota Palembang. Dan mempelajari tentang speaking, tentang apa lagi? Catwalk. Iya, catwalk. Kami juga belajar tentang catwalk, kayak fashion show itu gitu.
0: Oke, walaupun nanti kalau misalkan udah lulus diajarin juga ya.
2: Yeah.
0: Tapi minimal basic tahu lah ya.
2: Basic harus tahu.
0: Oke, kalau dari Rahel?
3: Kalau dari Rahel yang perlu disiapin untuk bujang gadis Palembang itu yang pertama memang benar wawasan, public speaking, catwalk, dan juga mungkin manner yang harus dijaga gitu.
0: Yang harus dijaga juga. Yeah. Oke. Berarti ini memang gak mudah ya untuk sampai di titik ini, banyak sekali persiapan yang harus dilakukan. Jadi bisa menjadi acuan juga nih untuk adik-adik yang nantinya ingin mencoba keberuntungan mengikuti Bujang Gadis Palembang 2027 nanti. Oke. Nah, kalau harapan nih, harapan dari kalian berdua, harapan dari Rahel dan juga Kevin, mungkin untuk budaya dan juga pariwisata Kota Palembang ke depannya, kalian pengennya seperti apa sih harapan? Kalau dari Rahel coba.
1: Kalau dari Rahel yang sepenglihatan kita kali ini, banyak sekali di tempat-tempat wisata itu banyak pungli, Kak. Banyak pungli, banyak juga preman-preman yang meminta uang parkir itu lebih dari yang seharusnya. Dan Rahel tuh berharap bahwa tempat-tempat seperti itu udah dibersihkan gitu, preman-premannya. Dan juga untuk masyarakat Kota Palembang sendiri itu harus bisa menjaga dan juga melestarikan pariwisata Kota Palembang. Karena tempat dan juga pariwisata yang bersih itu dimulai dari masyarakatnya sendiri. Dan kalau kita sendiri gak bisa menjaga, ya bagaimana tempat itu mau benar gitu.
0: Oke, karena itu mungkin bisa menjadi ini juga ya, kayak first impression juga ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kita mau berkunjung tapi melihat suasananya dari awal aja udah gak enak, ya kita mood kita juga pasti akan gak enak juga sampai ke belakang-belakangnya nanti. Kalau dari Kevin apa nih, Pin? Harapannya, Pin?
2: Harapannya tentunya kepada masyarakat untuk meningkatkan lagi kesadarannya terkait tentang kebersihan wisata, Kak. Karena banyak masyarakat ketika berkunjung masih sembarangan untuk buang sampahnya, sedangkan udah ditaruh oleh Dinas Pariwisata, kotak sampah, dan udah dibersihkan oleh DLH juga, Kak. Seharusnya mereka harus bisa lebih tingkatkan lagi kesadaran terkait tentang kebersihan di wisata kita, Kak.
0: Oke. Nah, ini kita sudah di menit ke-47 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita informasikan kembali untuk Anda, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kita masih ke Kevin dan juga Rahel kembali ya. Yeah. Jadi setelah kalian terpilih nih, kira-kira target terbesar yang ingin kalian capai selama 1 tahun masa tugas kalian dari Rahel, apa nih, Hel?
1: Untuk target sebagai gadis Palembang yang Rahel jalanin saat ini, Rahel berharap agar diri Rahel dapat berkembang lebih baik, dapat belajar dari pengalaman 1 tahun ke depan, dan juga Rahel berharap bahwa Bujang Gadis Palembang itu dapat menjadi platform yang tepat untuk Rahel dapat belajar lebih banyak tentang pariwisata dan juga budaya Kota Palembang. Mungkin itu saja sih, Kak.
0: Oke, kalau dari Kevin, apa, Pin, harapannya, Pin?
2: Harapannya untuk kedepannya Kevin dapat meningkatkan kemampuan melatih dan juga menerapkan kedisiplinan lagi terkait tentang wawasan dan juga wisata-wisata di Kota Palembang. Kevin kan sebelumnya hanya sebagian saja tahu terkait tentang budaya dan wisata, Kak. Setelah Kevin mengikuti pemilihan Bujang Gadis Palembang, Kevin jadi lebih banyak tahu terkait tentang wawasan budaya yang ada di Kota Palembang itu sendiri.
0: Oke. Nah, Kevin, Rahel, kita ke WhatsApp dulu ya. Sepertinya sudah ada yang mau bertanya dengan kalian di 0821-7927-9090. Halo, obrolan komunitas, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Wah, jauh ya. Mau tanya nih, bagaimana cara menjaga tradisi lokal agar tidak punah di era modernisasi saat ini? Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Harap dijawab. Oke, langsung akan dijawab oleh Kevin dan juga Rahel. Silakan. Cara menjaga tradisi lokal agar tidak punah nih di era modernisasi. Kevin, silakan.
2: Cara menjaganya, yang pertama kita harus menerapkan diri kita sendiri, Kak. Kayak tradisi-tradisi yang ada di Kota Palembang, kayak lebaran aja, Kak. Lebaran kan kita apa istilahnya tuh,
1: silaturahmi.
2: Iya,
0: sanjo.
2: Sanjo. Nah, itu kan sekarang masih diterapi oleh masyarakat-masyarakat Kota Palembang, Kak, di era modern yang saat ini. Ya, seperti itu aja, Kak.
0: Oke, kalau dari Rahel mungkin ada versi lain?
1: Kalau dari Rahel, cara melestarikan
0: tradisi lokal.
1: Cara melestarikannya yaitu dengan dengan men-share ataupun membuat konten-konten positif tentang tradisi tersebut di sosial media. Karena sosial media yang seperti kita ketahui sekarang sangat mudah sekali untuk menyebar ya, menyebarkan berita ataupun menyebarkan konten-konten. Jadi sosial media sendiri membuat kita tuh lebih mudah untuk menyebarkan informasi, Kak.
0: Oke. Nah, ini Kak Pili punya kata-kata nih untuk kalian. Kalian bisa artikan gak sih? Bujanggadis Palembang bukan hanya sekedar gelar, tetapi sebuah pengabdian bagi Bujanggadis, bagi kalian sendiri. Kira-kira apa nih artinya? Kalau dari Kevin nih, Kak Pili ingin tanya.
2: Berarti Bujang Palembang bukan semua gelar,
0: tapi sebuah pengabdian.
2: Pengabdian. Hmm. Berarti kita harus amanah atau apa yang kita emban saat ini, bukan hanya sekedar mengemban sebuah selempang, tapi juga kita harus menjadi representasi untuk Kota Palembang agar kedepannya Kota Palembang lebih dikenal kepada orang banyak, bukan hanya nasional, tapi hingga ke internasional, Kak.
0: Oke, kalau dari Rahel?
1: Kalau dari Rahel, menurut Rahel, Bujanggadis Palembang bukan hanya sebuah gelar, melainkan pengabdian. Karena di sini juga kita udah diberitahu dari awal masuk Bujanggadis Palembang bahwa seluruh finalis Bujanggadis Palembang itu setara. Jadi mau kita bujang, mau kita gadis, dan semua finalis dan juga teman-teman yang lain itu kita tuh setara. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah merepresentasikan bujang dan gadis Kota Palembang.
0: Palembang itu sendiri
1: gitu,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kita boleh flashback sedikit nggak sih masa-masa kalian karantina gitu. Ada nggak sih hal-hal yang berkesan gitu kalau dari Kevin Devin selama mengikuti proses pemilihan bujang gadis Palembang Devin?
2: Tentunya berkesan Kak. Awalnya kan kami para finalis saat finalis-finalis dan teman-teman yang lain, kan kami Kak sama sekali nggak kenal Kak sebelumnya. Setelah mengikuti Bujang Gadis Palembang ini, awalnya kami juga kayak canggung gitu ngobrolnya. Okay. Kami mulai dekat saat prakarantina, ya. Mulai banyak kegiatan dan harus dikerjakan sama-sama. Dulu kemarin juga kita bikin batik ya.
1: Membatik bareng,
2: terus kayak latihan bareng koreografi koreonya gitu. Dan tentunya Kevin berharap kedepannya untuk teman-teman agar silaturahmi kita nggak bakal terputus. Kita semua adalah Bujang Gadis Palembang, satu keluarga, Kak.
0: Oke, bukan pinjam dulu 100 ya. Beda jokes. Oke. Nah, kalau dari Kevin, itu kan setelah banyak nih karantina yang sudah dijalani, menurut yang berkesan tadi sudah disampaikan juga. Yang kira-kira menurut Kevin jadi tantangan tersendiri nih bagi Kevin. Misalkan karantina ini itu apa mungkin dari catwalk yang agak sedikit susah untuk ditaklukkan atau mungkin dari public speaking atau yang lain-lain ada enggak, Vin?
2: Tantangan kan teman-teman berbagai macam karakter, Kak. Untuk menyatukannya juga sulit.
0: Oke.
2: Jadi itu tantangan terberatnya untuk dapat
1: lebih kompak.
0: Oke. Menyatukan beberapa karakter yang berbeda tadi kan. Ya. Oke. Kalau dari Kevin pribadi, maksud Kak Pili tuh, dari pribadi ada enggak misalkan dari tantangan tersendiri yang pertamanya enggak pernah catwalk, enggak pernah ngedance gitu, tiba-tiba harus diporsir ngedance gitu. Kesusahan enggak?
2: Koreo.
0: Oke, gimana nih? Kendala apa yang ditempuh?
2: Gerakannya.
0: Iya, kan Kak Pili kan nonton kemarin waktu kalian grand final dan itu kayaknya banyak banget ya. Banyak banget koreo yang harus dihafalin. Wih, luar biasa nih BGP 2026 ini ya. Luar biasa, bikin mind blowing sekali. Kalau dari Rahel gimana, Hel?
1: Pengalaman berkesan ya tentunya dengan teman-teman, dan yang paling berkesan menurut Rahel itu Anjang Sana, Kak. Yang Rahel ceritain dari tadi berkali-kali. Itu Anjang Sana tuh kita hari pertama menyusuri Sungai Musi yang di daerah Ulu. Jadi kita ke Kampung Kapitan, kita ke Pulau Kemaro dan juga ke rumah Om Buncit. Dan di situ tuh benar-benar kekeluargaannya tuh erat banget. Jadi kita tuh di situ naik ketek bareng, naik musik cruise terutama. Jadi di situ baru pertama kali juga Rahel nyobain musik cruise. Dan suasananya tuh seru banget, Kak. Dan setelah dari musik cruise dan Anjang Sana day one itu, setelahnya kita juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seru. Tentunya waktu itu di Amanzi juga kita melakukan games bareng. Dan tentunya nggak bisa dilupain, nggak bisa dilupain banget itu.
0: Jadi proses itulah yang membuat kalian makin akrab gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, lebih mengenal satu sama lain, lebih dekat. Oke, tapi sekalian sebelumnya belum kenal kan?
1: Belum
0: kenal. Alhamdulillah memang banyak sekali hikmahnya ya, yang didapetin teman-teman baru dan juga relasi-relasi baru dan juga benefit yang didapatkan mereka berdua ini juga luar biasa sekali.
2: Oke.
0: Nah selain materi nih yang nggak pilih ketahui ya, kira-kira benefit apa nih yang Kevin rasa dapat banget di BGP 2026 ini, Vin? Keuntungan apa aja, Vin? Selain dari hadiah ya, dari hadiah nominal rupiahnya, apalagi nih?
2: Tentunya yang pertama Kevin dapatin itu teman baru, Kak. Teman baru, cerita-cerita baru, wawasan-wawasan baru yang sebelumnya Kevin gak ketahui gitu, Kak. Kayak wisata-wisata kan yang Kevin ketahui kayak Sultan Mahmud Badarudin, Benteng Kuto Besar, Ampera, Monpera, dan yang lain ternyata ada banyak, Kak. Ada banyak banget.
0: Okay.
2: Setelah mengikuti Bujang Gadis Palembang, Kevin lebih paham tentang budaya-budaya di Kota Palembang.
0: Oke, kalau Rahel?
1: Kalau Rahel yang baru Rahel ketahuin itu apa sih?
0: Benefit.
1: Benefit yang dapat Rahel ini mungkin lebih dapat dikenal oleh orang lain, Kak. Jadi yang awalnya kita tuh cuma dikenal sama beberapa orang, dan kita sekarang udah bisa dilihat nih sebagai bujang dan juga gadis Kota Palembang, dan juga sebagai representasi Kota Palembang itu sendiri.
0: Oke, selain hadiahnya yang luar biasa sekali ya, oke, tentunya di balik kesuksesan kalian meraih gelar Bujang Gadis Palembang ini tidak terlepas dari support system atau yang mendukung kalian. Nah, kira-kira kalian mau mengucapkan terima kasih kepada siapa nih yang sudah membuat kalian sampai di titik ini? Dari Rahel dulu.
1: Sedikit cerita, pas awal pemilihan itu Rahel ditemenin sama sepupu Rahel. Jadi pas kita mau technical meeting, wawancara dan lain-lain, itu sepupu Rahel nungguin, Kak, di mobil. Jadi Rahel pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu buat Tias yang udah nemenin Rahel dari awal sampai pertengahan semifinal. Dan setelah itu memang Rahel perginya sendiri karena udah kegiatannya itu rangkaian udah dari pagi sampai malam. Kasihan juga kan kalau misal harus nungguin selama itu. Dan juga terima kasih banyak buat Bunda, Ayah dan juga Abang yang udah support dari awal pemilihan sampai dengan akhir. Dan juga teman-teman yang udah support buat voting, teman-teman yang udah support buat teriak-teriak pas grand final, dan juga teman-teman yang juga nonton di rumah.
0: Oke, tentunya tidak terlepas dari peran mereka semua ya. Kalau Kevin, mau ngucapin terima kasih sama siapa aja, Pin?
2: Tentunya Kevin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mensupport, dan dari awal pemilihan hingga terpilihnya. Dan Kevin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan, baik itu secara material atau secara yang lainnya, Kak, ya. Kepada teman-teman yang udah memberikan votingnya kepada Kevin, terima kasih banyak. Itu aja sih, Kak. Terima kasih banyak untuknya.
0: Oke, wah luar biasa sekali. Kita sudah di menit ke-58 lepas dari pukul 20. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu ya kebersamaan kita bersama dengan Bujang Gadis Palembang 2026, Kevin dan juga Rahel. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian berdua mewakili LPP RRI Palembang sudah menyediakan waktu untuk hadir membersamai di Studio Persatu Palembang, juga memberikan informasi pengalaman dengan kalian mengikuti Bujang Gadis Palembang 2026 ini. Sukses selalu untuk kalian berdua. Semoga makin cemerlang lagi, makin bersinar lagi, terus juga di masa jabatan kalian juga akan semakin keren dan akan menjadi sejarah yang mungkin tidak bisa terulang lagi ya. Yang pastinya akan membuat kalian juga semakin belajar lagi menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi setelah kalian mengemban sebagai Bujang Gadis Palembang 2026. Mau disapa-sapa nggak teman-teman yang lain nih? Dari teman-teman finalis mungkin? Boleh sapa-sapa dulu.
1: Oke, buat teman-teman finalis sepertinya mereka lagi have fun, Kak, di sana. Soalnya lagi kebetulan ya, lagi kumpul.
0: Salam aja untuk mereka semua ya. Untuk pembina Bujang Gadis Palembang juga kami ucapin terima kasih, dan juga salam juga untuk mereka. Mudah-mudahan Bujang Gadis Palembang akan terus berjaya.
2: Amin.
0: Dari tahun ke tahun, ke tahun ke tahunnya lagi. Oke. Kami ucapin terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif Palembang malam ini, obrolan komunitas bersama dengan Bujang Gadis Palembang 2026, Kevin Hardino dan juga Rahel Kesia Aurelia. dengan topik Bujang Gadis Palembang 2026, generasi muda menjadi wajah pariwisata dan juga budaya kota. Dan kami informasikan kembali, nantinya kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di interaktif di 0711369977 dan WhatsApp di 0821792790. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan.

0: pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami.
1: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, silakan saja yang ingin menelpon di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita terima telepon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Sama Mbak Nadia Sukabangun 1.
0: Mbak Nadia Sukabangun 1, piye kabari?
1: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Sibuk apa nih malam ini, Mbak Nadia?
1: Malam ini sibuk apa ya? Udah nih. Santai-santai aja, Bang.
0: Oh, santai-santai aja, enak dong.
1: Enak.
0: Oke, Mbak Nadia, malam ini biar makin santai lagi, pengen denger lagu apa?
1: Ini karena di awal boleh agak sedikit up sedikit ya, Bang.
0: Boleh.
1: Biar meriah ya malam minggunya. Dari The Court.
0: Yang mana?
1: Breathless.
0: Apa?
1: Breathless.
0: Whitless.
1: Breathless.
0: Breathless. Siapa penyanyinya?
1: The Court.
0: The Court. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Mbak Tia yang di Pati, Bang Nabi di Jagaraja. Ada lagi Sangita, Bang Astin dan sama Mbak Asminya. Ada Pak Taufik juga sama Ibu Teti yang ada di Rusun ya. Ada Bang Ken Arok, terus ada lagi Pak Darmawan, Bang Andi Yudhistira, Bu Masito, Petisi juga. Terus ada Bang Uju. Terus siapa lagi ya?
0: Bang lagi
1: ya. Jack, Bang Kiwai, Bang Herdian, Bang Aldo juga. Terus sama semua-semua aja deh Bang Fili.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ada, oke. Okay. Oh, buat Mbak Ita juga ya, yang dilayat sama Bang Gun Gondrang juga yang monitor ya. Buat semua-semua aja, sama Bu Wati juga yang di pengurusan.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Buat Bang Fili dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap, amin.
1: Oke, okay, lagunya ditunggu Bang Fili. Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977 di belakang Mbak Nadia Sukabangun 1. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan pendatang baru ini.
0: Pendatang baru, pendengar lama.
2: Oke, okay. Iya.
0: Ada Bang Simon pribadi ya.
2: Kok tahu?
0: Kok tua? Gitu harusnya.
2: Itu siapa yang turun tadi itu?
0: Ada tadi. Ada Mbak Nadia suka bangun.
2: Ngeluncur aja dia turun ya.
0: Ngeluncur, pakai tangga dong tadi.
2: Iya, enggak pakai sayap lagi dia turun tadi.
0: Iya, soalnya Mbak Nadia bukan bidadari dia. Dia ini itu, insan biasa.
2: Udah lepas tadi selendangnya.
0: Oh, dayang sumbi kali ya.
2: Iya.
0: Dia bukan yang sumbi, nawang ulan.
2: Iya, turunnya lucu begitu, nggak ada sayap.
0: Oke lah. Lagu apa malam ini, Bang Simon?
2: Lagunya dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana tuh?
2: Saat dari tuan rumah ini. Apa itu? Mata Dewa.
0: Mata Dewa.
2: Iya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Yang lama saya nggak minta lagu itu.
0: Oke. Okay.
2: Iya, ada 3 minggu itu. Kirim ya?
0: Boleh.
2: Buat Aldo ya, di Bali ya. Terus Pak Zakaria.
0: Pak Zakaria.
2: Terus itu siapa?
0: Siapa?
2: Pak Darmawan ya.
0: Pak Darmawan.
2: Terus, Mbak Yuni ya. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Sisi ya. Terus siapa lagi nih? Mbak Isa ya. Di Talang Kelapa. Untuk semua-semua aja pilih.
0: Oke.
2: Dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Ada lagunya pilih?
0: Ada dong.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon pribadi yang punya Kartapati dan sekitarnya ya. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Putra Banten, Bang Pili.
0: Bang Putra Banten, sudah lama tidak bersua.
3: Iya, begitulah kira-kira Bang Pili. Di sini masalah radio kurang kena Bang Pili, gak hilang-hilangan.
0: Oke, gak hilang-hilangan. Tapi si Doi gak hilang-hilang kan, ada terus kan?
3: Enggak, pasti di sampingku.
0: Di samping selalu kan? Oke, itu yang paling penting. Bang Putra Banten di mana Bang Putra Banten sekarang?
3: Masih tetap di Bayong Lincir.
0: Masih di Bayong Lincir. Kirain udah bergeser ke mana gitu?
3: Belum.
0: Malam ini mau dengar lagu apa kita?
3: Coba aku minta dari Ebit Jade. Mm-hmm. Yang Kangen Sama Ayah tuh lagu apa untuk ayah tuh apa gimana?
0: Ebit Jade.
3: Ya.
0: Yang Kangen Sama Ayah.
3: Dulu kekar, legam terbakar mata.
0: Oh, ayah itu. Titip rindu buat ayah.
3: Ya, siap.
0: Titip rindu buat ayah ya.
3: Iya, siap, betul
0: Bang. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim ini dalam ini ada Sarul, Ayah Sobari, Bapak Akbar, Seirin juga ya. Tadi ada Sisi, Rara, Seita. Untuk semua aja deh, untuk Mas Fauzan juga ya.
0: Oke.
3: Spesialnya untuk istri tersayang aja Bang Billy.
0: Ucapannya apa?
3: Ucapannya selamat malam, selamat tidur. Jangan terlalu capek kan. Besok lagi bisa aktivitas lagi.
0: Oke.
3: Ya itu aja Bang Billy ya.
0: Siap.
3: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Banten di Bayong Lincir. Oke, bolehlah bonus satu lagi. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Pilih.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi, masa lupa?
0: Bang Adi di Sukarami tah?
3: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Adi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Billy.
0: Sehat. Gimana nih hari ini? Sibuk apa?
3: Hari ini sibuk ya bersih-bersih. Ya kan restoran ya di rumah tuh sih ada tetangga yang ini juga kan. Yang
0: ada hajatan ya?
3: Yang meninggal.
0: Oh, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Man juga kan. Tadi pergi melayat mana kan.
0: Oke. Berarti banyak kegiatan hari ini ya. Siap-siap, waktunya istirahat sama dengar Ruang Rindu ya gak?
3: Iya benar.
0: Lanjut, mau dengar lagu apa kita malam ini Bang Adi?
3: Dari siapa ya? Dari Bruri Bay maksudnya.
0: Bruri yang mana tuh?
3: Yang apa sama saja judul apa Semangka Berdaun Siri.
0: Nah, yang mana tuh jadi?
3: Gak tahu ya itu. Aku begini, kau begitu sama saja ya.
0: Semangka Berdaun Siri.
3: Iya ada lah, atau ada itu. Apa? Sama saja dulu.
0: Sama saja. Coba kita cari dulu.
3: Kalau ada.
0: Aku sama saja. Coba liriknya gimana liriknya?
3: Nah, engkau begini, aku begitu, sama saja. Ayah ibumu.
0: Oh ini. Aku begini, kau begitu.
3: Boleh.
0: Apa saja. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim ada ini, ada Abang Banten tadi sama Abang Banten. Sama ini Putri Banten. Putri, terus ada siapa Pak Sobari, terus ada Pak Diswarso, ada Pak Uzan. Ada Anda sama Anggi.
0: Okay.
3: Ada Bang Teguh sama Cek Siskanyo, ada apa ya? Ada Bang Bapak Wendy.
0: Bapak Wendy.
3: Iya, terus ada Pak Zainal. Terus ada ini Pak Diswarto tadi sudah, Pak Zakaria, ini Pak Darmawan, Ibu Matito. Bang siapa yang di Sungai Rotan tuh, Bang. Siapa namanya tuh, Bang Idham. Ada Bang Ferry kan, ada Bang siapa tuh yang di ini tuh Aldo. Pokoknya semuanya Bang Pili ya.
0: Siap.
3: Iya, semua pendengar Yo Pro 1 khususnya di Ruang Rindu Bang Pili ya.
0: Oke.
3: Iya, Bang Pili, terima kasih waktunya Bang Pili. Iya. Nanti lagi Bang Pili. Untuk si ini. Ini Mas Widi sama Mbak Anisanya, terus tambo ado Gendis, ado Rani, ado Andre, ado Adam ya. Lagi di sana lagi di sharing. Ayo, itu aja Pak Mbak, saya beli ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, terima kasih waktunya. Selamat malam, selamat aktivitas. Semoga sehat selalu, saya beli ya.
0: Amin.
3: Ini lagi pilih kamu.
0: Iya, lagi sedikit flu.
3: Boleh Pak Sembuh, Pak Mbak ya.
0: Amin ya Allah.
3: Itu aja Pak Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah pendengar, kita ke WhatsApp dulu ya di 0821-7927-9090. Ada Mbak Asmawati di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili, apa kabar? Tentu sehat selalu, amin. Salam buat Pro 1 dan seluruh pendengar setia. Salam sehat selalu juga. Oh ya Bang, tolong dong putarkan lagu dari Seventeen yang judulnya Kemarin. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di belakangnya Mbak Asmawati ada Mbak Depi di Sako juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memori ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Mbak Depi Sako, request lagu Anggur Merah dari Lula Drakel. Ada gak Bang lagunya? Ada. Lanjut dari Bang Arifin Tanggabuntung, Bang Pili tolong dong request lagu Keagungan Tuhan dari Deloitte. Kirim aja untuk seluruh pendengar Pro 1 buat Bang Pilinya. Selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Di belakangnya Bang Arifin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Bang Pili, selamat malam kembali. Boleh request lagunya dari Jason Mires yang I'm Yours. Dikirim aja untuk seluruh pendengar setia Pro 1 Ruang Rindu. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat. Buat abangnya terima kasih dan selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lanjut terakhir ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili request lagu Peri Cintaku dari Marcel, dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Buat Bang Pilinya terima kasih. Sama-sama. Oke lah kalau gitu kita lanjut dulu ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar via telepon dan juga via WhatsApp. Nanti Pili bakal balik lagi. Masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-7, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa di 369977 atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-79-27-9090. Lanjut kita angkat telepon kembali. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Gandus hadir, Bang Fili.
0: Gandus hadir, di sana kami jumpai Mbak Eli ya?
1: Iya dong, Mbak.
0: Mbak Eli apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Fili gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Ya. Disibukkan dengan aktivitas apa hari ini, Mbak Eli?
1: Biasa, Bang Fili.
0: Apa tuh biasanya?
1: Ya biasa, mengurus anak-anak. Nyapu.
0: Wih, banyak ya?
1: Banyak kalau ibu rumah tangga itu.
0: Semangat aja pokoknya. Mbak Eli, malam ini biar makin semangat lagi, mau dengar lagu apa?
1: Coba lagu Republik, Bang Tis.
0: Republik yang mana tuh?
1: Sudah cukup, ada enggak?
0: Apa?
1: Sudah cukup judulnya.
0: Sudah cukup.
1: Iya.
0: Sudah cukup. Iya. Beneran sudah cukup. Nanti kurang.
1: Belum.
0: Sudah cukup. Itu lagu Republik ya? Belum masuk di playlist kita tuh malam ini di Ruang Rindu. Ada yang lain gak?
1: Tiada guna lagi aja, Bang Tis.
0: Tiada guna lagi.
1: Ya.
0: Tiada guna lagi. Itu ya.
1: Berharap untuk kumiliki.
0: Asik. Tiada guna lagi. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ada Cici sama Bang Heri, Lanjut sama Bang Andra,
0: okay.
1: Ibu Masito, Ibu Ana juga,
0: Ibu Ana di Sorong,
1: Ibu Utri di
0: Maroke,
1: sama Fredinya,
0: okay.
1: Ada Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Aris Kayu, Bang Iwan, ada siapa lagi? Ada Bang Uju juga,
0: Bang Uju,
1: ya terus ada.
0: Siapa lagi tuh? Mumpung udah masuk, diingat-ingat lagi, silakan.
1: Sudah masuk ini lupa, Bang Tis.
0: Lupa ya.
1: Terus ada Bang Kiwai juga di Batu Raja, Bang Ilham. Terus Pak Darmawan, Pak Anwar, selamat malam. Buat semua aja, Bang Tis.
0: Oke.
1: Iya, pokoknya buat semua salam kompak, salam keluarga.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu pokoknya di musim yang seperti ini, Bang.
0: Iya, betul sekali. Apa-apa sekarang mudah sakit ya.
1: Semua, Bang.
0: Iya, pokoknya kita jangan lengah lah pokoknya ya.
1: Iya, begitu. Harus jaga kesehatan.
0: Betul. Lanjut. Ada lagi?
1: Semoga sehat selalu, Bang.
0: Amin ya Allah.
1: Mbak Rara gitu.
0: Oke, terima kasih lah ya. Siap.
1: Semoga sehat selalu, Bang Tuy ya.
0: Oke, amin.
1: Terima kasih, Bang Tuy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli di Gandus. Masih kami nantikan pendengar kehadiran Anda di 369977. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Tuy.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Di bukit,
0: di sana kami jumpai Pak Darmawan.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Darmawan?
2: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Kalau Pak Darmawan yakin nih, pasti banyak aktivitas hari ini ya.
2: Oh enggak,
0: sok tahu Bang Pili nih. Jadi hari ini ngapain aja Pak Darmawan?
2: Cuman ke tempat anak.
0: Setelah itu di rumah saja.
2: Ya.
0: Sambil dengar Pro 1 tentunya ya.
2: Ya, dari tadi siang acara.
0: Masuk di Indonesia banget ya. Oh iya, sama siapa hostnya?
2: Mbak Ega.
0: Oh Mbak Ega.
2: Tapi saya monitor.
0: Masuk nggak tadi?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Monitor
0: saja. Akilah ya. Kalau begitu. Pak Darmawan, kalau malam ini udah masuk nih, mau dengar lagu apa kita?
2: Lagunya.
0: Apa?
2: Dari ini aja.
0: Siapa?
2: Fun Burst
0: yang mana?
2: Akhir cinta? Akhir cinta. Iya.
0: Sayang banget kok diakhiri. Hanya judul lagu, jangan
2: hanya
0: baper
2: judul
0: ya.
2: Lagu.
0: Lanjut, kita mau dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, untuk Mbak Ida, terima kasih. Juga untuk Mbak Nadia tadi, terima kasih. Bang Karel Simon ya.
0: Bang Simon ada juga.
2: Ya, Bang ini Bang Ilham.
0: Pak Idham.
2: Ya, Sahrul.
0: Bang Sahrul.
2: Juga Adi Sukarami tadi ya.
0: Iya, ada Bang Adi.
2: Bang Akbar tadi ya.
0: Bang Akbar belum masuk.
2: Yang masih lagi siapa?
0: Bang Putra Banten dari Bayung Lincir.
2: Putra Banten. Ya, Putra Banten. Akbar juga. Pak Sobarinya juga. Bang Jack Kenten.
0: Bang Jack Kenten.
2: Juga Pak Suarso.
0: Pak Suarso.
2: Pak Kliwon di Pulau Rimau ya. Pak Uzan juga. Riyandi Sudirman. Juga Bang Napi.
0: Siapa lagi? Bang Napi ya, di Jagaraja Ogan Ilir.
2: Ya, Uyu juga di Sago Rambutan. Sisi kanan, sisi kiri.
0: Sisi atas, sisi bawah. Semua sisi.
2: Ya, untuk senior kita, Bu Masito.
0: Bu Masito keriting katanya.
2: Iya, itu senior kita, Bang Pili.
0: Okay.
2: Sama Bang Gandhi, sama Bu Asma di Pelaju. Juga Ibu Irma Suciwati di Bukit. Pak Anwar di Bukit, Bu Ali di Pemekasan tadi malam dia masuk ya. Mbak Dina di Bogor, Mbak Ayu di Maluku, juga Bang Freddy juga di Marake.
0: Siap. Mbak ada lagi?
2: Yuni ya, yang di
0: BK di Blitar.
2: Ya, yang di Matapura, Andra juga, Anggi juga, semuanya Bang Billy.
0: Siap.
2: Yang belum tersebut namanya mohon maaf, karena terbatas waktu. Oh, juga Mbak Ita Sugalais ya.
0: Mbak Ita Sugalais.
2: Ya, Bang Topik tuh, teman lama sama Mbak Tetinya di Rusun ya. Boy juga, yang di Lamidaru ya.
0: Siap.
2: Oke, Bang Billy kan siapa?
0: Sama Bang Aziz.
2: Oh, Bang Aziz.
0: Iya.
2: Ya, itu tanggal 6 Bang Pili ya, acara di RRI ya, 6 September ya.
0: Iya.
2: Insya Allah kalau ada waktu hadir Bang Pili.
0: Oke, ditunggu ya.
2: Insya Allah.
0: Siap.
2: Bang Pili, terima kasih. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Amin. Siap.
2: Semoga perusahaan itu tetap eksis di udara.
0: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita angkat telepon selanjutnya, Pili mau sapa-sapa juga di live streaming sosial media Pili. Ada Bang Angga Suhandi MM, Bang Angga Suhendi MM. Terima kasih Bang Angga sudah tap-tap layar dari tadi ya. Oke, lanjut. Bang Angga kalau mau request lagu boleh ya. Silakan di-tapping aja mau lagu apa, silakan. Lanjut pendengar di belakang Pak Darmawan di 369977. Diterima kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pali, Bang.
0: Dengan orang Pali. Di sana kami jumpai Bang Aldo.
3: Ya,
0: Apa kabarnya Bang Aldo?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Sama nih sama Pak Darmawan tadi pertanyaannya, disibukkan dengan kegiatan apa hari ini?
3: Oh, kegiatan hari ini berhubung ini hari Sabtu kan. Jadi enggak kerja.
0: Atau ada jadwal kondangan hari ini?
3: Enggak, besok.
0: Oh, besok. Enak ya. Dong. Kondangan di mana emang?
3: Hah?
0: Kondangan di mana? Boleh ikut enggak?
3: Di Talang Subur.
0: Talang Subur. Ya, siapa? Ada keluarga boleh. Atau siapa?
3: Hah?
0: Keluarga atau siapa yang ada hajatan?
3: Ya, teman.
0: Oh, teman. Oke lah. Ya. Fun lah ya pokoknya untuk besok ya.
3: Oke.
0: Jangan lupa nyumbang lagu kalau ada keyboard bongkarnya.
3: Wah,
0: iya.
3: Kalau soal lagu itu ya gampang lah diatur.
0: Oke.
3: Karena ada biduan.
0: Ada biduan, maksudnya Bang Aldo lah yang nyumbang lagu. Kalau biduan kan udah sering kita denger. Oke, Bang Aldo mau dengar lagu apa malam ini?
3: Dari Alpian, Seruling di Lembah Sunyi.
0: Seruling di Lembah Sunyi. Aduh, bakal tidur nih dengar lagu ini. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Iya, buat Ari yang lagi miss call tadi ya. Buat Simon, buat Sihir di Paju, buat Freddy di Maroke, buat Andre di Bali, buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipit di Salang Betutu, buat Adi Pitung di Kertapati, Sigaulu, buat Eli di Gandus, buat Yuni ya di BK 9, buat Andra juga, buat Ardia di Martapura, buat Anggi di Pusri, buat Zakaria di Kenten. Terakhir buat Bang Pili, sukses selalu, berkah rezeki panjang umur.
0: Amin.
3: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera.
0: Amin ya Allah.
3: Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati Bang ya. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi kita angkat, 369977 di telepon atau di WhatsApp kaget. Kaget lagi. Nanti bakal pilih baca juga ya. Pesan Anda 369977 di 0821-792-79090. Oke, Bang Angga Suhendi SM. Genre lagunya apa malam ini, Kak? Lagunya lagu-lagu lawas dari 2005 ke bawah. Nah, silakan dipersiapkan ya. 369977 di belakang Bang Aldo. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan orang Medan.
0: Dengan orang Medan, Medan Horas, ba.
4: Horas Teluk Kijing.
0: Orang Medan di sebelah Teluk Kijing. Iya.
4: Ah, udah lama enggak masuk lagi ketemu Bang Pi.
0: Di sana kami jumpai ada Ayah Sobari. Iya, bagaimana? Pasien hari ini rame kah?
4: Ada malam ini ada satu malam ini.
0: Ada satu. Alhamdulillah setiap hari pasti ada ya.
4: Enggak juga.
0: Mudah-mudahan ada. Kan ucapan adalah doa. Amin.
4: Ya, doa itu adalah anak-anak yang jadi anak yang terbaik itu mendoakan seorang ayah.
0: Amin. Terima kasih ayahku. Ayah online ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pentingnya itu ayah menantikan seorang menantu yang sebaik setia mendampingi.
0: Amin. Ya Allah paling serius itu mah.
4: Iya. Cari yang bisa mendampingi untuk selamanya ya, jangan siap untuk sementara.
0: Amin.
4: Iya.
0: Ayah Sobari mau dengar lagu apa malam ini?
4: Dari
0: Bulan Sabit. Bulan Sabit. Iya. Oke, dikirim nah, untuk siapa aja lagunya?
4: Kan, semoga saya selalu Pak Gunawan di sana, semoga ini selalu dilindungi oleh Allah, saya dapat kembali juga buat Sisi, Putra Banten, Pak Akbar juga, Pak Aswin, dan juga hari di Bali juga buat menguju Sako, menguju Rambutan, menguju itu 035, Bang Pendi, Pendi Langkan, Pendi Gasing, buat juga siapa Fauzan, Irin juga ya, buat Mang Rudinyo, buat ini Bang Napi, Mang John juga, buat Ibu Masito ya, buatnya siapa Pak Hasan juga yang ada di Tanah Mas ya, sehat
0: okay.
4: Tanah, buat juga siapa lagi yang belum masuk, buat ini Nadia juga, Nadia tak kirim salam tadi, woi, tak jenggol lah. Buat semuanya dari asam menjadi senggol galau.
0: Oke. Okay.
4: Buat Napili ya selalu hati-hati kan.
0: Amin, pasti.
4: Jaga pasangan untuk selanjutnya jangan sampai ditunda lagi.
0: Sik, amin.
4: Pilih, terima kasih Fortuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Sobari. Oke lah kalau gitu kita lanjut ke WhatsApp lagi ya. Tapi sebelum itu pilih mau sapa dulu di live streaming ada Mbak Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Susi dari Sulawesi di 13 dari Susilawati maaf. Dari Susilawati di 13 Ilir. Request lagunya You're Still the One by Shania Twain. Oke, Twain. Oke, siap nanti bakal kita play ya. Kita waiting list dulu. Kita bacakan untuk WhatsApp di 0821-792-79090 banyak banget. Oke, goyurin satu-satu ya. Siapa dulu nih yang mau dibacain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Bang Pili dari Bang Jack di Kenten. Bang tolong putarkan lagu Lucifer House for Sale. Dikirim aja untuk Andra, Anggi, Pipit, Nadia, Bang Napi, Simon, Eli, Aldo, Robi, Adi, Bang Idham. Ucapannya salam sehat untuk semua. Buat Bang Pilinya terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Ada Bu Ana di Sorong, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili, apa kabarnya di Palembang? Baik, Alhamdulillah. Bang mau request lagu dari Paramita Rusadi yang judulnya Mimpi. Salam buat Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Idham, Pak Anwar, Pak Kiwai, Bang Napi, Bang Heri, dan semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Bang Pilihnya, terima kasih. Selamat bertugas, semoga selalu sehat dan sukses. Banyak rezekinya, amin. Terima kasih, salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut, di belakangnya Bu Ana di Sorong. Ada Bu Masito lagi berusaha masuk keriting deh katanya. Semangat Bu Masito. Lanjut. Ada juga dari siapa nih? Assalamualaikum, Reno di Sukarela. Mau request lagu Panca Vondaak yang judulnya Ada Rindu Untukmu. Lagunya dikirim aja buat seluruh pendengar dan teman-teman. Buat sayang Cynthia katanya. Wih. Salam istirahat. Buat yang baca terima kasih dan salam kenal. Salam kenal kembali Bang Reno di Sukarela. Lanjut, oh ini banyak banget nampak terus ya. Oke, yaudah bacaan aja ya biar sekalian. Ada Cik Guria di Jakarta. Oke, selamat malam Minggu buat Bang Pili. Mau telpon sibuk terus katanya. Oke, jadi WhatsApp aja ya. Dari Cik Guria di Jakarta Selatan. Bang Pili ganteng, nanti aku usahan lagi telpon ya. Oke, siap ditunggu. Lanjut, ada juga siapa ya? Oke, Amran. Amran di Karanganyar. Assalamualaikum Abang Penyiar. RRI Pro 1 Ruang Rindu request lagunya Abangku dari Rano Karno. Apa ini? Yang Kasih Yang Kusayang dari Amran di Tangga Buntung. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut. Bang Pilih, lagu aku belum diputar ya? Belum, ini lagi di waiting list. Tunggu aja ya untuk Mbak Depi di Sako. Oke lah, kalau gitu nanti Pilih bakal balik lagi di segmen berikutnya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut kembali di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Biasa, Jakarta Selatan, dengan Cik Guria.
0: Oh, Cik Guria, akhirnya masuk ya.
1: Iya Bang Firi, susah sekali, pendengarnya kan banyak.
0: Wih, makasih loh.
1: Dari sana, dari ujung apa? Dari ujung ke sana, Pak Sorong, Papua kan?
0: Dari Sabang sampai Merauke ya?
1: Iya, dari Sabang sampai Merauke enak.
0: Berjajar pulau-pulau.
1: Pakat, Ambon, ada Caca Ayu ya kan?
0: Iya betul.
1: Caca Ayu berpa, ketidur ya ketidurannya kan?
0: Apa kabarnya Cikgu?
1: Berlatih 2 jam. Sehat ya Bang Firi ya?
0: Alhamdulillah, Cikgu sendiri gimana kabarnya?
1: Apa ya, alhamdulillah sehat walafiat karena sehat. Sering dengar Bang Firi biasanya di Pompat di Jaya Nusantara, sekarang jarang ya Bang Firi ya.
0: Iya sekarang, tapi intinya masih di RRI, kalau tenang aja
1: masih lah, harus lah.
0: Iya, cuman pindah studio aja. Cuman pindah studio.
1: Ikutin aja, menyambut nanti ulang tahunnya RRI.
0: Betul, ya. Menjelang hut ya, RRI
1: ulang tahunnya jam kemerdekaan, ulang tahunnya RRI yang keberapa tuh? Bang September tuh nanti.
0: Iya.
1: Sudah keberapa tahun nih Bang Ferry?
0: 81.
1: Sama ya?
0: Mm-mm.
1: Ini lagu pop Indonesia apa barat sih Bang Ferry?
0: Boleh, manca boleh.
1: Manca boleh, berarti kalau bebas ya tangannya?
0: Boleh. Mau lagu apa? Mau lagu apa?
1: Lagu dari siapa ya enaknya malam ini ya Bang Ferry?
0: Siapa tuh?
1: Tangannya berjuang ya. Saya gak bisa masuk ini. Lagu dari ini. Judulnya itu Bang Ferry dari Queen.
0: Queen, judulnya apa?
1: Judulnya Another One Beats the Dust. Tulisannya justru.
0: Another?
1: Another, tulisannya One.
0: Another One?
1: The Dust, Dust. Ya.
0: Oh, another one beats the dust gitu.
1: Ya, dust.
0: Oke.
1: Oke. Ketemu?
0: Ketemu. Mau dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Bang Peli, sama-sama tugas malam ini.
0: Sama Bang Aziz.
1: Bang Adi ya, dan semuanya ya. Terus angkasawan-angkasawan di RRI, pokoknya salam sehat semuanya. Nanti Bang Peli pulangnya hati-hati. Harus lurus ya. Bang Firi.
0: Ya.
1: Selamat malam pokoknya. Salam saya buat Ibu Masito. Tetap semangat Bu Masito. Sehat terus ya. Berjuang. Memang kalau kita ini perlu dengan berjuang. Berjuang.
0: Oke. Siap.
1: Terus sama Om Masito. Om Ana ya. Om Ana. Terus satu lagi ya. Aduh. Oh Caca Ayu. Mas Sohi. Bu Farida. Terus Mama Ana, apa Mama Ana, Mbak Ana, Ibu Ana di Sorong, Bapak Pria juga, Bapak Freddy juga ada Ibu buat Pak Ferry, Bu Ferry, Bang Ferry yang baik hati. Terima kasih banyak waktunya dari pendengar setia dari Sinsantara dengan Ria Tuci Geria Jakarta Selatan. Selamat malam.
0: Malam kembali Cikgu. Oke, lanjut lagi ya di belakang keceriaan dari Cik Guria. Kami nantikan kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Riong Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Akhirnya.
2: Terima kasih, Cik Guria, sudah dipanggil-panggil, akhirnya bisa masuk.
0: Akhirnya bisa masuk ya.
2: Iya, berkat semangat tadi Bang Pili.
0: Betul.
2: Semangat Pak Lima menggebu.
0: Menggebu.
2: Karena Agustus.
0: Iya, harus semangat dong.
2: Apa? Bang pilih acara kita di studio nanti.
0: Acaranya seperti biasa, ada Hari Radio Nasional.
2: Ya.
0: Penyulutan terus, obor.
2: Pagi yang acara UMKM sama Jalan Sehat tanggal berapa, Bang?
0: Belum ada dipastikan tanggalnya.
2: Nanti mungkin, tolong kabari ya.
0: Iya, mungkin
2: kita mau ikut memeriahkan, mau meramaikan.
0: Agendakan dulu. Oke, siap.
2: Kan ada doorpress.
0: Iya, saya enggak kalau enggak di
2: dan siapa tuh dapat ya? Sepeda nanti.
0: Betul. Uji coba keberuntungan ya.
2: Iya, Bang Pili, tetap semangat. Biarpun nggak dapat hadiah, tetap semangat ikut memeriahkan ya.
0: Betul. Yang penting rame, yang penting iya. Bahagia semua ya.
2: Iya, kalau ada untuk om-om aja wajah mau ikut dong lomba karaoke. Berhubung nggak ada.
0: Nanti kita bikin ya.
2: Iya ya, kayaknya untuk lansia Bang Pili yang dibutuhkan ya.
0: Kita bikin RRI Academy ya nanti.
2: Academy.
0: Ya.
2: Academy lansia ya.
0: Oke. Oke, Bu Masita mau dengar lagu apa malam ini?
2: Without You dari Mariah Carey. Tapi wow, minta yang dari ini aja Bang Pili, minta dari Pani Fabiola.
0: Without You.
2: Iya, yeah, Without You.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kalau ada dari Bang Pili boleh.
0: Oke, kita soalnya rekaman dulu.
2: Serasa becek gitu.
0: Rekaman dulu kita ya.
2: Iya, karena flu-flunya itu kan enak suaranya.
0: Without You ya?
2: Tambah iya, tambah aduhai suaranya Bang Pili.
0: Aduhai. Lanjut.
2: Ya, kirim buat Pak Darmawan tadi yang sudah masuk. Cek Guri ya, terima kasih ya panggilannya ya. Alhamdulillah, wasyukurillah bisa masuk ya. Untuk Bang Uju belum masuk ya. Bang Uju apa kabar ya? Untuk Mbak Eli tadi, Mbak ini ya, Mbak yang di Mbak Nadia sudah masuk tadi ya. Untuk Mbak Sisi kanan, Sisi kiri belum masuk ya. Ya, mudah-mudahan bisa masuk ya. Untuk Pak Anwar apa kabar yang ada di Bukit, Bu Irma juga. Untuk Oma Ana di Prabu Muli, semangat-semangat ayo masuk. Untuk Bu Ana Sorong, semoga sehat selalu ya. Untuk Bu Eli, Bu Eli Gandus tadi ya, sudah masuk ya. Masih ada kurcacinya belum tidur ya Bang Pili ya. Apa kabar juga buat Mbak Ibu Ali yang ada di Pamekasan, semoga sehat selalu. Untuk Bang Kiwai di Batu Raja, untuk Bang Predi bersama Bu Utri, untuk Pak Andi yang ada di Pakanbaru Bang ya, yang di Kepri, Kepulauan Riau, Pak Tengku juga apa kabar, mudah-mudahan sehat selalu. Bang Andra dan Mbak Angginya juga ya. Untuk Bang ini juga, Bang Napi apa kabar. Untuk juga ya Bang Pak Iqbal ya, yang ada di Mora Inim ya. Pak Iqbal sama Pak Bang Aldo juga.
0: Bang Aldo.
2: Ya, Pak Yuni apa kabar yang ada di Belitang bersama Mbak Wentinya, mudah-mudahan saya selalu ya.
0: Amin.
2: Ada lagi yang di grup WA Pro 1 itu Bang Pili, ada yang dari Belitang itu Pak Ompong, apa namanya?
0: Pak Ompi.
2: Ompi ya, salam ya Mbak Ompi juga. Pak Gandhi juga yang di Pelaju, Mbak Depi yang ada di Sako sama Bu Asma. Borongan deh malam ini Bang Pili, kan sudah lama enggak masuk.
0: Iya.
2: 7 purnama enggak masuk.
0: 7 purnama.
2: Iya. Untuk Bang Pili tetap sehat ya, tetap semangat malam mingguan di Pro 1 ya.
0: Siap.
2: Bersama Mbak Mike ya. Semoga sehat selalu ya. Pokoknya jangan putus asa deh Bang Pili. Semoga bulan depan gak kena malam mingguannya. Bisa ngapel,
0: nganggur, bisa ngerambutan, bisa ngeduren ya.
2: Betul, ini jadi hari Senin aja bisa apel gitu ya.
0: Iya,
2: Bang Pili, ya.
0: Apelnya apel upacara aja ya.
2: Apel upacara ya. Ya deh Bang Pili.
0: Oke, siap.
2: Lagunya ditunggu Bang Pili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye Bu Masito. Lanjut ya, di belakang Bu Masito ini dua ibu-ibu cantik paripurna, Cik Guria dan juga Bu Masito udah masuk nih. Kira-kira siapa lagi? 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Andra Bang Billy.
0: Bang Andra di Muara Enim.
3: Iya dong, apa kabar Bang Billy?
0: Baik dong. Bang Andra sendiri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga. Sibuk apa nih hari ini Bang Andra?
3: Yo, kabarnya hari ini cek-cek inilah.
0: Aktivitasnya ngapain aja tuh?
3: Lagi belum tidur soalnya.
0: Oh, lagi belum tidur.
3: Dari awal sampai akhir tadi ini
0: ya. Wih, mantap ya.
3: Iya, nak nelfon dah masuk.
0: Akhirnya masuk di ujung-ujung ya.
3: Kami tidak pacar masuk kami dari tadi.
0: tapi alhamdulillah rezekinya udah mau akhir-akhir.
3: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagu apa Bang Andra malam ini?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh? Apa?
3: Terry.
0: Tuh, 2, 3, tetot. Terry.
3: Iya, Terry.
0: Yang mana tuh? Kebanyakan lagu Terry. Ada di persimpangan dilema.
3: Nah, jadi Butiran Debu.
0: Butiran Debu.
3: Okay. Iya.
0: Boleh, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim buat Ibu Mersito tadi ya. Ada Pak Darmawan, ada Mbak Yuni, ada di Sorong tuh ya, siapa namanya itu?
0: Ada Bu Ana. Dari Sorong. Iya, kalau Sorong Bu Ana. Kalau dari Jakarta, Cik Guria.
3: Nah, sama bela caknya. Seluruh pendengar yang jauh-jauh itu kita kirim gak lo?
0: Siap.
3: Iya, ada Pak Heri di Prabu Muli ya. Ada Pak, apa itu? Zakaria ya. Mm-hmm. Ada juga Bang Peri Suda, Bapak Dermawan.
0: Siapa lagi?
3: Terus Bang siapa yang di perumahan tuh?
0: Perumahan?
3: Iya.
0: Perumahan mana tuh?
3: Sama Mbak Teti. Siapa itu? Topik ya. Iya, buat Bang Topik ya. Ada juga buat Uju. Ada Eli ya. Mm-hmm. Barang Robi, ada Sisi juga. Mm-hmm. Ada Mang Adi Sukarami ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada siapa lagi ya? Yang di kawasan Martapura tuh siapa? Bang Ardian ya, Ardian apa?
0: Oke, okay, Bang ini, Bang iya Bang Ardian.
3: Ada Bang Kiwai juga ya di situ ya.
0: Bang Kiwai.
3: Pokoknya seluruh pendengar Radio Pro 1 ya, Bang ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, tanpa terkecuali karena malam kayak lagunya enggak keputer ya.
0: Aman. Kita puterin semua aman, kok. Ya?
3: Nah. Iya. Pokoknya buat seluruh pendengar, ucapannya selamat malam, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya, buat Bang Billy juga sehat selalu. Mm-hmm. Semoga cepat turun hujan, Bang ya, biar ada banyak asap ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, katanya lagi kabut asap di Palembang. Mm-hmm.
0: Lagi krisis air ini.
3: Bukan lagi, Bang. Aman di kami ini bukan kering banyu sungai, banyu sumur. Banyu di gelas juga lagi kering sekarang.
0: No.
3: Iya.
0: Cocok ya?
3: Iya, karena sudah makan, Bang.
0: Oh, sudah makan. Diminum maksudnya, ya? Iya, lama itu pula, benar pula, ya?
3: Iyalah. Kering jadi.
0: Kering jadi, kering kerontang jadi.
3: Iya. Okay. Pokoknya buat semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Bang Billy juga sehat selalu, spesial Bang ya.
0: Boleh.
3: Buat Anggita, jalannya sehat selalu. Mm-hmm. Buat yang terbaik barang keluarganya.
0: Siap.
3: Dan ketika juga buat ponaanku Bang yang lagi monitor ya. Mm-hmm. Ada Rapli di samping ya.
0: Halo Rapli.
3: Lagi main HP dia.
0: Lagi main HP ya.
3: Iya.
0: Oke, lanjut. Ya, ada lagi.
3: Terima kasih Bang ya.
0: Yuk.
3: Waktunya, makasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra di Muara Enim. Oke, penelpon terakhir. Kira-kira siapa untuk menggenapkan 12 penelpon? 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Akbar ini.
0: Oke, Bang Akbar di Rantau Bayu. Apa kabarnya Bang Akbar?
4: Alhamdulillah sehat. Apa sehat. Cek, itu Abang Fedi apa sehat?
0: Iya, seperti yang didengar lah.
4: Sehat juga ya.
0: Bagaimana dengan yang di samping kita tuh?
4: Sehat, udah
0: sehat
4: tidur.
0: Sehat juga. Udah tidur? Udah. Wih, udah di ini berarti ya, udah di pelabuhan Bakahuni berarti ya, udah mau nyebrang ke Jawa berarti.
4: Baru okay. Di ini baru sih sampai ke Gandus inilah baru.
0: Oh, baru di Gandus. Kirain udah di Menggala tadi.
4: Belum.
0: Lagunya lagu apa Bang Akbar?
4: Lagunya Nike Ardila lah.
0: Yang mana tuh?
4: Jenuh aku mendengar tuh apa judulnya?
0: Bintang Kehidupan.
4: Nah, Bintang Kehidupan lah.
0: Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Ya, untuk Bang Andra tadi. Terima kasih tak nyenggol kan. Sama Anggi-nya. Sudah itu aja Sobari, Pak Dermawan, Bibi sama Pak Ujuk-nya kan. Ada Irin juga, Bang Putra Banter sama Ibu kan. Ada sudah itu ada Bunda Musito tadi kan. Terima kasih kalau senggol, terima kasih kan. Sama sepuluh lagi ya, Ferry di itu kan, di Prabu Muli. Mengkiwai juga.
0: Oke.
4: Ada Mang Adi Sukarami tadi kan.
0: Mang Adi ada.
4: Ya, ada Nadia. Sudah di Gandus. Ada robot juga. Sudah ada Ceitan. Nah, galau-galau lah Bang Pilih. Karena orang sudah tidur semua kali. Yang dengar itu kan. Yang disenggol-senggol itu. Untuk Cepili, ucapannya salam sehat banget Cepili ya.
0: Amin.
4: Panjang umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya kan.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Kalau balik hati-hati Cepili ya.
0: Siap.
4: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir dari Bang Akbar ya. Oke, ini sebelum Pilih tutup, kita bacakan satu WhatsApp lagi. Dari pendatang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Pili. Dari Susilawati di 13 Ilir. Request lagunya You're Still The One by Shania Twain. Tolong banget di play ya bang, lagunya dikirim aja untuk semua. Salam untuk penyiar Pro 1, happy weekend. Dan juga spesial untuk keluarga kecilku katanya, selamat beristirahat. Salam sayang dari mama katanya. Buat bang pilihnya, selamat siaran, pulangnya hati-hati. Happy weekend, lagunya ditunggu banget. Dan juga terima kasih ya bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Susi. Oke lah, pendengar, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasinya dan juga atensi yang sudah diberikan di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih juga mohon maaf kalau misalkan telepon dan juga WhatsApp ada yang belum sempat terangkat dan juga terbaca. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya Pilma Komi akan terus membersamai Anda, maksudnya ya, membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan informasi terkini dan juga terupdate dan lagu-lagu pilihan yang sudah direquest oleh para pendengar via telepon dan juga via WhatsApp. Nanti pilih akan balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esok kita kan bertemu.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, kesempatan perempuan untuk berkarir dan juga berkembang di berbagai bidang dinilai semakin terbuka. Ketua Rumah Cinta Alvin, Fiona Swaibatul Aslamiyah, mengatakan kesetaraan gender bukan berarti perempuan mengambil alih peran laki-laki. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah saling mendukung dan bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing. Selain itu, pendengar, Direktur Jenderal Ekosistem Digital atau Dirjen Ekodigi atau Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah menegaskan, pembangunan digital harus dilakukan secara menyeluruh. Ia juga menjelaskan pembangunan digital secara menyeluruh ini untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam penggunaan digital. Pembangunan digital ini juga merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu 9 Agustus tahun 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami mempertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh

0: Kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Dabayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026, selama beberapa jam ke depan pendengar kami telah menyiapkan berbagai informasi dan inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak informasi terkini dalam berita sepekan. Dilanjutkan pukul 6.30, pastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Serta pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pukul 8 hingga 10, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan memberikan rangkaian hiburan dan informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya yang akan menemani waktu santai maupun kerja Anda di hari Minggu ini. Dan juga pendengar, sebagai pembuka pagi hari ini, kami hadirkan lanturan ayat suci Al-Quran, surat Yunus ayat 21 hingga 25 bersama Qori Almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun walladhina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah

0: صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan pendengar program Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini kita telah bersama narasumber kita yang tersambung melalui sambungan virtual. Ada Ustazah Haji Hujatul Baleha LCM SOS selaku penyuluh agama Islam Kota Prabu Muli. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat, di sana sehat Mbak.
2: Alhamdulillah. Dan Ustazah, hari ini tema kita yaitu mengenai Agustus Merdeka dengan Iman. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Silakan Ustazah Hujatul untuk memberikan materi pembuka pada hari ini mengenai tema kita Agustus Merdeka dengan Iman.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar setia RRI Pro dimanapun saja berada. Hari ini kita tengah berada pada bulan Agustus. Kita sudah mulai melihat bendera merah putih berkibar di mana-mana. Di depan rumah, di sekolah, di kantor, di jalan-jalan, dan bahkan itu semua tidak hanya di tempat kita sendiri, tapi di berbagai pelosok negeri. Kita sudah mulai mendengar lagu-lagu perjuangan. Kita sudah mulai menyaksikan berbagai perlombaan. Kita mengenang kembali perjuangan para pahlawan dan kita kembali mengingat sebuah kata yang sangat berharga adalah merdeka. Tapi pagi hari ini, apakah kita sudah bertanya kepada diri kita masing-masing? Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kita memang lagi dijajah secara fisik. Kita memang hidup di negara yang merdeka. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah, apakah hati kita sudah merdeka? Apakah pikiran kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka dari kesombongan? Merdeka dari iri hati? Merdeka dari kemaksiatan? Merdeka dari cinta dunia yang berlebihan? Merdeka dari sifat malas dan hal-hal buruk yang lainnya? Inilah yang ingin kita renungkan pada kesempatan kali ini. Maka tema tausiah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Agustus Merdeka dengan Iman. Karena kemerdekaan tanpa iman adalah sesuatu yang bisa membuat kita kehilangan arah. Kebebasan tanpa iman bisa berubah menjadi kesombongan. Kemajuan tanpa iman bisa melahirkan kerusakan. Kemerdekaan tanpa rasa syukur bisa membuat manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari bahwasanya kemerdekaan ini adalah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita sering mengatakan Indonesia merdeka, kita bertanya kepada hati sebagai seorang muslim, apa yang harus kita maknai dengan iman. Yang harus kita lakukan adalah syukurnya suatu kemerdekaan dengan mengisi keimanan kita. Sebagaimana Allah berfirman, sesuatu yang kita rasakan sebuah kemerdekaan adalah sebuah kesyukuran. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kamu bersyukur sebagai hamba Allah, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat itu, na'udzubillah, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Pendengar setia RRI Pro dimanapun berada, kemerdekaan kita anggap sebagai nikmat. Mengapa? Karena kita mendapatkan keamanan dan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu adalah nikmat. Saat ini kita bisa pergi ke masjid, itu adalah nikmat. Bisa mengumandangkan azan tanpa harus mendengar kericuhan karena pada zaman perang dahulu kala. Bisa membaca Al-Quran dengan tenang, itu bagian dari nikmat. Begitulah kita bisa menjalankan ibadah adalah nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Maka ketika bulan Agustus ini datang, jangan hanya kita merayakan kemerdekaan dengan memasang bendera. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan syukur kepada Allah. Jangan hanya berkata Dirgahayu Indonesia, tetapi mari kita tanamkan dalam hati, ya Allah, asykuruka ya Allah atas nikmat kemerdekaan yang Engkau berikan kepada negeri kami. Maka kemerdekaan datang tidaklah mudah. Ketika melihat bendera merah putih berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kita harus mengingat, di balik merah putih itu dulu pernah ada air mata. Dulu pernah ada darah. Dulu banyak pengorbanan yang mana ada yang kehilangan keluarga. Ada perjuangan, ada para ibu yang kehilangan anaknya. Ada yang ayah kehilangan. Ada orang yang rela meninggalkan kenyamanan dunia demi memerdekakan Indonesia. Ada para pejuang yang mungkin tidak pernah menikmati kemerdekaan yang mereka sendiri perjuangkan. Mereka berjuang agar generasi setelahnya bisa hidup lebih baik seperti kita saat ini. Maka jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya menikmati hasil perjuangan tetapi lupa menghargai perjuangan. Jangan sampai kita menikmati kemerdekaan tidak mau berjuang karena para pendahulu kita berjuang dengan tenaga mereka dan dengan iman mereka. Kita harus melanjutkan perjuangan itu dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak, dengan pendidikan, dengan kerja keras, dengan persatuan. Sehingga yang kita hadapi sekarang, kita sangat-sangat sadari musuh kita hari ini bukan penjajah seperti masa lalu. Tapi musuh kita saat ini adalah berupa kebodohan, kemiskinan, korupsi, narkoba, perpecahan, kemalasan, intoleransi, kerusakan moral, dan jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka generasi sekarang mempunyai perjuangan sendiri yang harus memaknai merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemerdekaan manusia hanya menyembah Allah, tetapi kita tidak tunduk kepada hawa nafsu. Kita tidak diperbudak oleh harta. Kita harus berusaha untuk tidak diperbudak oleh jabatan. Kita harus berusaha untuk tidak diperbudak oleh popularitas. Kita harus berusaha untuk tidak diperbudak oleh pujian manusia. Inilah yang harus kita tegakkan dalam diri kita. Kita tanamkan dalam hati kita dan mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, "Tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Maka orang-orang yang benar-benar merdeka adalah orang-orang yang hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia memuji, dia tidak sombong. Kalau manusia mencela, dia tidak hancur. Kalau dia tidak mendapat harta, dia tetap sabar dan bersyukur. Kalau mendapati jabatan, dia amanah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika ia kehilangan jabatan, dia tetap menjadi istiqamah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kemerdekaan hati. Agustus kita maknai dengan kemerdekaan iman. Jika kita ingin Indonesia maju, jika kita ingin Indonesia kuat, jika kita ingin Indonesia aman, maka kita harus mulai dengan mendidik anak-anak kita. Kita mengajak anak-anak kita untuk diberikan pendidikan tentang keagamaan. Kita biasakan mereka dengan membaca Al-Quran, sehingga mereka bisa mendapatkan kuat akhlak, kuat mental, kuat kejujuran, kuat tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minud dha'if." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ternyata saat ini kekuatan itu tidak sama dengan otot yang diperjuangkan oleh pejuang kita zaman dulu. Tapi kekuatan itu adalah kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan mental, dan kekuatan akhlak. Di mana dibuktikan dengan kekuatan kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah kuat menolak kemaksiatan, jika kita berani mengatakan tidak untuk diajak berbuat dosa, maka insya Allah itu sudah menandakan bahwa kita menjadi manusia yang merdeka dengan iman. Inilah pembuka kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mbak di studio. Silakan, Mbak.
2: Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk materi pembukanya pada pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon pertama untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Ibu Hutri, silakan Ibu.
4: Iya, saya menyapa dulu untuk Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, apa kabar?
4: Alhamdulillah, Ustazah, saya di Merauke ini bersama keluarga sehat, alhamdulillah. Saya juga berdoa untuk Ustazah, semoga Ustazah bersama keluarga di rumah selalu sehat dan berbahagia.
3: Amin, terima kasih Ibu.
4: Iya, oke. Sama-sama Ibu Ustazah, tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan masalah Agustus Merdeka dalam Iman ya. Tapi ada pertanyaan dari saya Ustazah. Kebebasan hati dari belenggu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu dan serakah menjadi lahir dan batinnya. Bagaimana dalam di bulan Agustus ini kita memahami makna dari kemerdekaan tadi dalam, terutama dalam Islam ya Ustazah dan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hutri yang ada di Merauke. Silakan Ustazah, pertanyaan dari Ibu Hutri, bagaimana kita di bulan Agustus ini memaknai makna dari kemerdekaan, terutama dalam Islam dan Al-Quran?
3: Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya yang pertama, kita memerdekakan hati kita dengan menambahkan keimanan kepada Allah. Kita mengingat bahwasannya sebuah kemerdekaan adalah sebuah rasa syukur. Yang tadinya kita mungkin ketika kita berada pada zaman dahulu, kita merasakan seperti zaman dahulu, kita tidak bebas dalam beribadah. Ya bayangkan kalau seandainya terjadi pada sekarang, zaman sekarang, ketika ada suara peluru dan lain sebagainya, kita pasti tidak akan khusyuk dalam beribadah dengan mendengar meriam yang berbunyi, bom di mana-mana, atau mungkin penjajah yang datang kepada kita. Tapi saat ini kita sudah bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu, maka kita harus menikmati dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ini juga kita laksanakan dengan mengisi hal-hal yang positif. dalam menyambut kemerdekaan negara Indonesia, misalkan dengan kita mendoakan, kita mengajak keluarga kita bersama-sama untuk mendoakan negara kita, masyarakat yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan keluarga kita. Kita tanamkan akhlak yang baik, kita tanamkan pendidikan agama yang baik, sehingga dalam keluarga kita bersama-sama kita tingkatkan keimanan itu untuk memerdekakan diri dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Setelah bersyukur, sama seperti yang lainnya, kita beribadah kepada Allah dengan berdoa dan menyampaikan bahwasanya kita sudah bersyukur, kita melakukan doa bersama, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang mungkin ada unsur isi keberkahan-keberkahan, yaitu dengan lomba mungkin membaca Al-Quran yang berbentuk sebagai doa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu.
2: Baik, terima kasih banyak Ustazah. Kembali pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Mbak Penny.
2: Pak Azhari ya?
5: Ya.
2: Baik, silakan Pak Azhari.
5: Assalamualaikum Pak. Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zahri, apa kabar?
5: Alhamdulillah, saya wafiat. Ini saya mau tanya kan, bagaimana Kak Ustazah, kayak kita mengisi kemerdekaan ini secara Islam dan buat takwa?
2: Bagaimana Pak Zahri, boleh diulangi kembali?
3: Belum jelas.
5: Bagaimana kayak kita untuk mengisi kemerdekaan ini secara beriman dan bertakwa?
2: Baik, itu saja Pak Zahri.
5: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Zahari tadi, Ustazah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini secara Islam dan juga bertakwa, secara beriman, Ustazah?
3: Baik, bisa dikatakan bahwasanya pertanyaan Pak Zahari adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan amal saleh, begitu ya, kira-kira. Kalau kita ingin benar-benar mengisi kemerdekaan ini, kita harus mulai dengan hal-hal yang sederhana. Pertama, jaga sholat. Bukankah sholat itu adalah tiang agama? As-sholatu imaduddin. Yang kedua, jaga Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi hiasan di rumah. Kemudian, merdekakan diri kita dari hal-hal yang buruk, sosial misalkan. Benahi hubungan kita dengan keluarga. Nah, momen kita lomba yang sering kita lakukan itu sebenarnya adalah titik dari keimanan, dari perlombaan yang dilakukan mungkin di perumahan, mungkin di sekolah, mungkin di bagian tempat kerja, itu adalah tentang kita bersilaturahim. Kalau kita mungkin selama ini ada masalah dengan tetangga, dalam perlombaan itu membuat kita kumpul bersama dengan permainan, dengan keseruan yang terjadi pada lomba-lomba yang dilaksanakan kemerdekaan, di situ ada titik silaturahim kita bersama, kita bekerja sama dalam melaksanakan lomba. Maka jaga hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, hormati orang tua, karena setiap jaminan daripada hablum minannas itu adalah untuk kita mendapatkan keberkahan hablum minallah. Tidaklah seseorang itu hanya melaksanakan amalan hablum minallah, tapi juga ada hubungan dengan manusia. Maka jangan jaga keadaan, jangan mudah memutus silaturahim. Yang ketiga adalah kita jujur, karena kejujuran adalah modal bangsa. Kita amanah, jangan menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian yang sangat-sangat penting adalah dalam amal yang harus kita lakukan pada Agustus bulan kemerdekaan adalah kita bekerja keras. Jangan menjadi bangsa yang malas. Kita harus mengingat betapa pejuang pada zaman dahulu itu, pada tahun yang sudah dilalui, mereka memperjuangkan Indonesia dengan bersama-sama. Maka tidak wajar rasanya ketika saat ini kita menjadi seseorang yang malas untuk bekerja. Mungkin seperti itu.
2: Baik, kembali pendengar di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mbak Damayanti. Ya.
2: Pak Abu Bakar, silakan Pak.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah.
3: Waalaikumsalam, Pak Agus, sehat?
6: Amin, ya Allah. Mudah-mudahan sehat ya, Ustazah. Ya.
3: Gimana, Pak?
6: Ya, begini. Musuh bangsa itu, Ustazah, ada tiga macam. Pertama adalah teroris. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, korupsi. Nah, kayaknya teroris ini sudah bisa di atas.
2: Mohon maaf, Pak Abu Bakar, diulangi kembali, Pak.
6: Ya. Musuh bangsa itu, Ustazah, ada tiga perkara. Yang pertama adalah teroris. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, korupsi.
2: Okay.
6: Nah, kayaknya teroris sudah bisa diatasi, Ustazah. Tapi yang dua ini, yang kok marak terjadi, apa penyebabnya, Ustaz? Ustazah, sebab sulit diatasi narkoba dengan korupsi ini.
2: Mm-hmm.
6: Ya, itu saja, Ustazah. Mohon penjelasan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak, Pak Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pertanyaan dari Pak Abu Bakar mengenai musuh bangsa, ada teroris, narkoba, dan korupsi. Tetapi narkoba dan korupsi ini yang marak sekali, bagaimana cara mengatasinya, Ustazah, sebagai umat Islam? Silakan, Ustazah.
3: Baik. Dua musuh yang disebutkan oleh Pak Abu Bakar tadi dianggap adalah hal yang menjadi musuh bangsa ya Pak. Padahal sebenarnya hal itu adalah kita harus mulai dengan diri dan keluarga kita sendiri. Maka dalam keadaan sudah merdeka sekarang, saya hubungkan agar kita tidak mengalami penjajahan seperti yang dialami generasi dahulu. Misal nih, kalau kita mengalami penjajahan seperti yang generasi dahulu, artinya kita langsung berhadapan langsung dengan orang lain. Di sini kita sedang tinggal melanjutkan. Lalu kita bertemu dengan hal-hal musuh ini berbentuk, mohon maaf, narkoba dan korupsi. Apa yang harus kita lakukan? Begitu. Penyebabnya, itu kalau ditanya penyebab adalah oknum-oknum melakukan hal tersebut. Mereka yang menikmati narkoba, mereka yang dengan percaya diri, korupsi di mana-mana, itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas kemerdekaan. Yang seharusnya kita lakukan adalah menggunakan syukur dalam kemerdekaan adalah untuk kebaikan. Sementara mereka menyalahgunakan kemerdekaan untuk hal-hal yang buruk. Sehingga kita berada pada posisi yang tidak aman di dalam kehidupan dengan bentuk tersebut. Nah, itu kalau sebab. Artinya mereka yang seharusnya melaksanakan kebaikan, tapi mereka justru membalikkan hal tersebut sehingga banyak hal buruk yang terjadi, contohnya narkoba dan korupsi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saat ini, yang itu sebab, saat ini dari sebab itu hidup ini adalah akibatnya kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Maka apa yang harus kita lakukan sebenarnya seperti itu? Seharusnya orang-orang yang berani melaksanakan hal-hal yang tidak baik itu, dia menggunakan kalimat nikmat yang dia sudah rasakan dari kemerdekaan yang sudah diberikan adalah untuk berbuat baik. Jika Allah memberikan kesehatan, maka harus ditanamkan pada diri untuk ibadah. Bukan ketika sehat, maka mencari penyakit. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat, kita udah sehat, kita sudah punya uang, ya sudahlah, uang ini diberikan ajalah narkoba. Kita akan mendapatkan satu penyakit. Na'udzubillah, pencinta narkoba karena sebab tidak melaksanakan amanah yang diberi Allah, yaitu sebuah nikmat sehat yang seharusnya digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitupun ketika Allah memberikan ilmu pengetahuan. Jangan malah ilmu pengetahuan itu digunakan untuk membodohi orang lain. Seperti itu. Contoh, mohon maaf. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar daripada hal itu. Korupsi. Orang-orang yang korupsi itu, kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak mungkin mampu melakukannya. Justru yang terjadi adalah yang mengerjakan haram korupsi, itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Dia digoda oleh nikmat duniawi sehingga memanfaatkan hal yang seharusnya adalah amanah, tapi malah menyalahgunakan amanah tersebut. Andai dia menyadari bahwa Allah itu sudah memberikan ilmu kepada saya, maka seharusnya dia manfaatkan keilmuan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri atau orang lain. Begitupun ketika Allah memberikan harta kepada orang lain, kepada manusia, mohon maaf, jika Allah, kita sadari Allah memberikan harta kepada kita, maka seharusnya yang diperintahkan Allah adalah kita dermawan, berinfak dan bersedekah. Tetapi bagi orang yang mendapatkan harta dan tidak mensyukuri nikmat tersebut, dia merasa hartanya kurang. Dia ingin hartanya terus bertambah sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta itu bukan diinfak dan sedekah kan, tapi dia malah menambah hartanya, menggulungkan hartanya sehingga naudzubillah dengan cara halal haram hantam. Jadi sebabnya adalah, inti dari contoh yang saya sampaikan adalah sebab dari dua hal yang Pak Abu Bakar anggap sebagai musuh bangsa, musuh generasi saat ini adalah karena tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersyukur sehingga yang mereka lakukan adalah menyalahgunakan nikmat Allah yang seharusnya nikmat Allah adalah kita gunakan untuk hal kebaikan, tetapi disalahgunakan sehingga terjadilah hal-hal yang menjadi musuh kita pada saat ini. Mungkin seperti itu.
2: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustazah, ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai, Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur dalam setiap hari, bukan saja dengan bersyukur pada hari kemerdekaan? Adakah caranya agar konsisten rasa syukur ini selalu dilakukan? Mohon penjelasannya, Ustazah. Silakan, Ustazah.
3: Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan oleh para alim ulama dengan tiga hal. Yang pertama, lafziyah. Lafziyah ini dengan lafaz sudah kita biasakan setiap hari dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, atau kita dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, kita harus melatih diri kita agar kita istiqamah. Itu kita harus i'tiqadiyah, yakin bahwasanya semua yang kita nikmati di dunia ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini harus dilatih. Mengapa? Karena ketika kita tidak melatih keyakinan ini, kita bisa saja terpengaruh dengan kehidupan dunia yang naudzubillahi min zalik seperti sekarang ini. Jadi kalau kita sudah yakin, kita akan selalu ingat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang kita dapatkan yang terkadang mungkin kita tidak sadari. Mungkin ini adalah hal kecil. Contohnya, ketika kita bangun tidur, mohon maaf, sering saya sebutkan bahwasanya saat ini kita kalau sudah bangun tidur itu bahkan lupa berdoa. Yang kita ingat adalah HP. Nah, kalau istilahnya Mbak, bahwasanya bangun tidur lupa doa, yang dicari WA. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus kita inginkan. I'tiqadia, ingat dari mulai bangun tidur kita harus berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Maka kalau kita selalu mengingat Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah kita akan istiqomah dalam setiap harinya. Nah, yang ketiga, amaliyah. Nah, amal inilah yang harus kita sedikit demi sedikit diperbaiki. Dalam kehidupan manusia, Allah sudah menanamkan iman, dan iman itu yazidu wa yankus. Iman itu selalu bertambah dan turun. Nah, ketika iman itu bertambah, maka kita harus bersyukur. Tapi ingat, ketika ada godaan sehingga membuat iman kita turun, kita harus mulai memperbaiki diri dengan hadir kepada majlis-majlis ilmu. Kita harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang beriman. Kalau ibarat HP itu perlu di-charge baterainya, maka kita harus perlu di-charge keimanannya. Mungkin seperti itu.
2: Baik, kita terima telepon kembali di 369977. Pro 1, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mbak Vina. Mbak Ega ya?
2: Mbak Vina, hari ini Bapak dengan siapa di mana?
7: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Vina.
2: Silakan Pak Adi.
7: Ya, Assalamualaikum, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
7: Alhamdulillah sehat. Begitu juga Ustazah ya. Semoga sehat Ustazah ya.
3: Amin.
7: Ini Pak Ustazah ya. Menanggapi apa melanjutkan pertanyaan Pak Abu Bakar tadi Pak Ustazah ya. Ya, dari tiga hal yang untuk memecah belah bangsa ini kan ada masih ada satu hal lagi ya, Ustazah, yang di zaman yang serba canggih sekarang Ustazah ya. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi Ustazah yang kecanggihan teknologi di media sosial sekarang kan banyak berita-berita hoax adalah untuk memecah belahan bangsa dan agama Ustazah. Bagaimana kita menyikapinya Ustazah dengan hal-hal tersebut Ustazah ya. Mohon pencerahan Ustazah Mbak Fina ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi. Mohon izin silakan Ustazah.
3: Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk terjaga dalam media sosial begitu ya, sehingga tidak merusak begitu Mbak ya, benar ya?
2: Iya betul Ustazah.
3: Oke baik. Memang hari ini berita bohong itu banyak bertebaran tanpa kendali ya. Kemudian kebohongan baik itu dari bidang politik, ekonomi, sehingga fitnah-fitnah dunia ini semakin merajalela di media sosial. Lalu bagaimana kita menjalaninya? Yaitu kita perlu bertabayun. Bertabayun ini adalah kita meneliti. Kita perlu cek sumbernya, kita periksa medianya, kita lihat siapa yang beritanya. Kita harus mewaspadai akun-akun palsu, buzzer ya, sehingga jangan hanya kita mengejar hal-hal yang viral. Jangan hanya kita dikit-dikit mudah share-share ke grup. Ketika kita sudah baca, kita belum tahu itu tentu benar, kita langsung sebar. Nah, ini yang harus kita lakukan. Untuk menjaga, maka kita harus perlu meneliti hal-hal tersebut. Yang kedua, kita harus menjauhi prasangka buruk. Jangan sampai media sosial itu yang kelihatannya bagus, itu kita harus tahu, karena banyak dari yang di-share itu sekedar potongan cerita. Ingat, satu foto itu belum tentu menggambarkan kenyataan. Satu video juga belum tentu menunjukkan keseluruhan. Nah, maka kita harus tanamkan husnuzon, biasakan berpikir positif. Ketika kita melihat potongan dari sebuah video yang ternyata adalah sesuatu yang kita tidak enak melihatnya, jangan langsung simpulkan. Kita cari dulu keutuhan videonya, setelah kita dengarkan, baru kita sampaikan, kita sharing. Contoh ini, mohon maaf, kalau kita memotong suatu keilmuan, khususnya ilmu agama, dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabussalata wa antum sukara. Kalau hanya dipotong ya ayyuhalladzina amanu la taqrabussalata, wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu dekati salat, itu kalau dipotong. Tetapi kalau kita melihat keutuhan ayatnya, ternyata ada siapa yang tidak boleh menekari sholat? Wa antum sukarok. Jika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, seperti itu. Jadi suatu keilmuan atau suatu berita, ketika kita mendengar hal-hal yang aneh, maka segera carilah keutuhan daripada baik itu video yang kita dengarkan, agar kita tahu apa kalimat sebelumnya dan apa kalimat setelahnya. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal pendapat yang buruk, lalu kita menambahi bumbu-bumbu sehingga keburukan sudah tersebar, barulah pada akhirnya kita sadar bahwasanya kita salah dalam menilai. Seperti itu. Mungkin itu Mbak.
2: Baik, kita ke line telepon lagi di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana Bapak?
8: Husin.
2: Pak Husin ya?
8: Husin di Banyasin.
2: Baik, silakan Pak.
8: Hanya Ustazah, luar tema.
3: Baik.
8: Ya, ini ada orang kayo, ada Pak Sako. Tolong pencerahannya Ustazah. Assalamualaikum.
2: Oh baik, terima kasih banyak Bapak.
3: Ada orang kayo, mau mana Pak?
2: Ada orang kaya tapi tidak suka bersodako Ustazah. Bagaimana?
3: Oke, baik. Ada orang kaya tapi tidak suka bersodako ya. Ya, secara agama seorang yang kaya raya tidak pernah bersedekah, hanya karena dia kelihatan tidak pernah bersedekah, ya, kita hanya bisa mengingatkan, menasihati bahwasanya kekayaan itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar baju yang nempel di baju, di badan kita itu pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah menasehati, mendekati, menyarankan untuk beliau banyak berinfak dan sedekah. Setelah kita menasehati ternyata tidak mempan untuk memberikan infak dan sedekah, maka kita cukup dengan mendoakan agar suatu waktu Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk dia mampu berinfak dan sedekah. Seperti itu. Memang mungkin banyak orang-orang yang oknum belum mampu bersedekah, tapi mungkin dia punya alasan. Kita juga tidak boleh langsung menjudge. Ada orang kaya itu yang kami pernah lihat, dia tidak bersedekah dengan orang di sekitarnya. Dia lebih mendahulukan keluarganya. Mungkin nih, mohon maaf, contohnya ada orang kaya di Palembang gitu. Nah, sekitarannya juga udah kaya raya, tetangga kaya. Sehingga dia tidak bersedekah dengan sekitarnya. Dia lebih sedekahnya kepada orang-orang di kampungnya, kepada keluarganya di kampung. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjudge. Tapi seandainya memang kita sudah tahu cerita orang itu, kalau dalam bahasa Arab namanya bakhil ya. Bakhil al-makna pelit. Nah, kalau sudah memang kelihatannya pelit, kita mengajak dengan pendekatan, kita ajak untuk berinfak dan bersedekah. Kalaupun ternyata tidak mempan, ya maka kita doakan agar Allah membukakan hatinya. Karena semua hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, itu.
2: Baik, kita ke penelpon terakhir pada pagi hari ini di Mutiara Pagi. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina Damayanti.
2: Pak Zakaria, apa kabarnya, Pak?
9: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, silakan Pak Zakaria.
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Pak Zakaria.
9: Alhamdulillah sehat, semoga Bu Ustazah juga sehat bersama kita semua. Amin. Bu Ustazah mau tanya di ayat Al-Quran pada akhir surat Luqman. Ustazah. Jadi yang kira-kira artinya kamu tidak mengetahui apa yang kamu kerjakan besok, ya katakan begitu. Dan di bumi mana kamu akan dimatikan. Jadi saya memahami bahwa kita hidup ini sebenarnya kita tidak tahu besok. Jadi kita hari ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya hidup ini supaya kita tidak berbuat yang terbaik. Kemudian di bumi mana kamu akan dimatikan, ya kita nggak tahu kita di mana dan di mana kita akan mati. Mohon penjelasan lebih lanjut untuk yang lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria, Ustazah, mengenai ayat Al-Quran pada akhir surat Luqman. Silakan Ustazah.
3: Iya, pertanyaannya dari ayat tersebut, maksudnya maknanya begitu?
2: Iya, mohon penjelasannya lebih lanjut, bagaimana maknanya Ustazah?
3: Oke. Surah Luqman ini bacaannya adalah innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana ia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Artinya, makna daripada ayat tersebut adalah ayat yang menegaskan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang hanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kiamat. Kita enggak pernah tahu kiamat itu akan datang kapan. Menurunkan hujan, yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat untuk menurunkan hujan sesuai dengan tugasnya. Kemudian tidak mengetahui apa yang ada dalam rahim. Bahkan ketika kita USG, kita tidak sepenuhnya tahu. Begitu, hanya sekedar gambar bergerak, hanya bayang-bayang gitu kan. Kita tidak bisa menyimpulkan apakah, mohon maaf, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, belum kita lihat sampai dia keluar. Memang kalau bentuk sudah sampai ke dunia 4D ya, Mbak ya, sekarang Mbak Vina ya.
2: Iya Ustazah.
10: Seperti itu. Kemudian apalagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kita tidak pernah tahu besok hari apakah kita masih ada di dunia ini, apakah kita akan mati atau kita akan di belahan bumi mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka ayat ini saya ulangi kembali adalah penegasan tentang hal-hal gaib yang mana hanya Allah yang Maha mengetahui. Seperti itu. Maka ini tidak termasuk daripada kemampuan manusia. Walaupun mungkin tadi saya ulangi lagi tentang rahim, ya, kalau orang hamil sekarang udah bisa lihat gitu ya, USG. Nah, tapi ada saja celah yang ditemukan. Apa yang kita temukan adalah perbedaan dari satu dokter dengan dokter lain, dari 2D, 3D, 4D gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penyebab bahwasanya penjelas sekali lagi diingatkan perkara gaib tentang yang dijelaskan pada surah Al-Luqman adalah hal-hal yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, mohon izin Ustazah karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustazah untuk memberikan materi penutup pagi hari ini.
10: Baik, materi penutup dalam memerdekakan diri kita, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan syukur atas nikmat kemerdekaan ini, menjadikan diri kita kuat, menjadikan generasi kita kuat. Kuat dengan ilmunya, kuat dengan akhlaknya, kuat dengan luas manfaat dan cita-citanya untuk bangsa. Dan tidak melupakan keimanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, ya Allah, berikanlah kepada negeri kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Dan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ya Allah, satukan hati kami, satukan keluarga kami, satukan masyarakat kami. Jangan biarkan perbedaan membuat kami saling membenci. Jangan biarkan perbedaan membuat kami saling menghina. Merdekakanlah dari iri hati. Merdekakanlah kami dari dendam. Merdekakanlah kami dari hawa nafsu. Merdekakanlah kami dari kemaksiatan. Jadikanlah hati kami hanya tunduk dan bergantung kepadamu dengan memaknai kemerdekaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hujatullah Balera untuk materi dan juga penjelasannya pada program Mutiara Pagi di hari Minggu 9 Agustus 2026 dengan tema kita pada hari ini, Agustus Merdeka dengan Iman. Terima kasih banyak Ustazah. Salam sehat selalu Ustazah ya.
10: Maaf kalau ada kurang-kurangnya, ini ikut menggebu-gebu dengan tema.
2: Siap Ustazah.
10: Mohon maaf lahir batin Mbak Fina.
2: Mohon maaf lahir batin juga Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustazah. Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di line telepon maupun di pesan WhatsApp. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari Mutiara Pagi, dan setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga berita sepekan untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
2: Selamat pagi pendengar, saya Aditya Prianto akan menyampaikan berita sepekan hari ini Minggu 10 Agustus 2026. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
3: Agustus September itu memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
2: Jalan lintas Jatim Sumatera Indralaya menuju Palembang masih terpantau masih mengalami kemacetan.
4: Pengecoran itu lebih panjang mengarah ke Pangkalan Balai sehingga terjadi perlambatan ataupun kepadatan dari arah Pangkalan Balai menuju ke arah Palembang.
5: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKI Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel mengerahkan 3 helikopter waterbombing untuk mengendalikan api yang hingga kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus kemarin sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara, 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan.
3: Musim kemarau yang puncaknya terjadi di bulan Agustus September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
5: Menurutnya, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun, kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. BPBD memperkirakan luas area yang terdampak kebakaran di Tulung Selapan kini telah mencapai sekitar 8 hingga 10 hektar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1.
6: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memfasilitasi pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp127,2 miliar dalam kasus penyerobotan lahan negara oleh PT Sentosa Mulia Bahagia atau PT SMB. Langkah ini menegaskan arah baru penegakan hukum tidak sekedar memenjarakan pelaku, tetapi memastikan aset negara kembali utuh. Kerugian tersebut timbul dari pemanfaatan tanah negara tanpa izin sah di kawasan Suaka dan area pengelolaan lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang melibatkan almarhum Haji Abdul Halim Ali semasa menjabat Direktur Utama PT SMB. Wakil Kepala Kejati Sumsel Anton Delianto mengatakan pengembalian kerugian negara ini dilakukan lewat jalur mediasi dan negosiasi yang ditempuh oleh Jaksa Pengacara Negara bersama pihak keluarga ahli waris sehingga kesepakatan pelunasan secara bertahap akhirnya tercapai.
7: Setelah dilakukan mediasi

0: Sebagai itikad baik, pihak ahli waris telah menyetorkan uang muka sebesar 10,5 miliar rupiah sebagai pembayaran hak pertama. Sisa kewajiban senilai lebih dari 116 miliar rupiah akan dicicil dalam tempo maksimal 12 bulan. Pihak PT SMB berkomitmen menyetor sekitar 690 juta rupiah pada setiap hari kerja terakhir setiap bulannya hingga seluruh utang kerugian negara lunas. Tia Fridani melaporkan.
1: Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon, bikin nursery.

0: pendidikan serta instansi pemerintah. Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan pembangunan hutan harus diawali dengan penyediaan bibit yang berkualitas. Menurutnya, bibit unggul menjadi pondasi penting agar program rehabilitasi hutan berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.
1: Nanti kira nanti untuk melengkapi persenian ini kita juga punya KPR, kebun bibit rakyat. Ini juga melibatkan aspek masyarakat dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat. Apabila kurang, kita bisa mendirikan persenian baru atau tadi mendirikan lebih banyak KPR lagi di kota-kota. Kami dari Kementerian Kehutanan dan kita semua saya ajak bersama-sama pastikan program asli Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah menjadi PSR.
0: Saat ini Kementerian Kehutanan RI memiliki 59 fasilitas persemaian yang terdiri atas 9 pusat persemaian besar dan 50 unit persemaian di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan bibit untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan penghijauan nasional. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik kehadiran pusat persemaian Sriwijaya Kemampu. Ia menilai fasilitas tersebut akan memperkuat upaya pelestarian hutan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Herman Deru berharap pusat persemaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk menjaga kelestarian hutan dan memperkuat budaya mencintai lingkungan di Sumatera Selatan.
2: Tanahnya terjaga, maka Pak Menteri membangunkan ini dengan kemitraan, misalnya dengan Sinarmas, bahwa kita harus pertahankan ini. Kalau kita ingat baru-baru ini bencana besar melanda Pulau Sumatera, alhamdulillah Sumatera Selatan tidak ikut di dalam itu. Ini saya sebagai gubernur sangat mengapresiasi.
0: Dengan beroperasinya pusat persemaian Sriwijaya Kemampu, pemerintah berharap kebutuhan bibit berkualitas dapat terpenuhi sehingga rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Palembang bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kawasan Bukit Baru, Palembang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyiapan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah memenuhi standar keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat. Asisten 1 Sekda Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan, pemerintah Kota Palembang tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi terus dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Pengawasan difokuskan pada penjaminan mutu dan keamanan makanan mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian kepada masyarakat.
4: Setiap daerah itu, balai pom ini ada perwakilan di Sumatera Selatan, ada opini dari kota ini, mereka berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan juga masalah penjaminan mutu di sisi kesehatan.
3: Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, BPOM di daerah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan terutama terkait penjaminan mutu dari sisi kesehatan.
4: Tahun lalu, 2025, kita melihat kasus cukup tinggi 21.904 anak kita yang mengalami keracunan. Kita nggak tutup-tutup itu. Di tahun ini kita ingin tutup semaksimal mungkin, jangan terjadi lagi. Oleh karena itu, harus dipastikan dari mulai bahannya, proses produksinya, penjamannya, distributornya, untuk sampai ke penerima manfaat.
3: Menurut Kepala BPOM, aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia mengungkapkan pada tahun 2025, tercatat sebanyak 21.094 anak mengalami kasus keracunan pangan. Karena itu, pemerintah berupaya menekan angka tersebut dengan memastikan seluruh tahapan mulai dari bahan baku, proses produksi, penyajian hingga distribusi makanan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, BPOM juga mengingatkan pentingnya keberadaan instalasi pengolahan air limbah yang tertutup di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah ini dinilai penting

0: mencegah risiko pencemaran lingkungan maupun penyebaran penyakit hingga kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga. Lamsi Hasil Tonga melaporkan.
1: Program Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat terus berjalan secara optimal. Hal ini menjadi sorotan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Menurutnya program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang menyasar rakyat menengah ke bawah seperti MBG, Kopdes, program rantang hotel hingga pengecekan kesehatan gratis harus berjalan dengan pengawasan yang ketat. Dirinya juga menyoroti berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ini sendiri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kepedulian terhadap sosial.
2: Mengintegrasi dan mekanisme monitoring yang kuat serta komitmen berkelanjutan. Ya jangan sampai nanti kegiatan ini hanya satu atau dua kali saja. Tidak bisa kegiatan ini berkesinambungan sehingga nanti tidak hanya membantu untuk kebutuhan pangan masyarakat miskin, tapi juga memperkuat sinergi pembangunan sosial dan inklusi dan berkelanjutan.
1: Selain mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat, berbagai program ini juga harus dikawal dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah atau Pemda agar terus berjalan dengan maksimal dan optimal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Arus lalu lintas Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang Betung dari kilometer 13 hingga Kecamatan Sembawa masih mengalami kepadatan hingga Jumat 7 Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi akibat pekerjaan pengecoran jalan di kilometer 17 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa. Meski tidak separah hari sebelumnya, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah titik. KBO Satlantas Polres Banyuasin Ibtu Eko Susilo mengatakan polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Petugas membuka dua jalur setelah sebagian ruas menuju Pangkalan Balai bisa kembali dilalui.
4: Ingat, jalur pengecoran itu lebih panjang mengarah ke Pangkalan Balai sehingga terjadi perlambatan ataupun kepadatan dari arah Pangkalan Balai menuju ke arah Palembang.
3: Selain itu, sebagian kendaraan juga diarahkan melalui jalur alternatif, diantaranya melalui Simpang Semuntul, Simpang Alpawan, Simpang Talang Bulu, hingga Simpang Tanamas. Eko mengatakan kepadatan masih dipengaruhi tingginya volume kendaraan, terutama kendaraan bertonase besar. Petugas juga ditempatkan di sejumlah titik untuk mengatur kendaraan dan mencegah antrean semakin panjang. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara mengikuti arahan petugas menggunakan jalur alternatif jika diperlukan, serta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Satlantas Polres Banyuasin memastikan pengaturan lalu lintas akan terus dilakukan selama pekerjaan pengecoran berlangsung. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita sepekan minggu ini, saya bertugas Aditya Abrianto untuk diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Demikian berita sepekan di minggu ini, saya bertugas Aditya Abrianto untuk diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
5: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama berita sepekan untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan setelah ini kami masih akan menghadirkan serangkaian program acara serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sudah bersama kami ada Mbak Isti. Selamat pagi Mbak Isti.
7: Selamat pagi Mbak.
6: Silakan Mbak Isti untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan pada hari ini.
7: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Untuk pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas Utara. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 96%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 98%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 sampai 32 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, serta waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada dini hari di sebagian wilayah Musi Rawas Utara. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level desa atau kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi yang telah disampaikan. Semoga pendengar perakiraan cuaca pada hari ini dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Dan juga tetap siapkan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya saatnya kami hadirkan informasi mengenai harga daging ayam dan sejumlah bahan pangan lainnya di Palembang yang saat ini cukup melonjak. Para pedagang kini menjual harga daging ayam sebesar Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini akibat tingginya permintaan pasar yang mengalami kenaikan sejak awal Agustus kemarin. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzwan Effendi, harga ayam di tingkat kandang jauh dengan harga pasaran saat ini. Bahkan pendengar, margin antara harga kandang dengan pedagang di pasar mencapai Rp15.000. Dia Ruzwan menilai kenaikan harga ayam ini akibat tingginya permintaan, salah satunya program MBG yang sudah berjalan sejak Juli lalu. Selain harga daging ayam yang beranjak naik, cabai rawit merah juga terpantau mengalami kenaikan. Saat ini pedagang menjual di kisaran harga Rp48.000. Serta dari data pantauan harga bahan pangan beras premium, saat ini pedagang di harga Rp14.900 per kilogramnya. Kemudian bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp42.000 per kilogram, serta daging sapi yang sekarang mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Lalu ada juga harga gula Rp19.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp21.000 kilogram, ikan kembung Rp40.000 kilogram, serta tepung terigu dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Untuk Anda pendengar yang memiliki informasi seputar harga pangan di lingkungan sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami informasikan juga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu